matahari. Bangun di malam hari sholat tahajud. Namun, fa'usbiha mu'jaban. Mu'jiban. Tapi di pagi hari, dia kagum dengan dirinya. Aku semalam bangun sholat malam. Jadi kata, Mutarrib bin Abdullah bin Syikhir, bahwa aku tidur, di malam hari tidak sholat malam, pagi aku bangun nyesel, itu lebih baik daripada aku sholat di malam hari, tetapi di pagi hari aku kagum dengan diriku. Ya, ijab bin nafs. Ini contoh tentang para salaf dahulu, kekhawatiran mereka dari sifat-sifat tak, dari sifat ijab bin nafs, mengagumi diri sendiri. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, "La aflaha wallahi man zakka nafsahu aw a'jabathu." Tidak akan beruntung demi Allah orang yang mensuci-sucikan dirinya atau dia mengagumi dirinya, dia tidak akan beruntung. Ya. Makanya seorang mukmin ketika beribadah pada Allah Ta'ala, ya, karena dia seorang hamba, dia mempersiapkan dirinya. Lain halnya dengan orang yang, ya, dia itu niatnya tidak benar, kagum dengan dirinya. Nah, ini di antara pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang kita bahas tadi. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang baik, sanad hasan. Dan Imam Al-Albani rahmatullah alaih berkata, hadis ini hadis sahih. "Inna Allah hajaba taubata." Sesungguhnya Allah menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, makna hadis ini bahwa seorang yang dia bergelut dalam bid'ah ini sulit untuk bertobat. Loh, mengapa demikian? Karena dia tidak tahu. Dalam arti bahwa dia menganggap perbuatan bid'ahnya itu adalah bagian dari agama. Padahal bukan bagian dari agama. Makanya dia sulit bertobat. Lain dengan orang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat pada Allah Ta'ala, dia tahu, ya, bahwa itu maksiat. Seorang berzina, dia tahu bahwa zina itu dosa. Seorang minum khamr, dia tahu bahwa minum khamr itu adalah dosa. Perbuatan jelek. Dia tahu. Makanya untuk bertobatnya lebih mudah. Karena dia tahu kejelekan, keburukan perbuatannya. Lain halnya dengan ahlul bid'ah. Mereka melihat amal mereka itu Masya Allah. Ya, karena di dalam kemasan agama. Padahal tidak pernah diajarkan oleh agama. Ya. Sehingga mereka lebih sulit untuk bertobat. Ya, ini kurang lebih makna dari hadis ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peringatan agar kita berhati-hati dalam hidup ini. Dalam beragama hendaknya berpegang teguh kepada sunnah dan bukan kepada hal-hal baru yang diadakan oleh manusia. Ya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, al-maksud bihadal hadith, hadis ini, ya, maksudnya hadis ini, sesungguhnya Allah menghalangi

Kemudian yaro annahu musib, karena dia melihat dirinya benar, ya, sehingga dia kemudian terus berbuat bid'ahnya, padahal tidak benar bid'ahnya itu, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Rasa benar makanya sulit untuk mendapatkan, atau dia tidak diberikan taufik untuk bertobat. Nah, ini diantara bahaya-bahaya perbuatan bid'ah. Kemudian perlu diketahui bahwa perbuatan bid'ah itu lebih bahaya daripada maksiat. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, karena orang maksiat itu dia tahu bahwa itu dosa yang dikerjakannya. Dia yakin perbuatannya adalah perbuatan jelek, buruk, yaitu dari maksiat yang dikerjakannya. Makanya dia mudah untuk kembali pada Allah Ta'ala, untuk bertobat pada Allah Ta'ala, karena dia tahu perbuatannya jelek. Ya, adapun orang yang membuat atau melakukan bid'ah, ya, dia selalu memperindahnya karena mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itu sulit untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia menganggap itu baik, karena dia yastahsilul bid'ata, karena dia mengindah-indahkan bid'ah itu, ya. Maka sulit untuk dia bertobat pada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, kalau misalnya seorang ahlul bid'ah bertobat pada Allah Ta'ala, apakah tobatnya diterima? Jawabannya iya. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, qabul taubatil mubtadi'. Tobat orang yang berbuat bid'ah itu diterima oleh Allah Ta'ala. Idza taba ila Allah, kalau dia kembali kepada atau bertobat pada Allah Ta'ala. Ya. Kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala. Bahkan ada hadis tentang bahaya orang berbuat bid'ah di kota Madinah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu haramun ma baina ghairin atau airin ila thawr." Madinah itu satu lokasi tanah haram antara Gunung Ir dan Gunung Thawr. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman ahadatha fiha hadatsan." Barang siapa yang mengada-ngada bid'ah, yakni di kota Madinah, "aw awa muhditsan," atau dia menampung, melindungi seorang pelaku bid'ah, "fa alaihi laknatullah." Maka laknat Allah atas orang ini. "Wal malaikati," laknat para malaikat, "wan nasi ajma'in," dan laknat manusia seluruhnya. "La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati adlan wala sarfa." Wala sarfa. Allah tidak akan menerima darinya, ya, pada hari kiamat kala baik amal wajib, amal-amal kebaikan, yang amal-amal yang wajib ataupun yang sunnah. Allah tidak menerimanya. Kata Syekh Abdul Aziz rahimahullah taala, hadis ini termasuk hadis yang mengancam, ya, hadis yang mengandung ancaman. Tapi Allah Ta'ala tetap menerima taubat seorang hamba apabila hamba itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang berikutnya, An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli amalin syirratun." Ya. Syirratun artinya nasyatun. Setiap amal itu ada semangatnya. Ya. Ya. "Li kulli amalin syirratun." Setiap amal itu ada dorongannya, ada semangatnya. "Wa likulli syirratin fatratun." Dan setiap satu pekerjaan, amal itu ada fatrohnya, ada kejenuhannya,

0: Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Maka barang siapa yang fatrahnya kembali kepada sunnahku, faqad ihtada. Berarti dia telah mengikuti petunjuk. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amal yang kita lakukan itu pada umumnya itu memiliki semangat. Ya. Orang ketika berbuat sesuatu, ya, bekerja sesuatu, dia pada awalnya dengan semangat. Tapi suatu saat ada kekendoran dari semangat itu. Ya. Akan kendor. Ya, pada suatu saat. Makanya kata Nabi barang siapa yang dia ya kekendoran itu membawa dia kepada sunnah Nabi SAW. Dia justru kembali kepada sunnah Nabi. Dia mengamalkan sunnah Nabi SAW. Berarti dia mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia kekendorannya dalam beramal, dia lari ke tempat lain, tidak kepada sunnah. Nah, ini yang ya berarti dia telah binasa. Man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Barang siapa ya yang fatrahnya ya kejenuhannya itu kepada selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah binasa. Nah, hadis ini memberikan pelajaran di antaranya jami'ul asya' wal umur, segala sesuatu kal amal wal ibadah, seperti amal, kerja, ibadah, ya, kesungguhan, wal hubbu wal quruh, rasa cinta, rasa benci, dan yang lainnya, ini semua memiliki syirratun. Ada semangatnya. Ya. Ada keinginannya. Maka segala sesuatu itu, baik itu ibadah, baik itu pekerjaan, atau yang lainnya, bahkan sampai kepada benci dan cinta dan benci, ini juga ada saat-saat kebosanannya. Ya. Maka Nabi SAW memuji orang ketika dia ya ada kekendoran dia dari amal yang dikerjakannya, tapi kemudian dia kepada sunnah Nabi SAW, itu termasuk hal yang baik. Kemudian sabda Nabi SAW, likulli syirratin fatratun. Setiap syirrah, setiap ada semangat dalam sesuatu, itu suatu saat akan ada kelemahnya. Dari semangat ke lemah. Ke khumul, ada kejenuannya. Ya. Jadi setiap yang semangat itu, suatu saat akan kendor semangatnya. Maka manfaatkan yang sebaik-baiknya ketika kita semangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu, hendaknya kita betul-betul sungguh-sungguh. Karena suatu saat semangat ini akan kendor, semangat ini. Ya, suatu saat semangat tersebut akan kendor. Nah, kemudian barang siapa yang dia tadinya semangat, kemudian kendor semangatnya, ya, tetapi di saat dia kendor semangatnya dalam beramal, dalam menuntut ilmu, dia itu cenderung kepada sunnah Nabi SAW. Ya. Dia cenderung kepada sunnah Nabi SAW. Berarti dia telah mendapat petunjuk. Berarti dia telah ila sunnati faqad ihtada. Jadi kalau dia betul-betul condong ini fatratuhu, kekendoran semangatnya itu justru membawa dia kepada sunnah Nabi SAW, ini berarti dia telah mendapat petunjuk. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna sunnatan Nabi SAW yal iktisad wa tawassud. Jadi termasuk sunnah, ajaran, tuntunan Nabi SAW adalah sikap sederhana. Iktisad dan tawassud. Sikap menengah. Ya. Ma'al mudawamati wal ikhlas lillah. Bersamaan dengan terus. Ya, seorang mengerjakan amalnya. Ya, dan ikhlas dalam beramal. Tidak boleh riya dan tidak boleh sum'ah. Jadi Islam mengajarkan kepada kita tentang sikap menengah. Ya, ibadah-ibadah sewajarnya. Di saat ngantuk, butuh tidur, silakan tidur. Ya. Itu bagi itu adalah ajaran Nabi SAW. Dan ajaran Islam menyuruh kita beramal itu tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Beramal sesuai dengan kemampuan kita. Beramal sesuai dengan kemampuan kita. Sambil menjaga keikhlasan kita. Menjaga hati kita dalam beramal. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perintah anjuran untuk mengikuti atau untuk tetap di atas sunnah Nabi SAW. Ya, baik dalam keadaan semangat ataupun tidak. Tapi seorang hendaknya tetap dalam ya, berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Karena apa? Li'anna khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan juga kepada kita tentang bahaya menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Karena kadang-kadang ada orang ketika dia melemah dalam satu amalan yang dikerjakan, itu dia lari ke tempat lain. Ya. Dia malah meninggalkan amalnya itu. Meninggalkan menuntut ilmu. Ya, karena satu faktor. Ya, jadi, hendaknya seorang kalaupun dia dalam kondisi yang semangat dalam beramal, kemudian suatu saat kendor semangatnya itu, hendaknya dia tetap di atas sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian hadis yang berikutnya. An Anas bin radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ragiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Barang siapa yang benci, tidak senang kepada sunnahku, kepada ajaranku, kepada tuntunanku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi hadis ini, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mau dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini ada kelengkapan hadis ini. Jadi ya disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada tiga orang dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka datang kepada istri-istri Nabi SAW. Mereka ingin bertanya kepada istri-istri Nabi SAW. Apa yang akan ditanyakan oleh mereka? Mereka ingin menanyakan tentang ibadah Nabi SAW seperti apa sih? Mereka ingin tahu. Ketika beliau ada di rumah. Karena pertanyaan ini di rumah istri-istri Nabi SAW. Kalau kerjaan di masjid, mereka tahu, mereka lihat dengan mata kepala mereka. Tapi yang di rumah ini loh. Apa sih pekerjaan Nabi SAW? Apa ibadahnya beliau? Ya, ketika beliau ada di rumah, maka diberitahukan oleh salah seorang istri Nabi SAW. Diberitahukan apa adanya. Bahwa Nabi SAW itu orangnya ini, Di saat ibadah dia ibadah, di saat istirahat dia istirahat, dan seterusnya. Ya. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Ketika salah seorang istri Nabi SAW menginformasikan pada mereka tentang pekerjaan Nabi SAW di rumah beliau, ya, maka mereka beranggapan, waduh, kok sedikit ya amal beliau. Ya. Mereka anggap itu pekerjaan yang sedikit. Faqalu wa aina nahnu minan Nabi SAW. Tapi mereka menyadari bahwa mereka beda dengan Nabi SAW. Kita di siapa bandingan beliau? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Beliau itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, perbuatan beliau yang terdahulu maupun yang kemudian telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini kata mereka. Setelah mendengar tentang amal Nabi SAW di rumah beliau, kata mereka menganggap itu sedikit. Namun mereka menyadari, ya, mereka anggap bahwa itu sedikit karena Nabi SAW sudah dimaafkan, diampuni oleh Allah Ta'ala akan dosa-dosa yang terdahulu dan yang kemudian. Setelah mendengar keterangan itu, salah seorang di antara tiga orang ini mengatakan, qala ahaduhum, amma ana fa inni usalli al-lail abadan. Adapun aku akan selalu sholat di malam hari. Selamanya aku bangun malam untuk sholat. Wa qala akhar, yang satu mengatakan, ana asumu dahra wa la uftir. Yang satu mengatakan, aku akan puasa sepanjang hari. Sepanjang tahun aku puasa. Ya. Ini kata yang satunya. Ya. Ana asumu dahra wa la aksur. Wa la uftir. Ya, aku puasa di siang hari dan aku tidak akan berbuka. Artinya setiap hari aku puasa. Wa qala akhar, yang ketiga mengatakan, ya, ana atazilun nisa. Aku tidak mau mendekati wanita. Ya. Fala tazawwaju abadan, maka aku tidak mau kawin selamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala. Ucapan-ucapan orang-orang yang tiga itu tadi didengar oleh istri Nabi SAW. Disampaikanlah kepada beliau. Tadi ada tiga orang datang menanyakan tentang ibadahmu. Kemudian mereka merasa sedikit. Lalu tiga orang itu, yang satu mengatakan aku akan puasa selamanya. Yang satu mengatakan aku akan sholat malam selamanya. Yang satu mengatakan aku ya tidak akan menikahi wanita. Mendengar ini, berita ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ngambil tindakan. Karena pemikiran ini berbahaya. Ya. Maka beliau kemudian mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau menyampaikan. Ya. Yani, oh, mengapa aku dengar ada sejumlah orang mengatakan begini dan begitu. Ya. Beliau mengkisahkan lagi perkataan tiga orang ini. Ya. Kenapa mereka lakukan hal itu? Ama wallahi. Ketahuilah demi Allah. Inilah ahsyakum lillah. Sesungguhnya aku ini orang paling takut pada Allah di antara kamu sekalian. Wa atqakum lahu. Dan orang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Walakinni asumu wa uftiru. Namun aku berpuasa, juga aku berbuka. Wa usalli wa arkudu. Aku sholat di malam hari, juga aku tidur. Wa tazawwajun nisa. Dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka orang siapa yang tidak senang dengan caraku ini, dan sunnahku, dan pola hidupku ini, maka dia bukan dari aku. Ya, jadi makna sunnah di sini adalah pola hidup Nabi SAW. Apa pola hidup Nabi SAW? Pola hidup Nabi SAW adalah kaidah. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan pada setiap yang berhak akan haknya. Ya. Itu kata kunci. Itu yang beliau jalankan. Ada hak Allah, beliau penuhi hak Allah. Ada hak istri-istrinya, beliau penuhi hak istri-istrinya. Ada hak umatnya, beliau penuhi hak umatnya. Ya, dan ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Memberikan setiap yang berhak akan haknya. Ya. Jadi, Nabi SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak senang, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang ya dengan pola hidupku, dengan cara hidupku ini, dengan sunnahku ini, maka dia bukan dari golonganku. Hadis ini memberikan banyak pelajaran di antaranya. Al-hathu ala tamassuki bi sunnati Nabi SAW. Hadis ini mengandung perintah kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Fi'lan wa tarkan. Baik yang beliau kerjakan ataupun yang beliau tinggalkan. Ya. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk-petunjuk beliau. Ya. Kemudian, yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis ini, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis ini adalah manhaju hayati sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu metode kehidupan beliau. Cara hidup beliau. Pola hidup beliau. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Yang mana pola beliau hidup beliau adalah memberikan hak pada setiap berhak. Ya. Berikan hak ya Allah, hak diri pribadinya, hak keluarganya, hak umatnya. Itu. Jadi sunnah di sini artinya manhaj hayat, pola hidup Nabi SAW. Ya apa pola hidup Nabi SAW? At-tawassut. Beliau mengambil jalan tengah. Wal-i'tidal. Wa-i'ta'i kulli dzi haqqin haqqahu. Itu pola hidup beliau. Itu pola hidup Nabi SAW. Yaitu tawassut. Ambil tengah. Karena di dalam hadis tadi, kisah itu, ada benih-benih yang berbahaya bagi umat ini. Yaitu satu mengatakan, aku akan sholat di malam hari, aku tidak mau tidur. Yang satu mengatakan, aku tidak mau menikahi wanita. Yang satu mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang hari. Sepanjang umurku. Ini perbuatan berlebihan dalam ibadah. Makanya Nabi SAW kemudian memberikan contoh pola hidupnya. Ya, aku ini orang yang paling takut pada Allah Ta'ala, kata beliau. Aku orang yang paling takut, paling takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi aku ini, ya kadang puasa, kadang tidak. Ya. Aku tidur, ya juga aku bangun, sholat di malam hari. Dan aku menikahi wanita. Ini menunjukkan bahwa beliau, pola hidupnya adalah memberikan setiap yang berhak akan haknya. Pola hidup yang menengah. Ya, yang menengah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita peringatan dari peringatan bagi kita akan bahayanya orang yang tidak senang dengan sunnah Nabi SAW. Mereka dalam keadaan bahaya. Karena Nabi SAW mengancam. Faman raghiba an sunnati wa laysa minni. Pada siapa yang dia benci, dia tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jelas. Terancam. Maka kita harus cinta kepada sunnah Nabi SAW. Cinta kepada pola hidup beliau. Ya. Kita ikuti pola hidup beliau. Ya puasa, ya berbuka. Sholat malam hari juga tidur, ya. Ini pola hidup beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang benci kepada sunnah Nabi SAW, terancam dia, ya, bahwa dia kan bisa jadi sampai murtad, na'udzubillah. Bisa jadi sampai murtad. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk menjadikan Nabi Sallam sebagai kudwah, contoh teladan. Ya, makanya beliau sebutkan apa yang beliau sebutkan tadi itu agar menjadi contoh bagi umatnya. Aku orang paling bertakwa pada Allah, aku orang paling takut pada Allah. Ya, tapi meskipun demikian, yakni aku tidak melalaikan hak-hak. Ya, aku berpuasa, aku berbuka. Kata beliau, aku sholat tidur di malam hari, ya juga aku bangun sholat. Saat bangun, aku bangun. Saat tidur, aku tidur. Ini pula hidup yang baik. Yang sehat. Yang islami. Dan kata beliau, aku menikahi wanita. Karena yang menikahi wanita itu akan, ya, salah satu sebab berkesinambungannya umat ini. Ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya. Dengan menikahi. Coba kita bayangkan semua umat ini yang laki-laki tidak mau kawin. Kira-kira seperti apa umat ini? Ya. Karena mau ibadah tok. Mau ibadah saja. Semua tidak mau kawin. Kira-kira apa yang terjadi pada umat ini? Nah, maka dari itu Nabi SAW mengajarkan pada kita pola hidup yang wasat, yang menengah. Ya. Ada hadis-hadis nanti kita akan pelajari. Seorang misalnya ngantuk, ingin sholat di malam hari tapi ngantuk, disuruh tidur. Tidur dulu. Nanti berubah, bangun. Jangan sholat sambil ngantuk. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa annal khair wal barakah fi iqtida' bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tibaiha. Semua kebaikan, semua keberkahan berada dalam mengikuti pola hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua keberkahan, semua kebaikan ketika kita mengikuti pola hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan beliau sebagai contoh teladan. Itu pola hidup menengah, pertengahan. Ya. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, min anwa'ir raghbati an sunnah, min anwa'ir raghbati an sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mulik tidak bihi fi ma la ikhtassu bihi. Ya, jadi di antara bentuk ketidaksenangan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan tidak mengikuti beliau. Dengan tidak menjadikan beliau sebagai contoh. Dalam hal-hal yang memang kita boleh mencontohi beliau. Karena ada hal-hal yang khusus bagi Nabi. Ya. Itu kalau khusus untuk Nabi kita tidak boleh ikut. Contohnya menikahi lebih dari 4 wanita. Itu khusus untuk Nabi SAW. Tidak boleh yang lainnya. Laki-laki dari umat ini boleh menikah hanya 4. Ya. Tidak boleh lebih dari 4. Nabi Sallam lebih istrinya lebih dari 4, tapi itu khusus untuk beliau. Contoh yang lain, sholat tahajud itu wajib bagi Nabi Sallam, tapi tidak wajib bagi umatnya. Itu sunnah, kita sangat dianjurkan. Ya, contoh yang lain, bahwa Nabi Alaihissalatu Wassalam, ya, beliau itu dibolehkan puasa wisol. Puasa nyambung 2-3 hari. Itu khusus untuk beliau. Kita tidak boleh. Ya. Jadi kita mengikuti beliau dalam hal-hal yang memang boleh kita ikuti. Tidak khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar, ya, televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada, jadi hal tentang mengikuti sunnah ini, hadis-hadisnya sudah jelas. Ya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ajaran terbaik. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang yang ingin selamat, orang yang ingin hidup sehat, orang yang ingin memberikan hak pada setiap yang berhak, dan seterusnya, hendaknya dia mengikuti pola hidup Rasulullah SAW dan menjadikan dia, beliau sebagai contoh teladan. Nah, insya Allah pada pertemuan akan datang, ini karena hadisnya panjang, kita nanti memasuki bab yang berikutnya. Ini untuk pertemuan yang akan datang insya Allah Ta'ala. At-targhibu fil bada'ati bil khairi liyustanna bihi. Wat-targhibu minal bada'ati bil syarri khawfa an yustanna bihi. Ya, inti judul ini yang akan kita pelajari akan datang insya Allah Ta'ala. Kita dianjurkan berbuat satu kebaikan. Yang mana kebaikan ini nanti ada orang mencontohinya. Ya. Nanti ada kisahnya. Tentang judul ini ada kisahnya. Kisah dalam kejadian di zaman Nabi SAW. Jadi berbuat baik sebagai contoh. Diikuti oleh, kalau kebaikan ini diikuti oleh manusia, kita dapat pahala. Sebanyak orang yang mengikuti, yang mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan ini. Sebaliknya bab yang juga dalam bab ini yaitu peringatan dari memulai sesuatu yang buruk. Ya. Yang mana jika diikuti oleh orang banyak kita mendapat dosa. Mereka dosa-dosa mereka juga menimpa diri kita. Contohnya memulai sesuatu yang jelek. Di satu komunitas muslim itu semua wanita yang ada di situ pakai jilbab. Artinya menutup aurat mereka. Ya. Tiba-tiba ada seorang wanita dari kalangan mereka, dia membuka jilbabnya. Tak mau pakai jilbab. Ini jelek. Kemudian ada tetangga yang lain lihat. Loh, si fulana itu buka jilbabnya. Aku juga buka. Ikut buka, yang ketiga buka, yang keempat buka. Maka dosa, ya dari mereka yang berbuat dosa ini, itu sumbernya karena wanita ini. Ya. Yang pertama kali membuka jilbabnya. Dia dapat dosa karena perbuatannya, dan dia dapat dosa karena apa? Orang-orang lain mengikuti perbuatan jeleknya. Ya. Itu. Insya Allah ini, pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas hadis ini. Ya. Baik, sementara cukup sampai di sini. Ya. Insyaallah masih ada waktu untuk pertanyaan-pertanyaan. Silahkan, yang kurang lebih ada 10 menit sampai 15 menit untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan dari tema perintah mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini. Ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika kita mengenal sunnah dan lingkungan kita masih tradisional, hati saya capek sekali, Ustaz, dan saya selalu berbicara sendiri. Ini salah, harusnya enggak boleh, itu salah, harusnya begini. Jadi seolah-olah terus menilai orang lain. Ini bagaimana, Ustaz? Dan mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan.
0: Baik ya, dari yang ditanyakan tadi, sebetulnya ketika seorang dia mendapatkan hidayah, dalam arti berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, yang pertama Anda lakukan bersyukur pada Allah Ta'ala. Terus perbaiki diri kita. Kita jadikan contoh. Ya. Tidak usah terlalu memikirkan orang lain. Ya. Walaupun Anda ingin berniat baik, untuk apa, untuk kebaikan mereka. Tapi cobalah Anda yang bertanya, ya, tidak usah terlalu mengurusi yang lainnya. Tingkatkan ilmu Anda, ya, sambil berdoa, minta pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah Ta'ala, semoga Allah berikan petunjuk pada mereka. Ya, kita lihat setiap hari banyak hal-hal penyimpangan-penyimpangan, tapi apa, kita tidak mampu kecuali dengan, ya, kita berupaya dengan dakwah yang insya Allah mudah-mudahan, ya, dakwah ini dan sudah menjadi realita berkembang. Orang yang tadi tidak mengenal sunnah, mana mereka mengetahui. Yang tadi berbuat syirik, mereka tinggalkan. Ya. Dan banyak hal yang positif. Jadi Anda coba konsentrasi meningkatkan ibadah Anda, ilmu Anda. Ya. Kalau ada orang-orang dekat yang memang bisa dinasihati, silakan dinasihati. Tapi tidak semua orang mau dinasihati. Kadang-kadang orang-orang yang dekat kita, kerabat, itu pun kalau mau, mereka mau dengar, alhamdulillah, tidak mau, tidak usah. Ya. Kita usahakan kita mengkonsentrasi dengan diri kita. Menjaga iman ini, jaga sunnah yang kita lakukan. Ya. Sambil mendoakan mereka, semoga mereka mendapatkan hidayah. Gitu. Itu intinya di situ. Jangan terlalu buang waktu, nguras tenaga, bahkan sampai ngomong sendiri, gara-gara yang lain. Jangan, ini tidak baik. Ya. Itu mungkin jawaban saya, wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Ibu Syara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, ayah saya sudah meninggal dan dulu sebelum ayah saya meninggal, saya pernah dibawa ke paranormal. Setelah itu di sana saya dikasih benda dan benda itu dimasukkan ke kening saya dan dukun itu bilang ini bukan susuk tapi untuk penjagaan diri. Apakah saya berdosa Ustadz? Dan benda itu apakah harus dihilangkan dari badan saya atau bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan.
0: Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni, ya, orang tua penanya. Ya. Ini adalah satu perbuatan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Satu perbuatan syirik. Ya. Dan apabila Anda tahu masalah ini, maka ya, perbanyak istighfar. Perbanyak mohon ampun pada Allah Ta'ala dari apa yang telah diperlakukan terhadap diri Anda. Ya. Dan hal kedua, ya, memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Ya. Karena ini adalah itikad-itikad yang tidak benar. Jadi masukkan sesuatu, nanti ini yang menjaga diri kita, tidak. Yang menjaga kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah benda itu bisa dikeluarkan atau tidak? Kalau bisa dikeluarkan, tapi harus ke dukun, jangan. Ya. Tapi kalau bisa dikeluarkan dengan cara yang memperbanyak zikir atau lain sebagainya, maka karena saya tidak paham bagaimana mengeluarkannya itu. Ya, itu kecuali yang semisal dengan mereka itu yang bisa. Maka tidak usah Anda ke dukun. Perbanyak istighfar. Jika Anda bisa mengeluarkan, keluarkan dengan sendirinya. Tapi yakinlah bahwa dengan berzikir, dengan sholat lima waktu, pendekatan diri pada Allah, mengamalkan amal-amalan sunnah, Allah akan melindungi kita. Ya, ini yang bisa saya jawab tentang yang Anda tanyakan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dari hamba Allah.
1: Ya, dengan siapa di mana? Halo.
2: Saya dari hamba Allah di Tangerang. Dulu saya pernah ngomong sama anak saya, ntar kalau kamu diterima kerja kita korban bareng. Tapi nggak pakai ngomong najar gitu, itu termasuk najar bukan Ustaz?
1: Bisa diulangi pertanyaannya Ibu? Halo.
2: Ini saya dulu pernah ngomong sama anak saya gitu, ntar kalau kamu terima kerja kita korban bareng gitu, tapi nggak pakai ngomong najar, itu termasuk najar bukan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, apakah bisa didengar dengan baik, Ustaz?
0: Bisa, bisa.
1: Baik, silakan.
0: Jadi pertanyaan Ibu ini tentang beliau ibaratnya punya niat yang baik. Mengatakan pada putra beliau, kalau kamu diterima dalam satu pekerjaan, kita korban bareng. Ini artinya niat yang baik, ya, bukan nazar. Nah, silakan nanti kalau sudah diterima dalam pekerjaan, ya laksanakanlah apa yang diniatkan itu. Kalau mampu, ya laksanakan apa yang diniatkan. Dan ini bukan termasuk nazar, ya, hanya punya keinginan kebaikan. Ya nanti kalau aku ini, insya Allah aku akan berbuat gini. Nah, tapi bukan nazar. Jadi kalau memang sudah nanti terpenuhi, anak sudah dapat kerjaan, ya di waktu hari korban Idul Adha, ya korban bareng. Ya patungan ibu dengan anak beli satu ekor kambing misalnya, korban. Dan tidak usah ini bukan tapi niat baik untuk mensyukuri nikmat Allah Taala. Ini semua dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Taala, ya. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Putra di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah benar pembagian tauhid menjadi tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, itu adalah perkara bid'ah? Dan benarkah bahwa itu buatan dari Ibnu Taimiyah? Dan apakah dengan membagi tauhid menjadi tiga seperti itu, kita menjadi sama dengan orang Nasrani? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Baik, tentang masalah ini, ya perlu diketahui bahwa para ulama itu membaca dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Ya. Dalam realitanya, tauhid itu tidak terlepas dari tiga hal ini. Tauhid itu tidak terlepas dari tiga hal ini. Ini berdasarkan membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallam, semua menyimpulkan bahwa tauhid tidak keluar dari tiga ini. Ya, dan itu benar. Ini bukan bid'ah. Ya. Tapi ini adalah menunjukkan bahwa ya, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ya sifat rububiyah. Allah Rabbul Alamin. Nah, rububiyah Allah ini mencakup apa saja? Ya. Mencakup tiga hal. Dia yang menciptakan, menguasai, dan mengatur. Ini tiga. Masuk dalam rububiyah Allah. Kalau Anda baca Al-Quranul Karim, Anda akan jumpai bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Dia menurunkan hujan, dia memberikan rezeki, dan sebuahnya ayat-ayat Al-Quran dalam hal ini. Ini diklasifikasikan atau dikategorikan dalam tauhid rububiyah. Kemudian ada lagi yang kedua, yang diperintahkan Allah kepada manusia, yaitu untuk beribadah pada Allah Taala. Karena yang pertama ini semua diketahui orang-orang musyrik pun beriman bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah menurunkan hujan, Allah yang menguasai, semua mereka beriman. Hanya saja mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai yang mendekatkan mereka kepada Allah. Ini yang dicegah oleh Allah Ta'ala, dilarang. Kamu mengetahui bahwa aku yang menciptakan kalian. Aku yang menurunkan hujan. Aku yang menguasai. Tapi kok kalian sembah kepada selain aku? Makanya penekanannya pada apa? Tauhid uluhiyah ini penyembahan kepada Allah. Ayat-ayatnya banyak. Ya. Kemudian dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, terdapat tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya. Jadi para ulama hanya mengkategorikan saja. Ya. Karena semuanya berdasarkan ayat-ayat tadi itu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Ini kaitan dengan contohnya adalah rububiyah. Dia Rabbul Alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, kaitan dengan apa? Asma wa sifat. Allah Maha Pengasih Penyayang. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Malik Yaumiddin, berkaitan dengan kekuasaan Allah. Ya. Allah yang menguasai di hari pembalasan. Bukan berarti Allah tidak berkuasa ketika di bumi ini. Ketika sebelum kiamat. Tidak. Allah tetap berkuasa. Ya. Di dunia maupun di akhirat. Allah Malik. Dia tetap yang berkuasa. Ya. Namun di hari kiamat. Tidak ada yang menguasai kecuali Allah Ta'ala. Semua yang pernah jadi raja-raja di bumi ini. Tidak ada yang bersuara. Yang menentukan, yang memutuskan hanya Allah Ta'ala. Nah, ini pengagungan pada Allah. Ya. Jadi, ini pembagian tentang tiga tauhid, tiga macam tauhid tadi. Ya. Jadi ini bukan hal yang bid'ah, tapi realita ada dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hanya para ulama kemudian mengklasifikasikan. Nah, ini berkaitan dengan rububiyah. Ini berkaitan dengan uluhiyah, ya, dan ibadah seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Dan ada yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ya, jadi ini bukan bid'ah, bukan bid'ahnya Ibnu Taimiyah. Yang memang Al-Quran ada sebelum Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah itu sekian tahun setelah Al-Quran turun. Kok dikatakan bid'ahnya Ibnu Taimiyah? Enggak. Jadi kesimpulan tiga macam tauhid itu sudah ada dalam Al-Quranul Karim dan ayat-ayatnya. Ya. Dalam hadis-hadis Nabi SAW dengan ya, sunnah-sunnah yang beliau ajarkan pada kita. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat mempelajari beberapa hadis Nabi SAW yang merupakan salah satu dari pedoman kita dalam kehidupan ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga apa yang kita dengar, semoga apa yang kita dengar bisa kita pahami dengan baik. Dan kita terapkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam amal-amal kita sehari-hari. Ya, yang intinya bahwa sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Seorang yang ingin selamat ya, di dunia dan akhirat harus mengikuti tuntunan, ajaran ya, Rasulullah SAW. Ya. Maka mari kita terus belajar, kemudian kita amalkan. Seorang mukmin harus yakin. Dia tidak akan selamat kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar. Pemahaman yang standar. Yaitu para sahabat-sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Kita hidup di zaman banyak fitnahnya. Banyak godaannya. Orang jahil berbicara. Dan seterusnya. Ya. Maka tugas dan kewajiban kita adalah mendalami agama Allah ini. Ya. Melalui guru-guru yang betul-betul menginginkan kebaikan bagi kita. Mereka punya ilmu. Ya. mereka punya keinginan untuk memperbaiki umat, ya, ikuti mereka. Tidak sembarang ustaz Anda mengikuti, ya, tapi ikuti mereka yang mumpuni dalam ilmunya, menginginkan kebaikan untuk diri Anda, untuk diri kita, ya, dan selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah. Ini yang kita ikuti. Tidak menyombongkan diri. Kalau salah, ngaku salah. Tidak membangkang. Ya. Ini ustaz-ustaz yang baru-baru ini muncul. Ya, seakan-akan tidak pernah salah. Seakan-akan nabi. Ya. Jangan. Kita ini manusia. Apa salahnya seorang ngaku kesalahannya? Ya. Oh ya, maaf, saya bersalah. Saya mengatakan, mengucapkan kalimat yang tidak pantas atau tidak benar. Selesai masalahnya. Jangan diperpanjang. Dan jangan mau kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Seorang berbuat kesalahan diingatkan. Mau, alhamdulillah. Tidak mau, itu urusannya dia. Tapi jangan habiskan tenaga kita, pikiran kita. Hanya melayani satu orang ini. Ya. Ini mungkin nasihat saya kepada semuanya. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kami, Ustaz Mubarak Bang Mu'alim LCMHI, yang pada kesempatan pagi hari ini telah bersedia untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah aktivitas dakwah dan mengajar beliau di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Stai Ali, di mana kita menyimak lanjutan pembahasan kitab Minatul Alimi Rakib fi Fawaidil Hadis. Fawaidi Al-Hadis Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu peringatan untuk mengerjakan sunnah dan menjauhi bid'ah. Semoga bermanfaat. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوان الإسلام، setelah kita simak lantunan tilawah Al-Quran Al-Karim bersama Qari Syekh bin Syahri bin Rashid Al-Afasi dari sebagian pembacaan surat Taha, kita akan simak kembali bimbingan dan pelajaran kali ini disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala, Ustaz Abu Ihsan LC Hafidhullah Ta'ala dari studio kami. Beliau telah hadir menyempatkan waktu untuk menyampaikan lanjutan pembahasan tarbiyah jinsiyah. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pelajaran ini, silahkan di sesi kedua nanti menghubungi nomor kami di 0218236543. Kami ulangi kembali di 0218236543 atau pesan singkat WhatsApp di nomor 0218236543. Dan semoga pelajaran di kesempatan kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran serta pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita mendapatkan taufik serta hidayah. Dan alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pembahasan. Fadhil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para pemirsa, sahabat roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam. Kita sampai pada poin metode pembelajaran dari bab mengajarkan adab-adab lawan jenis, ya. Seperti yang sudah kita bahas, ada beberapa poin yang sudah kita lewati, ya, tentang masalah adab bergaul dengan lawan jenis. Kita sampai pada poin yaitu metode pembelajaran. Apa-apa saja langkah yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk menanamkan hal ini. Yang pertama adalah orang tua harus berusaha menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam melaksanakan aturan syariat ini. Misalnya adab istizan, ya, menundukkan pandangan, ya, kemudian memelihara diri dengan menjaga pandangan. Ya, bagi seorang ibu mungkin dia tidak bersafar tanpa mahramnya, tidak berkhalwat, ya, dan beberapa poin tidak berikhtilat, ya, dan beberapa poin yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, jadi kita orang tua harus menjadi teladan dalam hal ini. Ya, karena pendidikan itu adalah keteladanan. Ya, anak akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, karena anak itu adalah peniru ulung. Dia sangat mudah meniru. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang disaksikannya itu akan langsung ditirunya. Itulah anak-anak. Ya, maka dalam hal ini orang tua harus menjadi teladan, ya, bagi anak-anak mereka dalam melaksanakan aturan-aturan syariat tersebut. Adab-adab yang telah kita jelaskan sebelumnya itu. Karena sekali dia lihat pelanggaran ataupun ketidakcocokan antara ucapan dan perbuatan, itu akan langsung, ya, dia serap, ya, ke dalam hatinya, ya. Nah, karena biasanya orang akan melihat apa yang dilakukan, tidak mendengar apa yang diucapkan, ya. Nah, karena manusia lebih mudah belajar dari apa yang dilihat daripada dari apa yang didengar. Ya, maka kita kadang-kadang bicara panjang lebar tentang gadget misalnya, bahaya gadget, ya, dampak buruknya, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang disaksikan oleh anak adalah orang tua nggak bisa lepas dari gadgetnya, maka kata-kata itu akan menguap, akan mentah, akan mental. Dia tidak bisa menyerapnya dan dia tidak bisa memahaminya. Apa yang kita katakan, wah, handphone itu, gadget itu berbahaya, dan lain-lain sebagainya, dia nggak mengerti, nggak memahaminya. Yang dia pahami apa yang dia lihat. Ya, orang tuanya main gadget misalnya. Ya, nah, jadi orang akan lebih mudah belajar dari apa yang dilihatnya daripada apa yang didengarnya. Dan itu kan pernah terjadi juga ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat untuk bertahalul, menyembelih hadyu dan mencukur rambut karena terhalang masuk Mekah setelah ditandatanganinya perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi menyuruh mereka, memerintahkan mereka, mengeluarkan instruksi agar mereka menyembelih hewan-hewan hadyu mereka dan mencukur rambut-rambut mereka. Tapi tidak ada satu sahabat pun yang melakukannya. Ya, tidak ada yang bergeming. Mereka tetap terpaku, tidak melaksanakan apa yang dilakukan, yang diperintahkan secara lisan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga membuat Nabi kecewa, ya, dan kembali ke tenda beliau. Di tenda beliau, beliau bertemu dengan istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah berkata kepada Nabi, melihat kegundahan Nabi, ya, kegelisahan Nabi, kesedihan Nabi. Ummu Salamah berkata, maukah kamu, mereka melakukan apa yang kamu katakan, apa yang kamu perintahkan? Nabi berkata, ya tentu saja. Maka Ummu Salamah berkata, keluarlah, jangan bicara kepada siapapun. Jangan ucapkan sepatah kata pun. Keluar, ambil pisaumu, sembelih hewan hadiumu. Panggil tukang cukurmu, cukur rambutmu. Itu masukan dari Ummu Salamah. Ya, nah, Ummu Salamah adalah seorang janda yang dinikahi Nabi, ya, dan tentunya punya pengalaman yang mungkin banyak, ya. Nah, ya, wanita juga berbeda-beda tingkat kematangannya, kematangan berpikirnya, ya. Nah, maka Nabi melakukan apa yang dikatakan itu, yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Beliau keluar, mengambil pisau dan menyembelih hewan hadyu beliau, lalu memanggil tukang cukur dan mencukur rambut beliau. Maka apa yang terjadi? Sahabat-sahabat yang melihat itu berebut-rebut, berlomba-lomba, hampir saling mencelakai satu sama lainnya untuk melakukan apa yang dikatakan Nabi itu, apa yang dilakukan oleh Nabi itu. Padahal Nabi tidak bicara sepatah kata pun, tidak menyuruh mereka lagi. Mereka berlomba-lomba menyembelih hewan hadyu mereka dan mereka mencukur rambut-rambut mereka. Mereka melakukan apa yang dilakukan Nabi. Padahal sebelumnya mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Nabi. Artinya apa? Manusia biasanya bisa lebih mudah belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar, ya, daripada apa yang mereka dengar, ya, kata-kata yang mereka dengar. Walaupun mereka paham apa yang dikatakan Nabi itu, bukan mereka nggak paham, ya. Nah, demikian. Jadi itulah pengaruh teladan, ya, di dalam pendidikan, ya. Dia memberikan pengaruh yang sangat besar, ya, kepada, ya, otak manusia, sehingga mereka melakukan apa yang mereka lihat, ya, yang mereka saksikan. Nah, demikian. Jadi itulah dia pendidikan, ya, sangat erat dengan keteladanan. Maka dari itu poin pertama adalah orang tua harus menjadi teladan di sini ya, dalam melaksanakan adab-adab bergaul dengan lawan jenis itu. Ya, nah demikian. Yang kedua, terangkan tentang adab pergaulan dengan lawan jenis ini sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Ya, karena manusia itu belajar mengikuti tahapan usianya. Makanya ada klasikal dalam pendidikan. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya. Enggak mungkin kan pelajaran kelas 3 diberikan kepada anak yang masih kelas 1 atau sebaliknya juga, ya. Nah, demikian. Ya, misalnya ketika masih kecil kita singgung, ya. Selagi kecil masih boleh main bareng, nanti setelah besar enggak boleh bebas lagi. Ya. Nah, demikian juga tentang ya adab-adab yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, ada 12 poin yang sudah kita bahas. Ya, misalnya adab meminta izin ya. Itu kan nanti beda kalau ketika dia sudah baligh dengan dia masih balita, masih kecil. Yang mana dia masih boleh. Ya, ada waktu-waktu di mana dia tidak boleh lagi. Nah, itu kan harus disampaikan, diterangkan adab-adab pergaulan ini sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Misalnya menutup aurat. Ya. Nah, ada masa-masa ya anak-anak itu masih dibolehkan memakai pakaian-pakaian yang ya untuk anak-anak ya. Nah, tapi ada masanya dia tidak boleh lagi. Nah, jadi ya ini harus diberikan pelan-pelan ya. Nah, kepada anak ya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Ya, nah demikian. Jadi ya supaya ya karena nalar manusia itu kan berkembang ya. Dia anak-anak kecil mungkin belum bisa menalar kenapa dia harus membatasi diri dengan lawan jenisnya. Mungkin belum bisa dia pahami itu. Karena belum ada gejolak syahwat di situ. Ya, maklumlah masih kecil. Ya, nah demikian juga tentang aurat lawan jenisnya, mungkin dia belum paham. Tapi seiring dengan perubahan yang terjadi pada dirinya, mendekati balik saja itu sudah memang harus diperketat. Melatih misalnya memisahkan tempat tidur, ya itu kan dari kecil mungkin dia belum bisa untuk berpisah tempat tidur. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, ya dia harus bisa ya pisah tempat tidur dari lawan jenisnya, pisah kamar dari lawan jenisnya. Nah, jadi begitu ya, manusia itu berkembang ya. Maka banyak orang tua yang keliru, dia tidak mengikuti perkembangan usia anak. Nah, ada anak kecil diperlakukan seperti orang dewasa ya. Nah, kecil-kecil sudah misalnya dicadarin ya, kan mereka masih bermain ya, sehingga membatasi ruang gerak mereka. Ya, nah Nabi membiarkan Aisyah untuk bermain boneka. Kenapa? Karena masih usia bermain. Ya, beda ketika Aisyah sudah masuk remaja. Ya, nah jadi Nabi tidak memperlakukannya sama. Nah, begitu juga anak-anak kita, ya, ikuti perkembangan usianya. Ada orang tua yang enggak mengikuti. Anaknya kecil diperlakukan seperti orang dewasa, diperketat. Ya, wah. Ya belajar juga harus ada tahapannya ya. Nah, demikian. Ya jangan bicara apa salahnya, ada sebagian kecil-kecil masih 2 tahun itu udah dicadarin. Oh, ini untuk latihan ya. Masalahnya itu waktu dia bermain. Ya, jangan dirampas itu dari anak. Nah, sehingga dia terbatas ruang geraknya. Nah, belum waktunya. Ya. Nah, demikian. Nah, ketika dia sudah dewasa, sudah remaja, justru diperlakukan masih seperti bocil. Ini juga keliru. Anak ketika remaja ya perlakukan sebagaimana remaja. Ya, kita sudah bahas itu ya di buku Ada Apa Dengan Remaja. Banyak orang tua yang enggak siap mengikuti perkembangan usia anak. Perubahan-perubahan yang terjadi pada anak, ya. Nah, jadi ya ini harus ya kita katakan sesuai dengan perkembangan usia anak itu. Ya, ketika dia sudah dewasa, ya perlakukanlah sebagai orang dewasa. Jangan diperlakukan seperti bocil, dia juga tersinggung. Dia juga enggak nyaman itu. Ya. Nah, mungkin ada sebagian orang tua ingin anaknya itu tetap bocil. Anaknya itu tetap kanak-kanak gitu ya. Karena memang kanak-kanak itu kan lucu-lucu ya. Maklum masih kanak-kanak, kalau memang betul masih kanak-kanak. Tapi kalau dia bukan kanak-kanak lagi, masih tetap diperlakukan seperti anak-anak. Nah, ini yang keliru. Ya, itu akan menghambat kedewasaannya dan juga akan membatasi ruang geraknya juga. Ya, nah dia juga merasa tidak nyaman gitu. Anak remaja diperlakukan seperti bocil. Anak yang bocil diperlakukan seperti orang dewasa. Ini kan enggak pada tempatnya. Ya, nah ini orang tua itu cenderung mengikuti selera dia, bukan kebutuhan anak kalau seperti itu. Mengikuti selera dia, selera saya, anak saya mau kayak gini ya gitu ya. Ya itu termasuk salah satu ya metode pendidikan yang salah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, adapun saat anak sudah menginjak remaja, sering-seringlah kita mengajak mereka berpikir tentang hikmah yang agung di balik ketentuan syariat tersebut. Dia sudah mengerti nilai-nilai. Kenapa dia harus melakukan adab-adab itu? Untuk apa? Kepentingannya apa? Maslahatnya di mana? Mudaratnya apa? Ya, nah ini perlu dikasih gambaran kepada anak-anak remaja. Apalagi hari ini ya. Ya susah mengawal remaja itu. Ya. Nah, misalnya budaya pacaran misalnya. Ya, misalnya dia lihat kanan kiri, muka belakang, teman-temannya, sekitarnya ya pacaran semua, maka dia terdorong untuk melakukannya. Tanpa dia menyadari sejauh mana kerusakannya. Ya, apakah itu dilarang atau tidak dilarang. Ya, nah, jadi harus lebih tegas di dalam menjelaskan dan menanamkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu tugas kita ya, dan itu tidak mudah memang, apalagi menghadapi remaja-remaja Gen Z, ya, Gen Alpha, Gen Beta, itu nggak mudah, karena pengaruh lingkungan, gadget dan lain sebagainya, itulah yang dia lihat sekitar dia, ya, itu yang dia lihat di layar gadgetnya. Seperti banyak keluhan hari ini, remaja-remaja yang dilaporkan oleh orang tuanya, misalnya ya pacaran, ya, dan lain-lain lah yang kaitannya dengan hubungan lawan jenis. Ya, dan banyak juga orang tua bukan tidak ngomongin anak. Ya, masalahnya mungkin kita fokus cuma menjelaskan hukumnya. Ya, hukumnya haram, iya. Kadang-kadang anak itu juga sudah tahu haram-haram itu. Bukan enggak tahu. Cuma yang enggak masuk ke pikiran mereka adalah sejauh mana kita katakan maslahat mudarat yang akan terjadi jika dia tidak melakukannya, tidak mengindahkan adab-adab itu. Nah, ini yang harus pelan-pelan ditanamkan kepada anak. Ya, nah demikian. Dan itu kan perlu waktu juga ya, apalagi menghadapi remaja-remaja hari ini. Ya, menyadari bahwa itu berbahaya, itu bisa menyeretnya kepada keburukan yang lebih besar lagi ya. Nah, banyak juga kasus-kasus korban ya kita katakan seperti ini. Ya, nah itu yang harus kita terus berdialog, berbicara dengan mereka pelan-pelan. Ya, ambil kesempatan-kesempatan dialog itu dengan mereka untuk menjelaskan hal-hal semacam ini, ya. Nah, karena manusia itu nggak bisa dipaksa. Pada dasarnya manusia itu nggak mau dipaksa-paksa. Dia nggak mau ditekan, dia nggak mau kebebasannya direnggut. Pada dasarnya manusia semua sama, seperti itu. Tapi ya, apakah manusia bisa berubah? Bisa. Bukan nggak bisa manusia itu berubah. Cuma kan perlu waktu ya. Ya, semuanya kan perlu proses. Maka begitulah anak-anak kita juga ya. Nah, apalagi dia tidak mencicipi pendidikan di rumah dari kecil. Ada unsur kelalaian orang tua juga di situ. Ya, tidak menanamkan ini sejak kecil. Ya, tidak membiasakan ini sejak kecil. Nah, dan mengabaikan adab-adab syariat. Ya, jadi ya memang agak berat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita meyakinkan dia bahwa adab-adab ini jika dilaksanakan pasti akan membawa kemaslahatan dunia maupun akhirat. Ya. Nah, itulah dakwah. Ya, dakwah ini kan tidak instan ya. Kita menanamkan satu nilai ke dalam hati seseorang itu perlu waktu ya, karena pada dasarnya manusia enggak mau dipaksa-paksa. Sampai Rabb-nya penciptanya juga enggak mau maksanya untuk beriman. Ya, wa man syaa'a falyakfur wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, yang enggak mau beriman juga silakan. Allah enggak memaksa manusia untuk beriman. Bukan enggak bisa. Tapi Allah tidak mau memaksa manusia. Maka demikian juga pendekatan pendidikan kita kepada anak-anak. Anak-anak ini ya, walaupun dia anak kita, ya Allah dengan makhluknya itu hubungannya khalik dengan makhluk. Pencipta dengan yang diciptakan. Sang pencipta juga enggak memaksa ciptaannya. Apalagi ciptanya ini namanya manusia. Ya, demikian juga kita dan anak kita. Ya, pendidikan yang dipaksakan biasanya anak juga terpaksa. Bukan karena dia mau. Maka para orang tua memang harus fokus bagaimana merangsang maunya anak. Bukan melaksanakan apa maunya orang tua. Ya, maunya orang tua banyak. Ya, ya enggak ada orang tua yang mau buruk terhadap anaknya. Tapi masalahnya adalah si anak mau atau tidak. Maka di dalam Al-Qur'an Allah merangsang maunya manusia, bagaimana ya mereka mau. Dan Allah tidak memaksa. Allah berfirman dalam kitabnya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama, ya. Nah, susah untuk menumbuhkan mau manusia itu, ya merangsang munculnya kemauan dia. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, ketika Allah buka hatinya, maka enggak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah demikian. Nah, itu yang sering diucapkan Nabi ketika mulai pembicaraan. Mayyahdihillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Itu artinya manusia enggak bisa dipaksa untuk hidayah dan kesesatan, untuk iman dan kekufuran. Ya, wallahu a'lam bissawab. Makanya dakwah para nabi itu kan panjang, lama. Enggak ada yang singkat. Karena ini dakwah itu bukan pekerjaan sehari dua hari, semalam dua malam. Ini bukan proyek sang kuriang. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Yang ketiga, yang keempat, maaf. Terangkan tentang kepadanya, ya, tentang besarnya dosa zina dan azab yang berat dan akibat yang buruk apabila dilakukan di dunia. Ya, bahwa akibatnya bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Ya, maka pesan ayat, perintah ayat adalah la taqrabuz zina, jangan dekati. Ya, bukan jangan lakukan saja ya. Mendekatinya saja yaitu jangan dekati. Ya, jangan dekati zina. Makanya ada syariat poligami ya. Salah satu hikmahnya ya untuk mencegah agar tidak jatuh dalam perbuatan itu, ya. Nah, demikian. Ya, karena memang jumlah wanita pasti akan lebih banyak daripada pria. Ya, ya. Maka ya adalah syariat itu. Ya, sangat realistis. Nggak perlu dimusuhi ataupun dipandang negatif oleh kaum wanita. Ya, kaum wanita ini kan sudah dimudahkan masuk surga. Mau apa lagi? Ya, mau apa lagi? Nabi mengatakan wanita itu cukup sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menutup aurat dan menjaga kehormatan, dan taat suami. Masuk surga dari pintu manapun dia suka. Maka jangan mempersulit ya, kondisi. ya ada di sana mungkin banyak wanita-wanita yang kurang beruntung. Ya, nah jadi nggak perlu dipermasalahkan itu. Ya itu kalau kita bicara tentang syariat poligami, ya, ya sederhana aja sebenarnya. Kan itu kan syariat bagi yang mampu juga. Ya, ya mampu berlaku adil dalam hal pembagian rezeki, ya nafkah. Ya, itu bukan syariat yang ribet, rumit, dan jarang juga sahabat Nabi dan sahabat membicarakan itu. Dan itu bukan isu utama sebenarnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan zina. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, yang kelima, terangkan bahwa di antara ujian besar bagi manusia adalah fitnah kemaluan. Dan ini adalah salah satu sebab paling banyak yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam neraka. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya aktsaru ma yudkhilun nasannar al-fam wal fart. Perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka adalah dosa mulut, dosa lisan. Yang banyak mungkin dianggap sepele, ringan oleh manusia. Ya, dosa lisan, riba, namimah, ya, nah, dan dosa-dosa lisan lainnya. Berbicara tentang agama tanpa ilmu itu kan semua dosa lisan. Ya, nah, itu perkara yang pertama ya, yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka, dosa lisan. Bahkan ada orang yang masuk neraka gara-gara dia berkata kepada saudaranya, kamu gak masuk surga. Kamu neraka kamu. Gara-gara ucapan itu dia masuk neraka. Padahal dia bukan orang yang gak beribadah. Bukan orang yang gak beramal soleh. Tapi gara-gara ucapan lisannya itu dia justru masuk neraka. Gara-gara ucapan lisannya. Ya maka jagalah lisan. Ya jagalah lisan. Hatta dalam Islam ini kita diajarkan untuk menjaga lisan bukan hanya kepada orang yang hidup ya, kepada orang yang sudah mati. La tasubul amwat, jangan kamu cela orang yang sudah mati karena dia sudah melewati urusannya dengan Tuhannya. Maka kita ketika melayat jenazah ya, menghadiri jenazah ya, jagalah lisan. Itu salah satu dosa besar ya. Ya kita berkomentar buruk terhadap si mayit yang dia sudah melewati urusannya dengan Tuhannya. Maka memang dosa lisan ini ya salah satu dosa yang banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Ya termasuk kaum wanita yang kata Nabi paling banyak menghuni neraka itu wanita. Nabi diperlihatkan neraka. Dan Nabi dapati mayoritas penghuninya adalah wanita. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bukan dia kafir kepada Allah. Para wanita yang mendengar itu bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? Enggak, bukan itu masalahnya. Bahkan mereka mungkin orang-orang yang taat, rajin ibadah, banyak ibadah ya. Yang namanya ibu-ibu kan, perempuan kan ibadahnya lebih, mungkin lebih banyak ya daripada laki-laki, daripada suaminya mungkin. Ya daripada kaum pria. Tapi masalahnya di mana? Apa yang menyebabkan mereka masuk neraka? Banyak masuk neraka. Karena mereka kufur sama suaminya. Ya. Kalau ada satu aja yang tidak menyenangkan di hati mereka, langsung mereka berkata, ah, kamu enggak ada manfaatnya, enggak ada kebaikan pada dirimu sama sekali. Itu salah satu bentuk ucapan yang mungkin diucapkan oleh seorang istri kepada suaminya. Ya ketika dia tidak berkenan terhadap sesuatu yang mungkin ya kurang serak di hatinya, lalu dia ngomong seperti itu kepada suaminya. Ya, padahal dia suaminya sudah berbuat baik banyak kepadanya. Ya, tapi itu dilupakan hanya dengan satu hal yang ya tidak sesuai dengan seleranya. Ya, nah hati-hati kaum wanita, begitu mudah mereka masuk neraka juga. Sebagaimana mereka juga dimudahkan untuk masuk surga. ya, wanita dimudahkan masuk surga seperti yang kata Nabi tadi, bahkan privilege, masuk surganya privilege. Privilege-nya apa? Masuk surga dari pintu manapun dia suka. Itu kan privilege yang luar biasa, bukan sekedar masuk surga, tapi masuk surga dari pintu manapun dia suka. Empat perkara itu kan bukan perkara yang berat bagi wanita sebenarnya ya. Ya, tapi ingat juga, wanita juga bisa dengan mudah masuk neraka. Bukan enggak ibadah ya. Banyak wanita-wanita tuh ibadahnya hebat, saya akui. Luar biasa. Tapi masalahnya adalah masalah muamalahnya dengan suaminya, ya. Nah, demikian. Apalagi dia mendapati sesuatu yang enggak menyenangkan, tidak enak, tidak seret di hatinya begitu ya. Langsung dijelek-jelekkan suaminya, langsung komplain, langsung marah-marah, langsung ngamuk sama suaminya. Ya, nah demikian. Melupakan kebaikan-kebaikannya itu penyebab banyak wanita itu masuk neraka. Jadi dosa mulut. Yang kedua adalah dosa kemaluan, al-farj. Yaitu maksudnya di sini tentu saja ya zina. Ya, nah seperti yang kita sebutkan tadi ya. Kaum wanita ya harus memahami ini kenapa ada syariat poligami atau ta'addud itu. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, oleh karena itu setiap orang harus bersungguh-sungguh ya menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, itu mungkin metode pembelajaran yang perlu dilakukan oleh para orang tua terutama di sini ya, di dalam menanamkan nilai-nilai kita katakan adab-adab pergaulan antara lawan jenis ya, demikian. Mungkin itu saja materinya, lebih dan kurang saya mohon maaf.
2: Iya, nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dari poin yang terakhir mengenai metode pembelajaran bab ajarkan anak untuk bergaul atau adab dalam bergaul dengan lawan jenis, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 65436. Ustaz, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan dari seorang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah lebih dari 20 tahun berumah tangga dan saya ikhlas mengerjakan semua pekerjaan rumah, mendidik anak dan melayani suami. Namun ada satu kesalahan yang saya juga sangat menyesalinya, yaitu saya tertipu di online, Ustaz, sejumlah uang. Akhirnya suami saya marah dan meminta ganti dari apa yang telah saya lakukan kesalahan tersebut, Ustaz. Apakah pantas, Ustaz, suami meminta ganti dari kesalahan saya tersebut, sedangkan saya selama ini tidak minta sesuatu apapun dalam pengurusan mengeluarkan tenaga di rumah tangga saya, Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Iya, apabila uang yang diamanahkan suami itu dikhianati ya, maka setiap ini kan bentuknya khianat jadinya ya. Ya, kalau misalnya sejumlah uang ya, nafkah yang diberikan suami itu digunakan tidak pada tempatnya ya. Artinya kan khianat gitu. Risiko khianat itu memang harus ada ya. Jadi pelajaran juga. Karena kalau dimudahkan dalam bab ini nanti ya akan terulang dan terulang lagi ya. Nah, demikian. Ya, bicaralah dengan suami juga manusia ya, ada hati ya. Manusia kita harus memahami ya, sedekat apapun kita dengannya ya, dia tetap manusia yang berbeda dengan kita, nggak sama ya. Maka ya mungkin ya minta ridonya atau minta maaf dan minta ridonya ya, ya win-win solution lah ya, hubungan kita apalagi masalah uang ya. Ya carilah jalan tengahnya. Tidak ada yang dirugikan ya, tidak ada yang dizalimi di situ ya. Nah, ya kalau bicara uang enggak sama ya, uang jumlah kecil dengan uang jumlah besar. Ya, bentuk tertipunya di sini kan kita enggak tahu berapa jumlahnya ya. Betul, kalau jumlahnya besar ya, makanya suami istri ketika mengeluarkan jumlah yang besar ya memang harus misalnya sampai menggadaikan sertifikat tanah misalnya, itu ya bukan hal kecil ya.
2: Iya.
1: Nah, atau ya sampai menggadaikan kendaraan misalnya ya, kan itu kan bukan uang kecil istilahnya. Ya, jadi ya harus ada kesepakatan antara keduanya begitu ya. Nah, demikian. Ya, mungkin suami juga nggak keberatan kalau jumlahnya kecil ya, masih masuk akal begitu ya. Nah, kalau mungkin hitungannya mungkin masih, ya tergantung pendapatan juga ini ya. Bagi orang mungkin jumlah puluhan juta nggak masalah bagi si suami, tapi bagi yang lainnya
2: masalah.
1: Masalah. Nah, demikian. Ini harus dipahami. Apalagi itu sampai membuat dia problem keuangan bagi keluarga. Nah, ini kan enggak simple ini ya.
2: Betul.
1: Nah, karena pekerjaan yang paling berat hari ini adalah mencari rezeki yang halal. Maka hargailah suami yang sudah mencari rezeki yang halal. Begitu ya. Nah, jangan dikhianati. Wallahu a'lam bishawab.
2: Mungkin apalagi itu uang itu bukan suatu nafkah yang diberikan, tapi uang yang simpanan yang memang dipercayakan disimpan.
1: Nah, tabungan di, maksudnya.
2: Uang tabungan.
1: Iya, apalagi itu kan apalagi aset itu bersama maksudnya. Ya enggak boleh dikhianati lah. Nah, kecuali uang jajannya dia enggak jadi masalah mungkin ya. Suami juga enggak komplain gitu. Dia ya, si istrinya minta maaf mungkin ya dimaafkan aja, paling dinasihati ya kan. Nah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Iya. Iya, baik. Demikian ya, itu jawaban dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat difahami. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana dengan sikap kepala keluarga yang selalu membentak-bentak dengan alasan tegas dan ingin merasa benar kepada istri dan anak perempuannya Ustadz? Karena merasa juga katanya ilmunya itu lebih baik, ilmu agamanya lebih baik.
1: Iya, itu bukan, itu tanda ilmu agamanya nggak baik kalau seperti itu ya. Nah, tegas itu bukan bentak-bentak, bukan kasar ya. Itu bukan tidak merupakan ketegasan sama sekali. Nabi itu adalah suami yang tegas ya. Nah, suami yang tegas. Tapi apa pernah Nabi membentak-bentak istri? Nggak juga ya. Kasar nggak pernah. Ya, bahkan Nabi nggak pernah mengajarkan kekasaran kepada istri, ya. Nah, itu Nabi ya, tegas tapi ya beliau nggak kasar, ya, dan nggak keras juga. Beliau lunak, fleksibel begitu ya. Lunak di sini maksudnya fleksibel. Ya, ada ruang-ruang yang beliau berikan untuk istri. Iya, walaupun kadang-kadang istri itu karena ya kita harus maklumi ya. Wanita itu kan makhluk setengah akal, ya. Akalnya setengah maksudnya ya. Maka yang harus bisa lebih maklum di sini adalah pria ya daripada wanita ya, karena kesempurnaan akalnya ya. Nabi banyak memberikan toleransi ya kepada istri dengan sikap-sikap mereka. Itu yang kita lihat dari perjalanan rumah tangga Nabi ya. Ya, Nabi berusaha untuk memaklumi ya. Pernah terjadi ya, Aisyah itu kasar dengan menampel pemberian dari istri yang lain, yaitu mangkok sampai pecah. Ya, Nabi memaklumi. Nabi cuma berkata, ibumu sedang cemburu. Nabi tidak melayani wanita yang sedang cemburu. Ya, ya.
2: Didiamkan saja.
1: Ya, didiamkan aja. Begitulah. Ya. Nah, itu contoh ya. Pernah Aisyah juga kasar. Ya, meladeni kekasaran seorang Yahudi. Ya, di depan Nabi. Nabi justru mengarahkan Aisyah untuk jadi orang yang lembut gitu ya. Nah, jangan jadi orang yang kasar. Bagaimana kalau kekasaran itu dari suami ya? Ya, ini ya berarti dia belum, ini isu akhlak ya kayaknya ya.
2: Nah,
1: ya mungkin kita perlulah bicara akhlak itu dari sudut pandang yang berbeda ya. Nah, karena kadang-kadang kita bicara akhlak itu teoritis dan kita enggak ngerti apa itu akhlak sebenarnya ya. Nah, demikian. Nah, apa yang menjadi pondasi akhlak, apa yang menjadi tiangnya, apa yang menjadi atapnya, begitu ya. Mungkin di lain waktu lah kita bicara akhlak lagi ya. Nah, karena kita ada nulis buku judulnya Akhlak Mulia Dalam Rumah Tangga ya.
2: Ada saja,
1: ada
2: insya Allah kita bahas ya.
1: Insya Allah kita bahas ya. Jadi ya, banyak rumah tangga itu isu utamanya itu bukan apa-apa, isunya isu akhlak ya. Nah, jadi pertengkaran hebat itu mungkin pemicunya adalah masalah ya adab muamalah gitu ya, akhlak yang ya ya perlu di ya kita katakan dipelajari lebih dalam gitu ya. Nah, apa itu akhlak? Nah, demikian. Akhlak itu bukan bab per bab, bukan bab ini bab itu, enggak ya. Mungkin akan agak sedikit berbeda nantinya ya, kalau kita menjelaskan akhlak mungkin dari sudut pandang yang lain begitu ya. Nah, demikian hal-hal detail yang mungkin luput dari perhatian kita, tapi nilai sesuatu itu justru terletak pada detailnya. Ya, wallahu alam bisawab.
2: Insyaallah ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Yahya. Ustaz, bagaimana cara menyembuhkan kecanduan pornografi bagi orang dewasa, Ustaz? Beliau sudah menjadi suami dan ayah. Dan bagaimana agar anak juga tidak mengikuti jejak ayah tersebut, Ustaz?
1: Ini isu yang berat ya hari ini ya, karena mudahnya akses satu ya. Nah, yang kedua godaannya juga ya. Godaan ya, ya, yang ketiga banyak orang yang jatuh ke situ karena pelampiasan mungkin ya. Nah, ya ini memang harus diputus ini ya, nggak bisa, nggak ada solusi lain kecuali ya talak tiga dengan hal-hal semacam itu. Kalau nggak sembuh, karena dia akan menjadi dopamin otak, otak akan mencari kepuasan dengan itu, namanya ketergantungan, kecanduan ya. Sudah diteliti ya bagaimana pengaruh pornografi terhadap otak ya, ternyata lebih parah daripada orang kecanduan narkotika. Maka narkolema itu kecanduannya lebih, narkolema atau ya narkotika lewat mata ya, itu pengaruhnya lebih hebat ya, lebih besar lah, lebih merusak daripada otak yang kecanduan narkotika. Masalahnya kalau narkotika ya, akses ke situ juga kan nggak mudah ya. Ada bayang-bayang hukum yang berat di situ ya. Tapi kalau narkolema, sepertinya segala sesuatu itu dimudahkan.
2: Tidak ada hukum juga, sebenarnya.
1: Tidak ada hukum juga, ya. Tidak ada konsekuensi hukum. Dia tidak berhadapan dengan konsekuensi hukum, tidak berhadapan dengan bahaya. Maka kemungkinan, probability kecanduannya itu tinggi. Ya, apalagi hari ini ya, yang namanya sosial media udah dipenuhi dengan itu ya. Nah, mulai dari hal-hal yang ringan sampai nanti ya, akan menjurus kepada hal yang berat ya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Dan itu bisa juga pada akhirnya akan menimbulkan isu kesehatan juga ya bagi para pecandunya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ya enggak ada solusi lain kecuali diputus. Kalau enggak ya enggak akan sembuh ya. Nah, tipis kemungkinan untuk bisa sembuh. Ya, nah itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya perlu dukungan dari orang sekitarnya juga. Jangan di ejek ya. Ketika orang itu mau keluar dari dunia seperti itu atau kecanduan pornografi seperti itu, jangan disisihkan, jangan diejek, jangan, tapi dibantu ya, dibantu kalau dia memang punya kesungguhan untuk keluar dari situ. Jangan dibuat malu, itu dia. Memang itu hal yang memalukan juga ya, tapi jangan dibuat malu. Nanti ya dia enggak akan bisa berpisah dari itu. Dia akan terus, ya, karena dia udah, apalagi dia sudah merasa apa, udah kepalang basah, ya, udah kecebur ya istilahnya, ya udah dibuat malu dia, ya dia semakin nekat, ya. Nah, dia lebih parah lagi orang itu sudah terang-terangan itu untuk mempertontonkan dan menunjukkan bahwa dia kecanduan pornografi, itu udah parah itu. Nah, kalau ada rasa malu-malu ya mungkin masih normal ya orang malu. Karena diketahui punya kebiasaan itu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya begitu kira-kira.
2: Baik. Ya baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, ini kembalikan pertanyaan saya dari seorang suami. Ya Ustaz, saya seorang suami yang berprofesi sebagai pelaut yang mana pada saat belajar berbulan-bulan baru bisa pulang dan tentunya tidak bertemu dengan istri. Apakah boleh bagi saya untuk melakukan onani Ustaz saat keinginan itu timbul, apalagi di tengah laut yang sering kali tidak ada sinyal?
1: Iya, solusinya bukan itu ya. Nah, solusinya adalah puasa, kata Nabi. Ya. Bagi yang tidak mampu dan apa ya, solusinya adalah berpuasa. Ya. Nabi mengatakan fa innahu lahu wija. Karena puasa itu adalah perisai baginya untuk bisa mengendalikan syahwatnya. Nah, demikian. Ya, Nabi tidak memberikan solusi seperti itu. Dan itu ada efek-efek sampingnya juga, ada keburukan yang akan terjadi begitu ya. Itu bisa menyeretnya kepada hal-hal yang lebih buruk lagi. Iya. Nah, demikian. Akan mengganggu kesehatannya juga, iya. Wallahu a'lam. Jadi solusi yang terbaik adalah puasa memang.
2: Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk demikian ya untuk Bapak yang bertanya. Dan selanjutnya nah, ada pertanyaan kembali. Ini mengenai ada diri seorang istri, istri saudara ingin melakukan syukuran karena telah selesai melakukan sunatan. Ustaz, saya pribadi melarang. Oh, ini jadi seorang suami. Saya pribadi melarang istri untuk ikut acara tersebut karena minim pengetahuan dari saya yang hanya bilang kalau nggak ada contohnya dan ibadah juga boleh campur dengan duniawi. Istri bersikeras ingin mengikuti dan membantu acara tersebut, Ustaz. Mohon arahannya bagaimana mengatasi masalah ini.
1: Iya, ini saya nggak tahu latar belakangnya ya. Iya. Apakah istri itu waktu dinikahi udah ngerti agama atau masih sama-sama belum mengerti agama ya? Hmm. Di tengah jalan baru belajar sunnah istilahnya. Nah, ini akan jadi masalah ya, karena dia juga pada dasarnya nggak ngerti. Maka ya sabarlah mendidik istri. Ya, kalau memang terus berjalan bersama, ya sabarlah mendidik istri, ya mendidik, mendakwahinya, ya. Nah, demikian. Kalau latar belakangnya seperti itu, ya. Nah, kalau latar belakangnya sama-sama sudah kenal sunnah, ya memang itu agak aneh, ya. Nah, dia kita terima, kita pindang sebagai istri karena dia punya basic agama yang bagus, misalnya tiba-tiba ya seperti itu ya. Pasti ada faktor lain itu yang perlu di apa namanya, perlu diperhatikan, perlu ditelusuri, perlu diselidiki kenapa ya. Tapi kalau latar belakangnya memang istri itu dijadikan diterima sebagai istri kan ya bukan karena faktor agama ya. Dulu mungkin ya sama-sama pacaran gitu ya, sama-sama ini itu nggak ngerti agama juga. Ya baru di tengah jalan belajar bersama, bisa jadi belajar bersama atau suaminya lebih dulu belajar ya. Ya sabarlah mendidik, mendakwahi ya, manusia ya. Nah, ya mendakwah itu bukan pekerjaan sehari dua hari. Para nabi aja misi dakwahnya bertahun-tahun. Ya. Nah, sabar ya, menasihati dan sebagainya ya. Nah, demikian. Karena kita tidak dituntut hasil juga sebenarnya. Kita dituntut untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya caranya benar ya. Nah, apa yang disampaikan benar ya. Wa dzakir fa inna ma anta mudzakir walasta alaihim bimusaitir. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab.
2: Tapi kalau dilihat dari hukum itu sendiri mengadakan pesta syukuran setelah sunatan itu bagaimana hukumnya?
1: Ya enggak masalah, enggak masalah juga. Saja. Tapi ya kita kondisinya mungkin di situ ada ikhtilat yang suami keberatan ya kita juga enggak tahu. Ya detailnya ya. Ya mungkin itu yang dipermasalahkan suami ya. Kalau hajatan seperti itu ya boleh-boleh aja. Boleh, ya. Tapi kan suami juga boleh melarang kan. Betul. Itu. Wah, saya enggak mau, saya enggak berkenan istri saya. Ya itu kan hak suami ya gitu ya. Nah, demikian. Nah, wallahu alam bisawab.
2: Iya, baik.
1: Ya mungkin sampai sini dulu ya, ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
2: Ya alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Namun kami mohon maaf ya, masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Simak terus kelanjutannya dari pembahasan di setiap Selasa pagi ini, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam yang ditulis oleh Ustaz Wisnu Al-Medani dan disampaikan langsung pula oleh beliau di Roja TV dan di Radio Roja ini. Ya, demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
0: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian ilmiah live bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa acara yang berikut ini.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: آيات من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
6: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
5: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
6: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
5: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
6: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
5: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
6: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
5: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
6: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
6: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
3: Ayatun min al-Qur'an.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala ar-rasul.
8: Qala ar-rasul.
7: صلى الله عليه وسلم.
9: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: Sebab marah diantaranya terkadang dari faktor diri kita sendiri. Orang kalau lagi lapar cepat marah. Ya nggak, Pak?
1: Iya.
0: Orang lagi kalau lagi stres banyak pikiran cepat marah. Orang kalau makanannya tiap hari kambing terus cepat marah. Makanya pemarah marah terkadang dari faktor luar. Sikap istri yang nyebelin, cerewet misalnya. Sikap anak yang bandel dan nakal. Nah, kita pun juga penting di sini. Jangan sampai emosi itu mengalahkan akal sehat kita, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya, al-ghadab al-madmum makana fi umuri dunya. Wal-ghadabul mahmud makana lillah walin nusrati dini. Marah yang tercela itu adalah jika karena urusan dunia. Itu marah yang tercela. Adapun marah yang terpuji adalah jika karena Allah, Pak, dan dalam rangka membela agama Allah. Iya. Nah ini. Jadi kalau marah karena dunia, contoh marah karena dunia, Bapak. Karena marah karena merasa harga diri kita diinjek-injek. Itu pun karena dunia, Pak. Kadang kan kita ini merasa harga kita diinjek-injek, kemudian kita marah, ngambek gitu, Pak. Itu termasuk marah tercela. Naam. Tapi kan ini soal harga diri loh, Ustaz. Ya, akhi, harga dirimu di hadapan Allah yang terpenting mulia. Adapun di depan orang, ya, mau dihinakan gimana, kayak gak penting itu. Iya. Kalau ada orang yang injek-injek harga diri kita, jangan mencaci maki, merendahkan, sabar aja lah. Rasulullah SAW digituin kok, Rasulullah tetap diam. Makanya kata-kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah marah kalau dirinya yang dihina dan diejek. Tapi Rasulullah marah kalau agama Allah yang dihina dan diejek. Iya. Kita terkadang kebalikan. Kalau agama Allah dihina, diejek, diem baik. Ya. Tapi kalau diri kita yang dihina, diejek, baru ngambek. Ya akhi, kalau begitu selama ini marah kita bukan karena Allah, ya akhi. Ya karena dunia semua. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya, marah yang tercela itu jika karena apa? Dunia. Antum punya teman nyaingin usaha antum. Marah, ngambek, kurang ajar. Ini marah karena dunia tercela. Iya. Dan kayak ada, Pak, Masya Allah. Ya. Ya, saya sudah tahu orangnya udah ngaji, Masya Allah. Qadarullah, dia punya usaha. Rupanya ada ikhwan kita lain usahanya sama. Wah, itu marah. Didatengin tokonya, Pak. Diparanin. Kurang ajar kamu ya. Menyaingi toko saya. Ya, hei. Emang kalau saingan-saingan kenapa sih? Digelodok aja toko samping-sampingan jualan sama nggak ada yang marah itu. Ya. Digelodok itu, Pak. Untuk melihat ya kan. Ada pokok toko elektronik semua. Nggak ada tuh marah-marah. Oh, kamu saingin saya. Kamu yang udah ngaji, kenapa ngambek? Marah seperti ini nggak? Bukan karena Allah, Pak. Harusnya kalau kita ngelihat teman kita, saudara kita nyaingin kita, datangin dan bilang, ya akhi, Masya Allah, semudah-mudahan barokah. Anak juga kebetulan sama dagangnya sama antum. Ya, mudah-mudahan barokah bagangan antum. Itu artinya hati antum bersih, Masya Allah. Iya. Ya khotlah Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, yang bisa kita petik dari hadis ini,

كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم menyuruh orang yang marah untuk melakukan sebab-sebab yang menyebabkan marahnya itu jadi reda. Ya. Bagaimana, apa yang bisa membuat marah kita reda, Pak? Tadi pertama, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ternyata belum juga, ubah sikap kita. Dalam hadis, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila seseorang dari kalian marah dalam keadaan dia berdiri, hendaklah duduk. Ya. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa ila falyattaji. Kalau enggak hilang juga itu, enggak reda-reda marahnya, berbaring. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan kalau tidak bisa juga, ya udah pergi berwudu sana. Bagusnya kita sholat. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Ya. Hadis yang ke-49. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, senantiasa bala itu artinya musibah, ya, menimpa mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya, dan hartanya, hingga ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak bawa dosa. Alhamdulillah. Dari Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Apa sih maknanya? Ya, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Padahal hadis hasan ya tidak sahih. Hadis sahih bukan hasan. Kok bisa digabungin hasan sahih? Ya. Para ulama menjawab bahwa kalau hadis itu ada dua sanad, maksudnya satu sanad hasan, satu sanad sahih. Tapi kalau hadis itu ada satu sanad saja, maksudnya hasan menurut sebagian ya ulama, sahih menurut sebagian yang lain. Wallahu a'lam. Hadis ini Bapak Ibu kita ambil faedah. Karena ini sudah kepastian, bukan sesuatu yang tidak pasti-pasti. Allah mengatakan begitu juga dalam Al-Qur'an, ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji. Siapa? Kalian. Siapa kalian di sini? Kita semua. Orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan sedikit rasa takut. Ketakutan. Rasa lapar. Kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ya. Ya. Selama kita masih hidup di dunia, ya pasti ujian akan datang. Tapi, ya, Bapak dan Ibu sekalian, ujian itu silih berganti, Pak. Terkadang diuji dengan kesusahan. Terkadang diuji dengan kesenangan. Terkadang diuji dengan kesakitan. Kadang diuji dengan kesedihan, ya, dan yang lainnya dari ujian kehidupan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Allah ingin agar kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan bersih dari dosa, ya. Faedah yang kedua, bisyaratul mu'min al-mubtala. Kabar gembira untuk

mukmin yang sedang diberi ujian. Bahwa kamu yang sedang diberi ujian, sabarlah. Sebentar kok sabarnya. Cuma di dunia doang. Ya. Tapi kabar gembira buat orang yang sabar. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Ya. Apa kabar gembiranya? Digugurkan dosa-dosanya. Diangkat derajatnya. Dan kalau kita mati, kita kembali dalam keadaan tidak bawa dosa. Alhamdulillah. Ya, karena dosa itu memberatkan kita di akhirat, Pak, masalahnya, Pak. Dosa itu membuat kita diadab di kubur kita, Pak. Ya. Faedah selanjutnya, al-bala'u yukaffiru dzunub idza radiyal 'abdu wa lam yaskhab. Dosa apa? Ujian itu menggugurkan dosa. Kapan? Apabila si hamba ini sabar, ridho, dan tidak marah. Iya. Adapun kalau kita marah, tidak ridho dengan ketentuan Allah, maka bala ujian ini bukan jadi pahala buat kita, Pak, malah menambah dosa. Mari, ya. Faedah selanjutnya, min rahmatillahi bi ibadihil mu'minin an yukaffiru anhum dzunubahum fi dunyahum bi awaridid dunya wa afatiha. Di antara kasih sayang Allah kepada hambanya yang mukmin, Allah berikan kepada dia berbagai macam ujian di dunia supaya digugurkan dosa-dosanya itu. Ini di antara kasih sayang Allah, Pak. Allah jadikan dunia itu ternyata tempat banyak ujian. Supaya apa? Pertama, supaya kita sadar bahwa dunia itu bukan tempat bersenang-senang. Bersenang-senang kapan, Pak? Nanti di surga. Ya. Yang kedua, supaya kita sadar dengan ujian-ujian itu, supaya kita, hati kita itu, Pak, tidak merasa tenang dengan dunia. Sebab kalau hati kita sudah merasa tenang dengan dunia, ya, akhirnya kita jadi cinta dunia. Kalau kita sudah dari cinta dunia, kita jadi anak-anak dunia, berpaling dari akhirat. Ya, yang kita khawatirkan tuh seperti yang firman Allah, Pak. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan ridho dengan kehidupan dunia dan merasa tenang dengan dunia, dan orang-orang yang berpaling lalai dari ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya dalam neraka jahanam disebabkan perbuatan mereka. Itu yang kita khawatirkan, Pak. Ya, gara-gara hati kita ini sudah tenang dengan dunia, dengan berbagai macam kenikmatannya, akhirnya kita tidak mengharapkan pertemuan lagi dengan Allah. Ibadah pun terasa berat sekali. Akhirnya kita pun lalai dari ayat-ayat Allah. Ngeri ini, Pak. Iya. Makanya di antara cara Allah supaya hati kita tidak merasa ridho dengan dunia, tidak cinta dunia, dikasih ujian. Supaya kita sadar. Kamu harus sadar. Kamu di dunia itu, ya, hanya sementara saja. Iya. Tempat bersenang-senang yang hakiki nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan dunia itu surganya orang yang beriman. Surganya orang yang beriman itu nanti di akhirat, kekal selama-lamanya. Tapi dunia ini surga buat siapa? Orang kafir. Makanya Rasulullah sabda, "Ad-dunya sijnul mu'min
Wa jannatul kafir. Dunia itu penjara orang yang beriman. Kita dipenjara dengan perintah, dengan larangan, dengan ujian dan musibah. Ya. Dan dunia itu surga buat orang kafir. Karena orang kafir di dunia, Bapak, kerjaannya senang-senang, ngikutin syahwat, berzina, mabuk-mabukan, minum arak, dan yang lainnya. Tak peduli sudah. Maka kita jangan kayak orang kafir. Ya. Mendingan kita dipenjara oleh perintah dan larangan oleh Allah. Kemudian nanti di surga kita bersenang-senang. Daripada kita bebas di dunia, ngikutin syahwat kita, tapi kita dipenjara dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis yang ke-50. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah ibn Husn fa nazala ala ibn akhihi al-Hur bin Qais. Uyainah bin Hisn singgah di rumah saudara, anak saudaranya, itu Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafar alladziina yudnihim Umar. Dan Al-Hur bin Qais ini termasuk ya orang-orang yang didekatkan kepada Umar. Karena Al-Hur ini seorang ulama ya yang sangat berilmu. Wa kana al-qurra ashaba majlisi Umar wa musyawaratuhu kuhulan kanu aw syubbanan. Dan adalah orang-orang majlis syura yang ya tempat Umar bermusyawarah itu, Pak, adalah orang-orang tua atau orang-orang muda yang berilmu semuanya. Itu penting, Pak, ya. Kita punya tempat bermusyawarah itu isinya orang-orang yang berilmu. Ya. Faqala Uyainah libni akhih. Berkatalah Uyainah kepada anak saudaranya itu, yaitu Al-Hur bin Qais. Yabna akhi, lakawajhun inda hadal amir, fasta'din li alai. Hai anak saudaraku, kamu punya kedudukan dekat dengan ya Amirul Mukminin Umar. Tolonglah mintakan izin agar aku bisa ketemu dengan dia. Fasta'dana fa'adina lahu Umar. Maka Al-Hur pun minta izin kepada Umar dan Umar pun mengizinkan. Falamma dakhal, ketika Uyainah ini masuk kepada Umar, apa kata Uyainah, Pak? Hey, ya Ibn al-Khattab. Ya. Hey, ya Ibn al-Khattab. Hey, hey itu bahasa Arab, Pak. Hey gitu. Itu biasanya panggilan ya. Untuk ngancam. Hey. Fa wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkumu bina bil adl, demi Allah. Kamu tidak pernah ngasih kami banyak dan kamu tidak pernah adil. Ya. Rupanya Uyainah ini kesel sama Umar karena enggak pernah dikasih sama Umar banyak, Pak. Ya. Kayak di zaman sekarang, Pak. Yang gak kebagian kue ngambek-ngambek, Pak, sama Pak Prabowo. Ya. Kalau pas dikasih kue baru senyum-senyum. Kalau gak dikasih kue, wah, dicari-cari kesalahannya. Sama di zaman dulu juga begitu. Ya. Faghadiba Umar. Maka mendengar itu Umar pun marah sekali, Pak. Hatta hama an yuqi'a bih. Sampai-sampai Umar ingin mukul dia, Pak. Apalagi Umar badannya tinggi besar. Iya. Faqala lahu al-Hur. Maka Al-Hur bin Qais mengingatkan Umar. Ya Amiral Mukminin, inna Allah Ta'ala qala linabiyyi khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Wa inna hadha milal jahilin. Wahai Amir Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, ambillah maaf, perintahkan kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dan orang ini termasuk orang bodoh. Ya. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Umar ketika dengar ini, Pak, langsung reda marahnya. Subhanallah. Hebatnya.
Padahal umurnya pemimpin loh Pak, presiden istilahnya gitu. Dan sangat mampu, tinggal nyuruh Argojo tangkep dia, penjara gitu kan. Tapi enggak. Iya. Wakana waqafan inda kitabillah. Dan Umar itu sangat berhenti di batasan-batasan kitab Allah. Dari kan Imam Bukhari. Hadis ini kita ambil faedah, saudaraku, kisah ini. Faedah yang pertama, manzilatu ahlil Qur'an wa hamalatuhu. Kedudukan para ahli Qur'an, ahli ilmu, dan para ulama. Kalau di zaman dulu, para ulama itu sangat dihormati oleh para penguasa. Dan para penguasa selalu musyawarah dengan para ulama. Kalau penguasa dan ulama ini klop, Masya Allah. Yang ada adalah kebaikan, Pak. Iya. Kata Sahal bin Abdullah Tasturi, Islam itu ada dua sayap. Yang satu penguasa, yang satu ulama. Kalau sayap ini klop, dia akan terbang tinggi. Tapi kalau salah satu patah, nggak bisa terbang. Iya. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya, taujihun lil hakim an yattakhidhi bitanatan min ahli al-ilm. Bimbingan untuk para penguasa agar hendaklah yang menjadi teman-teman dekat dia di sekitar dia itu orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang berilmu. Makanya di antara tanda seorang penguasa yang Allah inginkan kebaikan, Pak, Allah akan berikan kepada dia teman-teman dekatnya dari orang para ulama dan orang-orang saleh. Ya, penguasa yang teman-teman yang saleh. Ya. Faedah selanjutnya, ra'yu ahli al-ilm la yakunu bihawa. Pendapat seorang ulama itu hendaknya bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan dalil, hujah. Iya. Dan tujuannya untuk membela Allah dan Rasulnya. Nah, ini baru ulama. Adapun orang yang pendapatnya berdasarkan. Hendaklah seorang ulama pun juga ketika menasihati umara, penguasa, itu dengan cara hikmah. Dengan cara apa? Hikmah. Makanya para ulama itu kalau memberi nasihat kepada penguasa itu hikmah. Bukan dengan caci maki di media sosial. Itu yang suka caci maki di media sosial itu orang-orang bodoh semua, Pak. Gak ada ulama, gak bakalan ada ulama kayak gitu. Wal hirs ala masalihiha. Dianjurkan seorang imam itu sabar menghadapi rakyatnya yang nyebelin. Ya. Dan berusaha untuk memberikan maslahat buat rakyat. Ini akhul Islam. Baik. Baik, saya kira cukup sampai di sini, Pak. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau tanya, silakan.

0: Ikhwatul Islam, Anda masih bersama kami untuk mengikuti sesi tanya jawab bersama Ustaz Abu Yahya Badrul Salam RC dari bahasan Syarah Riyadhus Salihin yang berikut ini.
1: Sebelum diutangin pun juga udah biasa begitu. Kalau pulang kampung suka ngasih oleh-oleh. Walaupun sebelum kita kasih apa? Utang. Emang sudah kebiasaan dia. Gak apa-apa, terima aja. Tapi kalau sebelum diutangin dia gak pernah ngasih hadiah. Pas dikasih utang baru ngasih hadiah. Nah ini hati-hati nih Pak. Iya, jangan diterima. Iya, keturunan. Menurut pendapat Ustaz, mana yang lebih diprioritaskan? Tabungan untuk cadangan beli rumah. Tapi juga pengen punya keturunan.

Maksudnya gimana ya? Mungkin duitnya buat ikhtiar punya keturunan gitu apa atau gimana? Hah? Iya. Ya tentunya selama itu masih bisa digabungkan, gabungkan aja. Ya, beli rumah, alhamdulillah punya rumah. Setelah beli rumah, coba cari herbal-herbal yang bagus. Dari sisi makanannya juga bagusin. Konsultasi dengan orang-orang yang paham. Ya. Karena kita belum dikasih anak itu banyak faktor, Pak. Bisa jadi karena apa kualitas sperma kita yang buruk, misalnya. Dari akibat kita sering kecapean, misalnya. Karena gaya hidup kita yang rusak, misalnya. Karena makanan kita yang gak berkualitas, ya makanan cuma indomie sama keropok doang. Iya, ya penting juga kita harus periksa kenapa sebabnya, ya. Nah itu, kalau misalnya terkadang mau cari keturunan dengan cara bayi tabung. Ya kalau kualitas spermanya nggak diperbagus sih percuma juga. Yang terpenting itu diperbagusnya itu. Ya. Konsultasi sama dokter yang paham coba. Ya. Apa makanan-makanan yang bagus. Bismillah. Kalau sudah berusaha belum dikasih juga ya sudah tawakal pada Allah. Nabi Ibrahim dulu ya baru punya anak setelah tua. Program hamil bayi tabung dengan dokter laki-laki jangan deh. Kalau masih ada dokter perempuan ngapain cari laki-laki? Ya, cari dokter perempuan. Selama ada dokter perempuan, dokter perempuan. Gak boleh sengaja malah cari yang laki-laki yang ganteng lagi. Ah, tuh. Ganjen itu. Karena ustadz yang banyak berhasil tuh dokter laki-laki. Masalah berhasil atau tidak di tangan Allah. Bukan di tangan dokter. Itu kan kekuasaan Allah yang menjadikan anak atau tidak jadi itu hukum prerogatif hanya untuk Allah saja. Dokter tuh cuma berusaha. Ya. Makanya dalam hadis di situ disebutkan, Pak. Ya, bahwa ketika sperma itu sudah berumur 52 hari di 52 hari di rahim si ibu, maka malaikat menggenggamnya. Lalu berfirman, ya Allah, apakah akan jadi atau gugur? Kalau Allah berfirman, jadi. Ya Allah, perempuan atau laki-laki? Jadi semua keputusan di sisi Allah. Bukan di sisi dokter. Yang penting kita sudah sesuai syariat. Itu yang kita pikirkan. Bukan hasilnya. Sesuai enggak dengan syariat?

0: Saya membantu keuangan anak laki-laki saya yang tidak mempunyai pekerjaan, tapi sudah punya istri dan punya anak masih balita. Namun beberapa hari kemudian minta uang lagi dengan alasan ini dan itu. Saya marah tapi tidak sadar juga anak saya. Hal ini sudah tahunan. Apakah saya tidak perlu marah, Ustadz? Ujung-ujungnya dikasih juga uang yang diminta. Ya, penting ibu untuk mendidik anak supaya dia mau berusaha. Gimana caranya anak ini ya bekerja? Nah, kamu itu laki-laki, nak. Nanti kalau ibu sudah tidak ada, terus kamu akan ya terus minta-minta ke ibu. Kamu punya tanggung jawab. Nah, coba ibu misalnya hubungi orang yang memang dia bisnismen, yang paham tentang bagaimana berbisnis, supaya anaknya diajarin. Tolong Pak, anak saya ajarkan ya Pak, bagaimana cara berbisnis, bagaimana menjalankan bisnis. Udah biar saya yang kasih modal deh. Kamu aja, ya kamu pun yang tahu tanggung jawab, punya istri soalnya. Saya dicerai suami. Harta rumah dan mobil saya habis. Saya sekarang tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana saya agar terus bisa berhusnudzon sama Allah tentang masalah saya ini, Ustaz? Ya, Bu. Itu artinya Allah ingin supaya ibu ringan hisabnya pada hari kiamat. Karena banyaknya harta, banyaknya ya apa harta dunia itu memperberat hisab. Yang kedua, Bu, Allah ingin menggugurkan dosa-dosa ibu. Ya. Yang ketiga, kalau ibu terus berhusnudzon dan tawakal dan terus minta sama Allah, yakinlah Allah pasti akan berikan ya ganti yang lebih baik. Kata Rasulullah SAW, "Man taraka syai'an lillah," siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, "awwadahu Allahu khairan minhu." Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Dan pemberian Allah yang terbaik, kata Rasulullah apa? Pemberian Allah yang terbaik kepada hamba itu adalah kesabaran. Kata Rasulullah, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah seorang hamba diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Kita dikasih sabar saja sama Allah sudah luar biasa banget. Ya. Bolehkah menggunakan bahasa Indonesia saat berdoa dalam sujud? Pendapat yang paling kuat yang saya condong kepadanya boleh. Bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab, gak apa-apa. Ya, karena Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Seorang kawan tiba-tiba stroke dan hampir lewat, Ustaz. Karena memendam kekecewaan dan kemarahan kepada mantan suaminya. Itulah memang kalau memendam kemarahan, kekecewaan bisa sakit. Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf itu, buta gara-gara apa? Karena memendam dua hal. Pertama kesedihan, yang kedua kemarahan. Bercampur sedih dan marah. Sedih karena kehilangan anaknya, marah kepada saudara-saudaranya yang nyakitin Nabi Yusuf. Dan itu berlangsung lama, dipendam terus akhirnya buta. Ini menunjukkan, Pak, bahwa kesedihan dan kemarahan bila dua-duanya bertemu, dipendam terus bisa menyebabkan kebutaan. Obatnya apa coba? Ya, Nabi Yusuf menyuruh, ini bawa mantelku. Dibawa, kemudian Nabi Yakub mendengar apa Nabi Yusuf ternyata masih hidup. Senanglah Nabi Yakub bisa lihat lagi. Ya. Sama halnya dengan orang yang memendam kekecewaan, kekesalan, dipendam. Lama-lama bisa stroke, bisa ini. Jadi yang lebih bagus bagaimana? Tawakal sama Allah. Ya. Serahkan semuanya kepada Allah. Gak usah dipikirin terus. Kita pikirkan bagaimana kebaikan akhirat kita aja udah. Ya. Apakah ketika sujud sahwi bacaan antara dua sujud tetap dibaca? Ya, sama. Ya, tidak ada bedanya ya. Karena sujud sahwi kan dua kali. Sujud pertama sama dengan sujud biasa bacaannya. Kemudian duduk di antara dua sujud sahwi juga sama bacaannya, tidak ada bedanya. Apabila kita yakin bahwa kurang rokaat dalam sholat, maka setelah salam kita tambahkan satu rokaat lagi, baru kemudian sujud sahwi sebelum salam. Betul. Bagaimana menyikapi sikap seseorang bila diingatkan, terutama untuk masalah kesehatan, selalu tidak terima, merasa dirinya diultimatum. Akhirnya timbul keributan sampai emosi saling membela diri. Dan yang paling tidak suka sampai dibilang percuma ngaji kalau masih suka marah dan emosi. Ya, kalau kita ngasih nasihat itu nggak perlu maksa. Kalau memang itu masalah kesehatan misalnya. Kemudian kita kasih nasihat. Terus dia nggak terima, ya udahlah. Yang penting kita sudah ngasih nasihat, selesai. Adapun kita maksa-maksa sampai berantem, ya nggak, bukan adab memberi nasihat namanya. Ya, kita itu nasihat itu hanya sebatas kewajiban kita ngasih nasihat. Masalah nerima apa enggak, ya itu urusan dia. Ya, nah itu. Kadang Pak, untuk supaya diterima nasihat itu, kalau apalagi yang berhubungan dengan kesehatan, mungkin kita nggak diterima. Coba orang lain, dokter misalnya. Kita bukan dokter, mungkin dia akan, siapa kamu gitu ngomong kesehatan. Tapi ketika yang nasihatin dokter langsung, yang ahli kesehatan, dia akan terima Pak. Karena dokter akan menjelaskan secara ilmiah kenapa harus gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini. Ya. Pada kajian subuh dan sudah masuk waktu syuruk dan ustaz belum selesai menyampaikan materi. Ada beberapa jamaah yang sholat syuruk ini enggak adab. Kalau masih ada kajian ya sudah ikut aja kajian. Wallahi Pak. Menuntut ilmu itu jauh lebih besar pahalanya, lebih besar manfaatnya daripada sholat syuruk. Ya. Kemudian syuruk itu yang rajih adalah sholat duha. Banyak orang salah faham syuruk itu ketika matahari terbit. Justru ketika matahari terbit dilarang sholat, nggak boleh. Ya. Jadi kalau misalnya ustadz belum selesai juga, padahal matahari sudah terbit, sudah tinggi, udah ikuti aja, sabar. Dalam menuntut ilmu itu sabar, kecuali kalau memang harus segera pergi karena ada keperluan. Minta izin sama ustadz, mohon maaf ustadz, saya ada keperluan, saya harus segera pulang. Iya. Nah ini, jadi kalau antum tetap mendahulukan sholat syuruk daripada kajian, antum menunjukkan tidak paham mana yang harus didahulukan, mana yang lebih besar pahalanya. Ya. Imam Syafi'i saja berkata, mencatat ilmu lebih aku sukai daripada sholat tahajud semalam suntuk. Imam Ahmad ditanya, mana yang lebih engkau sukai? Aku sholat tahajud, aku mencatat ilmu. Kata Imam Ahmad, kalau kamu sholat tahajud, pahalanya buat dirimu sendiri. Sedangkan mencatat ilmu buat kamu dan buat orang lain, dan itu lebih aku sukai. Ya. Ketika tasyahud awal saya baca salat Ibrahimiyah sampai selesai, apakah perlu sujud sahwi? Loh kok sujud sahwi? Itu bukan kesalahan. Tasyahud awal memang salat itu hukumnya sunnah. Berarti kalau bapak atau ibu baca salat Ibrahimiyah di tasyahud awal sudah benar. Sudah sesuai sunnah. Ya. Bagaimana menghadapi mertua yang zolim? Ikut campur rumah tangga anak. Sabar. Ya. Sabar, kita hidup di dunia itu yang modalnya sabar, Pak. Ya. Kalau mertuanya ikut campur rumah tangga anak, ya, bisa jadi karena ingin kebaikan anaknya. Sifat orang tua itu pengen anaknya ya baik gitu. Husnudzon ajalah. Kecuali kalau dia sudah sampai ngelarang kita sholat baru. Kalau dia sudah yang ngelarang kita dari kebaikan baru. Selama tidak melarang kebaikan ya sudahlah. Ya. Cuma penting juga misalnya untuk kalau kita enggak setuju, kita sampaikan dengan alasan-alasan yang bisa diterima sama mertua kita. Bukan hanya dengan marah-marah. Kalau lafaz Allah dijadikan gantungan kunci, aduh jangan, Pak. Itu hormati lafaz Allah, Pak. Itu nama Allah yang paling agung. Jangan dijadikan gantungan kunci. Ya. Ini tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Tidak pula digambar di tembok misalnya Allah. Jangan juga. Allah itu untuk diingat di hati, diagungkan oleh hati, dicintai oleh hati. Hati kita jadi takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu yang terpenting. Kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadza mikana billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, telah kita simak kajian bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC dari Syarah Riyadhus Salihin. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
0: Nurun minal Qur'an.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: azza.
1: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
4: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
5: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
4: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
4: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
5: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
4: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
5: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
4: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
5: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
4: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
5: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Qur'an.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Tunkahu al-mar'atu li arba'a: limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidinha. Fadhfar bidhati ad-din taribat yadak. Muttafaqun alaih.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
10: Mutiara Salaf.
11: Mutiara Salaf.
10: Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain engkau.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
5: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
6: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
5: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
7: Jangan biarkan waktu kita hilang,
5: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.
4: Wal asri

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
6: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta. Seorang mukmin bekerja
8: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
6: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu Akbar, Allah.
6: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah.
10: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An ibni Umar radhiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
5: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
6: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
7: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
4: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
7: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
8: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
7: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
9: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Qala Rasul
1: Sallallahu alaihi wasallam
10: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
3: Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
11: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
12: khususnya pada sholat isya dan subuh.
11: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabb-nya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu duhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Selasa 22 September diantaranya mengenai 2 terduga pelaku video asusila di Bogor diamankan polisi, bakar sampah di lahan, lansia di Cirebon ditemukan tewas terbakar. Wamenkes wanti-wanti bahaya gagal ginjal usia muda, Kemenkes dorong program CKG. Saya Jen Marlon Tahitum, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reskrim Polres Bogor membongkar praktik pembuatan dan penjualan video pornografi yang disamarkan lewat konten media sosial berkedok A Day in My Life. Dua orang pemuda berinisial MA dan MR diringkus polisi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai meraup keuntungan puluhan juta rupiah, kedua tersangka memproduksi sedikitnya 20 video mesum sejak Juli lalu di berbagai lokasi, mulai dari Lewiliang, Depok hingga Jakarta. Konten asusila itu kemudian dijual melalui sistem keanggotaan grup media sosial dengan tarif Rp150.000 per orang. Dari hasil bisnis ilegal ini, kedua pelaku berhasil mengantongi keuntungan hingga 19 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo menjelaskan, para tersangka memasarkan karyanya ke dalam grup khusus yang mereka kelola. Fakta mengejutkan terungkap saat pemeriksaan kesehatan, di mana kedua tersangka dinyatakan positif HIV.
3: Setelah mereka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, kita membawa ke bagian kesehatan, keduanya dinyatakan motif untuk terkait pembuatan video itu adalah motif ekonomi.
2: Keduanya mengaku baru saling kenal melalui media sosial dalam 2 bulan terakhir sebelum akhirnya sepakat memproduksi video tindak pidana asusila. Atas perbuatannya, MA dan MR dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak terdeteksi.
4: Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup. Wamenkes menegaskan, saat ini 156 ribu pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
5: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156 ribu orang. Dulu waktu saya dokter tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun. 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70. Lah kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit. Jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
4: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang.
2: Seorang lansia ditemukan tewas dengan tubuh hampir seluruhnya terbakar di lahan miliknya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api dari pembakaran dahan kering membesar dan mengepung area lahannya, korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan luka bakar mencapai hampir 90%.
6: Jasad MS, lansia berusia 78 tahun, pertama kali ditemukan oleh sejumlah pencari burung di lahan desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon pada Minggu sore. Korban ditemukan tergeletak di tanah, sementara area di sekitarnya hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap. Tubuh warga desa setempat tersebut mengalami luka bakar hampir 90%. Penemuan jenazah di tengah lahan yang terbakar ini sempat menggemparkan warga sekitar. Korban diketahui memiliki sebidang lahan di lokasi tersebut dan kerap datang untuk membersihkan semak belukar serta mencari kayu bakar. Namun aktivitas tersebut berakhir tragis setelah korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan tubuhnya hangus terbakar. Sementara itu, polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat kejadian, korban diduga sedang membakar ranting dan dahan kering di lahannya. Polisi menduga korban tidak sempat menyelamatkan diri ketika api dari pembakaran ranting membesar dan mengepung area di sekelilingnya.
7: Diduga korban meninggal akibat terbakar. Luka kekerasan akibat senjata tajam atau tumbul tidak kami temukan. MS ini emang punya aktivitas tiap hari ke sini untuk nengok kebunnya. Karena kebunnya itu penuh dengan ilalang-ilalang untuk dibersihkan dengan cara dibakar. Cuaca juga sedang panas, angin juga berkencang sehingga mungkin pembakaran yang dilakukan akhirnya menjadi besar dan dia panik akhirnya menimpa dia sendiri.
6: Petugas juga memperoleh keterangan dari keluarga bahwa sebelum kejadian, korban berpamitan untuk membersihkan lahannya seorang diri. Pihak keluarga menganggap kejadian tersebut sebagai musibah, sehingga menolak dilakukan autopsi dan jenazah korban langsung dimakamkan.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Sukabumi Raya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi. Aksi ke-10 kalinya itu dilakukan untuk menyampaikan kritik atas sejumlah persoalan kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah di bawah pimpinan Ayep Zaki.
8: GMNI menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kondisi masyarakat, sektor pendidikan, transparansi anggaran, hingga tindak lanjut sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Wakil Kepala Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia GMNI Sukabumi Raya, Gilang Tribuana menilai pemerintah daerah maupun lembaga legislatif belum cukup responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menyinggung sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan pendidikan, serta transparansi pengelolaan anggaran daerah.
9: Ke-10 kalinya bahwasanya tujuan kita yaitu bagaimana kepedulian kita kepada Wali Kota Sukabumi dan juga kepada pemerintahan Kota Sukabumi.
8: Perwakilan mahasiswa pun diterima oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Sukabumi Inggu Sundeni. Dia menyebutkan seluruh poin yang disampaikan GMNI telah dicatat untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD.
10: Mereka menyampaikan data-data temuan BPK 2025 kemarin. Mereka menginginkan informasi apakah itu sudah ditindaklanjuti oleh DPRD terkait dengan pengembalian hasil.
2: Sebuah kebun mini ganja ditemukan di halaman sebuah rumah di Perumahan Bumi Oranye, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Belakangan, rumah tersebut milik oknum seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial AS, 49 tahun, di kantor dinas PU di Kota Bandung.
11: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan AS dalam peredaran narkoba. Dengan adanya laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penggerebegan di rumah tersangka. Selain menangkap tersangka AS, polisi juga menyita 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan, serta 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu. Meski tersangka AS berdalih bahwa ganja tersebut ditanam hanya untuk dikonsumsi pribadi, namun polisi tetap memproses hukum tindakan tersebut. Tersangka AS akan dijerat menggunakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Lebih lanjut, Kompol Oliesta menambahkan pihaknya masih menelusuri asal-usul bibit ganja yang ditanam tersangka di rumahnya tersebut.

0: 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
1: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026. Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mematangkan persiapan puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026. Perhelatan akbar yang dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang membawa gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio.
3: Langkah ini diambil sebagai respon atas maraknya disrupsi informasi dan maraknya hoax di era digital. KPID Jawa Barat menilai media televisi dan radio harus tetap menjadi benteng informasi publik yang terpercaya dan terverifikasi. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk merevitalisasi minat masyarakat terhadap media konvensional.
4: Agenda ini harus semeriah mungkin dan mengajak masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio, karena disrupsi informasi ini sangat mengkhawatirkan. Dan tadi pembahasannya sampai detail teknis gitu, bagaimana caranya harus melibatkan kurang lebih 2.000 peserta dengan seluruh kolaborasi yang kemudian ada.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesiapan penuh dengan menggerakkan seluruh OPD di bawah instruksi Bupati dan Komando Sekda. Sekretaris Diskominfotik Bandung Barat, Doni Pratama, menegaskan pihaknya bergerak dengan kekuatan penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi di tengah masyarakat. Puncak Harsiarda pada 10 Oktober mendatang diproyeksikan bakal melibatkan sedikitnya 2.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Amma ba'd. Ikhwah sekalian kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita dari segala godaan dan fitnah. Entah fitnah yang kelihatan maupun yang tidak. Entah bentuknya musibah yang melanda, yang berat, atau kenikmatan dan kelapangan. Justru yang kedua sering dilupakan orang. Ketika Allah menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kemudahan sebagai cobaan untuk kalian. Dan pada pertemuan malam hari ini kita akan mengupas, mengetengahkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita waspada dan menghindar. Ketika orang tahu ada musibah, maka seseorang akan menyelamatkan diri dan itu merupakan naluri. Fitrah seseorang tidak ingin agar dia kesulitan. Akan tetapi, ketika ada dua kemungkinan, sulit tapi ada kompensasi yang enak, atau jabatan dan kedudukan, sering orang akan berspekulasi. Aku tidak apa-apa merasakan berat, akan tetapi kompensasi yang aku dapatkan akan ana rasakan dengan nyaman. Sehingga mereka melupakan sisi dari bahaya. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bukan karena tidak percaya, bukan karena tidak ingin disaingi, na'udzubillah, bukan itu sama sekali. Justru sebaliknya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada para sahabatnya, beliau sayang. Beliau kenal pribadi dan watak karakter para sahabatnya, dan secara umum untuk umatnya, beliau tidak ingin umatnya terjerumus ke dalam sebuah urusan yang susah, nanti mereka akan menyesal dan akan dimintai pertanggungan jawab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan sebagai bentuk nasihat, wasiat, kehati-hatian agar kita waspada. Kalau seandainya secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bahwa mathali wa mathalukum, perumpamaanku dengan perumpamaan kalian, kamathali rajul nistauqada nara, seperti seseorang yang sedang menghidupkan api. Ini dalam hadis yang sahih. Kemudian ketika api ini sudah mulai menyala, ja'ala al-farasha wal hawama wad-daba wad-dawab yaqtahimuna fiha. Tiba-tiba serangga-serangga atau hewan-hewan yang memang mereka melihat ada cahaya, pengen sekali mendekat. Mereka mencari dari arah cahaya. Wa ana akhudhu bihujazikum. Aku berusaha untuk menarik kalian dengan memegang baju. Jangan, bahaya. Ini pap, ini api, ini panas. Nabi SAW ingin menyampaikan bahwa ketika ada api, api ini bisa membakar. Tapi banyak serangga-serangga yang tidak ngerti. Mereka tidak berpikir. Mereka mendekati karena terang. Padahal itu bahaya. Aku berusaha seperti kalian yang akan mendekati api itu karena ingin bahagia dengan cahaya yang terang. Tapi ini kan membakar. Aku berusaha untuk memegang kalian. Jangan masuk gitu. Wa antum taqahhamuna fiha. Sementara kalian berusaha untuk masuk tetap. Seperti itu. Ini perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan umatnya dengan nasihatnya, dengan doanya, dengan pesan-pesannya. Akan tetapi umat ini seringkali dikalahkan dengan hawa nafsunya. Maka mereka barangkali bukan semuanya tidak tahu, tetapi sudah tahu, hanya dikalahkan dengan keinginan dunianya, dengan hawa nafsunya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita diselamatkan. Dan memang masing-masing berbeda ujiannya. Allah Azza wa Jal memberikan peluang kepada orang, memberikan harta, kelebihan, dan semua ada cobaannya. Ditambah lagi, ketika seorang memiliki kelebihan yang banyak dari orang lain, maka dia harus lebih bijak menghadapi miliknya yang memang lebih banyak.
Ketika orang memiliki bisnis, ketika orang punya tanggung jawab, ketika seseorang memiliki yang lebih seperti kita sebutkan, maka dia harus menghindari larangan dan pantangan yang lebih banyak untuk menjaga agar kelebihan itu, jual beli itu, jabatan dan amanah itu tidak terjadi pelanggaran syariat dan pelanggaran hak orang lain. Seperti itu. Baik. Ada beberapa hadis yang kita sebut insyaallah, ada 5 hadis. Pembahasannya ada 4 ya. Yang disebutkan ada 2, ini sebagai pembuka dan penutup insyaallah. Ya, akan tapi di antara 2 judul ini ada 2 judul yang lain. Tetapi yang pertama memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya agar yang ini tidak rindu jabatan, tidak ingin pangkat dan tugas karena amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan menjadi penyesalan. Baik, hadis pertama. Hadis nomor 103 yang dinomerin di buku Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Abu Musa, dalam riwayat At-Tabarani, ini disebutkan di sini Tab ya, alias At-Tabarani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takut. Kenapa beliau sampaikan setelahnya, fa inna akhwanakum indana, karena orang yang paling berkhianat di antara kalian menurut atau kepada kami, indana, kepada kami, kata al-munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, artinya ma'syaral muslimin, di antara kalian orang yang paling berkhianat kepada kaum muslimin, man talabal amal, orang yang mencari kedudukan dan jabatan. Disebutkan oleh al-imam al-munawi rahimahullah, al-wilayah, talabal amal atau cari jabatan, walaysa laha asla, walaysa laha ahla, dan dia tidak mampu untuk itu. Dia tidak mampu untuk mengerjakan dan memikul amanah tersebut. Maka disebut dalam hadis ini, akhwanakum, orang yang paling berkhianat. Lalu beliau katakan, akhwanakum artinya adalah orang yang paling berkhianat. Tandanya apa? Tandanya minta jabatan itu. Baik. Sebelumnya, hadis ini disebut oleh Al-Munawi rahimahullah hasan. Atau As-Suyuti, wallahu alami As-Suyuti. As-Suyuti mengatakan hasan, yang di dalam kurung itu, hadis ini artinya sanadnya bisa dijadikan pijakan. Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan, ramazal musannif rahimahullahu lihusnihi. Ya, beliau mengatakan, karena Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mensyarah hadis Jami' As-Saghir, beliau mengomentari tulisan As-Suyuti dalam hadis ini bahwa hadis ini hasan. Lalu beliau menyitir perkataannya, hadis ini hasan seperti disampaikan oleh penulis, tetapi dalam riwayat dan sanadnya memang ada cacat. Syekhul Albani rahimahullah, beliau ketika menyebut hadis ini, beliau sempat mengikuti pendapat Al-Munawi yang mengatakan bahwa hadis ini hasan. Beliau katakan dalam silsilah al-ahadith al-da'ifah, dalam kumpulan hadis-hadis lemah, Syekhul Albani rahimahullah menyebutkan kedudukan hadis ini. Beliau mengatakan, Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan, asyara al-musannifu lihusnihi, penulis yaitu As-Suyuti mengarahkan bahwa hadis ini hadis ini hasan. Kata Syekh Albani, padahal Al-Munawi ini beliau ketika menulis syarah, beliau sempat memberikan warning atau peringatan dalam mukaddimah kitabnya, hati-hati ya, tulisan As-Suyuti tentang hukum terhadap hadis ini tidak bisa semuanya dipercaya,
karena ada beberapa sebab yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah ta'ala. Tetapi dalam hadis ini, Al-Munawi rahimahullah tidak komentar sama sekali. Bahkan beliau mengatakan hadis ini dihasankan oleh penulis. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah kemudian berkomentar bahwa hadis ini ternyata lemah dari sisi sanadnya. Ada riwayat yang tidak tersambung sehingga riwayatnya lemah. Bahkan beliau mengatakan mungkar. Beliau mengatakan mungkar, lalu beliau mengatakan setelah aku pelajari sanadnya, maka aku minta agar hadis ini yang tadi sempat aku sebutkan dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nah, mungkin seperti yang kita pelajari sekarang. Yang kita pelajari, beliau mengatakan, dulu aku sebutkan hadis ini dalam kitab yang sahih. Dan sekarang aku minta agar hadis ini dipindah ke Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Ya. Cuman wallahu a'lam, memang karena Syekh Al-Albani rahimahullah di awal beliau menyebutkan hadis ini di rangkaian dan kumpulan Sahih Al-Jami' As-Saghir. Lalu beliau taraju' atau mengklarifikasi hukum beliau terhadap sanad ini, dan ini ditegaskan dalam buku beliau yang lain, Silsilah Al-Hadits Al-Dha'ifah. Beliau mengatakan ana pengin hadis ini tidak lagi disebutkan dalam Sahih Al-Jami', tetapi dipindahkan ke Dha'iful Jami', kumpulan hadis Al-Jami' As-Saghir tapi yang lemah. Ini dari sisi sanad. Adapun dari sisi makna, maka maknanya sahih dan didukung dengan riwayat-riwayat dan hadis yang sahih lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkannya kepada siapa ini? Kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dan sebenarnya bukan kepada Abu Musa saja tetapi kepada semua umatnya. Tapi kasus ini sebenarnya memang ada disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Abu Musa radhiyallahu anhu cerita, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi." Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang dari kabilahku, anak-anak pamanku. Alias mereka masih ada kerabat dengan aku. Faqala ahadur rajulain, salah satu dari dua orang yang aku diminta untuk menemani mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wallini ala ba'd ma wallaka Allah." Ya Rasul, tolong beri aku tugas jabatan dari beberapa amanah yang telah diembankan Allah kepada kamu. Wa qala ar-rajulul akharu mithlahu, dan orang kedua seperti itu. Dalam riwayat lain Sahih Bukhari juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam melirik Abu Musa karena Abu Musa orang yang kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenal pula dengan dua orang itu, dan dua orang itu minta kepada Abu Musa untuk ditemani bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka keduanya minta jabatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu mengatakan kepada Abu Musa, memberikan isyarat, "Oh, ini apa-apaan kamu bawa tamu, bawa kerabatmu untuk minta ini?" Maka Abu Musa mengatakan, "Ya Rasulullah, ana enggak diberitahu tujuan mereka apa datang kepada antum." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Musa riwayat, ya, riwayat hadis dalam Sahih Bukhari. Dan ini maknanya meskipun tidak seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita pelajari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? "Inna la nuwalli ala hadzal amri man talabahu aw harasa alaih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kami tidak akan kasih jabatan ini kepada orang yang minta atau orang yang pengin banget, tamak, semangat untuk mendapatkan jabatan itu." Ini dalam Sahih Bukhari. Baik. Hadis yang kita pelajari ini menjelaskan tafsirnya. Kenapa orang yang minta jabatan malah tidak dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita katakan ternyata hukum dan pelaksanaan eksekusi dari sikap ini sahih dalam Sahih Bukhari. Ada orang minta, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kasih. Tapi sebabnya kenapa?
Kalaupun kita tidak tahu sebabnya, maka tidak masalah. Hukumnya tetap dilaksanakan dan dijalankan. Ada orang minta, Nabi SAW tidak kasih. Sudah berarti anjurannya seperti itu. Kalau ada orang minta jabatan, memang tidak pantas dikasih. Nabi SAW menyatakan, Inna lan walli ala hadhal amri ahadan talabahu aw harasa alih. Kami tidak akan kasih sama sekali orang yang minta atau dia pengen banget untuk dapat. Nah, hadis yang kita pelajari, Nabi SAW mengatakan, Inna akhwanakum indana. Orang yang paling berkhianat di antara kalian kepada orang-orang muslim adalah man talabal amal, orang yang minta jabatan itu. Dan Al-Munawi tadi kita sudah sebutkan. Orang yang menunjukkan, padahal dia enggak ahli, kok dia minta jabatan itu, itulah tanda pengkhianatan. Terpertama itu. Nanti akan kelihatan pengkhianatan berikutnya. Tapi pertama pengkhianatannya ketika dia tidak mampu untuk menanggung dan memikul amanah itu, tapi dia minta. Maka ini tanda pengkhianatan pertama, seolah anak mampu. Dan memang semua orang, dan kebanyakan mayoritas kalau tidak semua, menganggap bahwa dirinya mampu untuk mendapatkan sebuah amanah. Dan kita tidak mesti mengatakan jabatan itu adalah kepala, ketua, orang nomor wahid. Tak mesti. Tapi semua amanah, semua tanggung jawab, semua yang ada tugas dan pertanggung jawabannya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri beliau nasihat. Ya Abdurrahman ibn Samurah. Wahai Abdurrahman bin Samurah. La tas'alil imarah. Jangan kamu minta jabatan, kepemimpinan, kekuasaan. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha. Kamu kalau dikasih jabatan ini padahal kamu tidak minta, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Tapi kalau kamu minta-minta terus kamu dapat, maka kamu akan dilepas oleh Allah. Tidak ditolong. Kamu akan diulur, kamu akan dibiarkan kerja sendiri dan tidak bakal mampu. Dan kita lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang banget kepada sahabatnya. Kamu kalau tidak ditolong Allah, ngatur diri sendiri aja susah. Dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain." Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku sendiri untuk mengatur diriku. Tapi bimbinglah, berikan kekuatan. Karena orang ketika tidak dibimbing oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan kekuatan, selalu dijaga, maka kita akan sesat, waliyadzubillah, na'udzubillah sekali. Kita ngurus diri sendiri, ngurus anak, keluarga, nanti pekerjaan, dan seterusnya. Lalu ada orang ngurusi pekerjaan besar, kepemimpinan, berkaitan dengan nyawa banyak orang, berkaitan dengan urusan yang berkaitan dengan banyak kalangan. Lalu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Dan itu kuncinya. Jangan minta. Kok minta sama Allah gak ditolong. Tapi kalau ada orang tidak minta, karena memang orang tahu ini yang pantas, semua percaya, lalu mereka mendorong untuk menjadi pimpinan mereka, maka Allah akan tolong. Tetapi orang yang tamak, ini yang bahaya. Salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, seorang yang tidak takut dan peduli dengan kematian, celaan, pukulan, karena beliau adalah seorang badui. Cuek beliau dengan resiko. Pernah satu saat minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tugas amanah atau diberi tanggung jawab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abu Dzar sebagai sebuah nasihat, kasih sayang, dan beliau paling paham terhadap
karakter sahabatnya, "Ya Aba Dzar, inni araka dha'ifa." Wahai Abu Dzar, aku melihat kamu adalah orang yang lemah. Bukan maksudnya lemah dari sisi fisik. Beliau jalan, mau jihad itu jalan. Menapaki padang pasir ketika beliau menaiki keledainya. Keledainya ternyata macet-macet, sakit apa. Dia tinggalkan keledainya, jalan kaki menuju para sahabat yang sudah jauh meninggalkan. Berangkat jihad jalan kaki. Enggak takut beliau. Tapi ternyata maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pantas beliau menjadi seorang pemimpin. Maka Nabi SAW menyatakan, "Fala ta'ammaranna 'ala tsnain wa la tawallayanna ma la yatim." Kata Nabi SAW, usahakan sebisa kamu jangan menjadi pimpinan meskipun kamu berdua atau untuk dua orang. Jangan kamu yang jadi pemimpinnya. Dan kalau bisa, jangan menjadi penanggung jawab harta anak yatim. Aku khawatir kamu gak mampu. Bukan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meragukan Abu Dzar atau mengejek dan memojokkan, meremehkan. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat sebagai bentuk kasih sayang. Gak usah antum nanti kesulitan. Kemudian beliau mengatakan, "Fa innaha khizyun wa nadamah, wa khizyun wa nadamatun yaumal qiyamah." Tidak usah cari kekuasaan, karena itu adalah kehinaan dan nanti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-qudatu thalatha." Qadi, pemimpin, pejabat, atau dia yang bisa menentukan sebuah instruksi atau peraturan daerah. Dulu qadi adalah pimpinan di sebuah wilayah. Disebutkan al-qudatu thalatha. Qadi ada tiga macam. Qadiyani fin nar wa qadin fil jannah. Ada tiga macam qadi. Yang pertama, dia yang masuk surga satu-satunya. Yang dua macam, mereka semua di neraka. Jadi kalau tiga macam ternyata yang aman cuma satu, yang dua ini masuk neraka. Siapa ini? Rajulun arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang dia ngerti kebenaran, lalu dia perjuangkan kebenaran itu, dia hukumkan, dia lakukan, dia jadikan sebagai simbol kepemimpinannya, maka dia yang masuk surga satu-satunya. Yang kedua, yang masuk neraka, warajulun arafa al-haqqa falam yaqdi bih wa jara fil hukm fahuwa fin nar. Kata Nabi SAW, orang kedua dia ngerti kebenaran, tapi dia tidak menggunakan kebenaran itu dalam kepemimpinannya, dalam hukum dan undang-undangnya, bahkan dia zalim dalam kepemimpinannya, fahuwa finnar, dia di neraka tempatnya. Yang ketiga, warajulun lam ya'rifil haqq, orang yang enggak ngerti kebenaran, faqadha linnasi ala jahl, maka dia memimpin orang dengan kebodohannya, fahuwa finnar, maka dia di neraka. Jadi pilihannya hanya satu, orang kalau mampu untuk menanggung, memikul amanah itu, dia selamat. Meskipun demikian, kalau dia bisa lari dari tanggung jawab itu, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia berspekulasi maju, kemudian dia tidak mampu, maka dia seolah telah mengkhianati kaum muslimin. Jadi ada pengetahuan tentang kebenaran, dan yang kedua menerapkan kebenaran itu. Itu satu-satunya solusi untuk selamat di akhirat. Kalau tidak, maka dia akan menanggung resikonya. Kalau ada orang ngerti, tapi dia nggak praktekkan karena kepentingan, atau karena hitung-hitungan, atau karena maslahat pribadi, atau kelompok, lalu dia
kalahkan kebenaran yang dia sudah ketahui itu, maka dia tempatnya di neraka. Atau orang enggak ngerti, enggak ahli, maka dia akan bertanggung jawab dan mengambil resiko neraka juga. Maka kita hati-hati. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah tentang khizyun wa nadama. Tadi yang disebutkan kepada Abu Dzar, khizyun wa nadama. Ya. Karena dia akan menjadi penyesalan dan akan menjadi kehinaan. Nabi SAW memberikan pengecualian, illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha. Kecuali orang yang bisa menunaikan haknya, tanggung jawab sebagaimana mestinya, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Tapi kalau enggak bagaimana? Maka dia akan sakit. Kata Hafiz Ibnu Hajar, beliau menukil perkataan Al-Muhallab, menukil perkataan Ar-Raghib Al-Asfahani, menukil perkataan beberapa ulama seperti Qadhi dan lainnya. Beliau sebutkan di antara cuplikannya, orang ketika minta jabatan tapi dia tidak mampu, maka dia bisa menghadapi resiko di depan, di dunia, ke depannya. Dia akan dicopot. Bagaimanapun caranya, apakah entah dia dicopot dengan lewat atasan atau dari yang lain. Setelah itu barangkali dia akan terhina dan bisa jadi dipenjara, bisa jadi dituntut, bisa jadi yang lain. Bahkan disebutkan bisa jadi yata'arrad lil qatl. Bisa jadi ada orang tidak suka dan akan diancam dibunuh. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Ya. Atau nanti di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita katakan pada pertemuan sebelumnya, Allah tidak tidur dan semua hak manusia yang tidak sempat didapatkan akan didapatkan di hari kiamat. Maka orang-orang yang tadi bertanggung jawab atas urusan orang banyak, kemudian dia belum tunaikan di dunia, tinggal siap nanti perhitungan di akhirat. Di akhirat nanti akan ada hitungannya lengkap semuanya. Nanti, ya. Maka kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan, wa imma bil mu'akhadati fil akhirah wa dhalika ashad. Kalau dia tidak dihinakan di dunia, nanti di akhirat dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan itu lebih parah lagi. Lalu beliau menukil dari Al-Qadhi Al-Baydawi rahimahullah. Beliau mengatakan, la yanbaghi li'aqilin an yafraha biladzatin ya'qubuha hasarat. Beliau mengatakan, ini dari Al-Baydawi, tidak pantas seorang yang berakal, orang yang bijak, dia ingin mendapatkan kenikmatan semu yang sementara, setelah itu dia akan menghadapi banyak kesulitan dan penyesalan. Orang bijak tidak pengin itu. Saya mau dapat gaji sekian, tapi nanti akan dipotong dengan ini, potong dengan ini, potong dengan ini, bahkan bisa jadi potongannya lebih besar daripada uangnya yang dia dapat. Orang yang berakal enggak mau, capek. Kemudian ternyata hasilnya enggak ada, kompensasinya justru kesulitan aja. Mikir, saya capek kerja, gajinya kelihatan besar, tapi ternyata potongannya lebih besar. Orang yang berakal dan cerdas enggak mau pekerjaan model kayak begini. Ya, apalagi yang lebih besar. Al-Muhallab rahimahullah, ini salah seorang ulama yang mensyarah Sahih Bukhari juga, cuman syarahnya tidak sampai kepada kita di zaman ini, tapi banyak dinukil oleh para ulama sebelumnya atau sebelum kita. Antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah banyak menukil pernyataan-pernyataan beliau ketika mensyarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan bahwa justru karena ada orang-orang yang harasa alaih. Harasa itu semangat dan tamak untuk mendapatkan kekuasaan itu, maka akhirnya banyak darah ditumpahkan. Bahkan harta dianggap halal, diambil, dirampas. Termasuk al-furuj, bahkan kehormatan. Kehormatan, kemaluan yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Habis itu. Gara-gara apa? Al-hirsu alal imarah. Semangat dan tamak untuk mencari kedudukan itu. Mari kita lihat subhanallah bagaimana ada istilah
apa namanya, black campaign dan semacamnya. Kenapa harus ada itu? Kalau orang memang dia mampu, kemudian dia bersaing dengan sehat, tidak perlu ada model-model seperti itu. Lalu identik banget ketika seorang akan mendapatkan itu, kemudian ada tuduhan yang mengarah kepada kehormatan keluarga, kehormatan pribadi, dan nama baik. Kita katakan bahwa memang orang dekat-dekat ini bahaya sekali, ya. Bahkan disebutkan termasuk pembunuhan, ini semua akan mewarnai keserakahan orang ketika ingin mendapatkan kekuasaan. Maka kita katakan, semoga Allah Azza wa Jal melindungi seluruh kaum muslimin. Dan sebagai individu, kita memiliki tugas untuk waspada dan hati-hati. Jangan ketika ada sebuah tanggung jawab yang kita tidak bisa memastikan bahwa kita mampu, kita minta-minta. Dan ini menjadi pesan yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, agar kita berhati-hati. Dan memang tadi kita sebutkan, orang yang justru minta padahal tidak mampu dia untuk mendapatkan sebuah jabatan dan tanggung jawab, maka itu merupakan bukti pengkhianatannya. Maka nanti akan ada pengkhianatan berikutnya. Dia tidak bisa laksanakan tugasnya, tidak bisa menunaikan amanahnya. Nah, maka tadi disebutkan ini oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah ketika beliau mengartikan khianat, karena beliau mengatakan akhwanakum, orang yang paling berkhianat. Al-khianat wan-nifaq, kata beliau, khianat dan kemunafikan ini wahid, sama. Cuman khianat ini identik dengan sebuah janji. Janji begini dikhianati, itu namanya. Kalau kemunafikan lebih umum, tetapi identik banget juga. Orang khianat telah melaksanakan sebuah ciri kemunafikan. Maka disebutkan dua-duanya ini ketika berkaitan dengan masalah agama, maka dekat sekali. Maka disebutkan fal khianatu mukhalafatul haqqi binaqdil ahdi fis-sir. Khianat itu menyelisihi janji, menyisihi kebenaran dalam urusan janji. Maka orang yang tidak dikatakan khianat adalah orang yang menunaikan amanah. Dan masing-masing kita memiliki amanah. Semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan amanah-amanah yang kita pikul. Kita sudah punya tugas banyak. Masing-masing akan ditanya oleh Allah. Kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, apalagi ketika seorang pengajar atau seorang pegawai, kita masing-masing memikul amanah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan agar kita betul-betul tidak banyak dosa dalam kelengahan, kelalaian, dan ketidakmampuan kita untuk mengerjakan amanah-amanah tersebut. Tetapi pesan yang berikut yang lebih penting, jangan minta yang lebih tinggi. Jangan semangat dan tamak untuk mendapatkan yang kita tidak mampu. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang ke-104. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat Sahal ibn al-Hanzaliyah al-Ansari radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fil baha'imil mu'jamah." Bertakwalah kalian dan takutlah kepada Allah dalam memperlakukan hewan-hewan yang tidak bisa berbicara. Al-mu'jama artinya hewan yang tidak bisa ngomong. Farkabuha salihatan wa kuluha salihah. Makanlah dalam keadaan dia baik, cocok, pas. Dan kalau kalian akan naiki, jadikan kendaraan, maka kendarailah dalam keadaan yang pas, yang cocok untuk dijadikan kendaraan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, dan lain-lainnya, dan dinyatakan sahih. Ya, hadis ini di awalnya diceritakan oleh Sahal Ibn al-Hanzaliyah al-Ansari radhiyallahu an,
Qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya melewati seekor unta. Qad lahiqa dhahruhu batnah. Antara punggung dan perut hampir ketemu. Berarti apa? Disebutkan oleh para ulama, artinya kurus banget. Unta, tapi kurus sekali. Ya, kurus banget. Sampai-sampai antara punggung dan perutnya hampir ketemu. Ini istilah, gak mungkin juga ketemu. Kalau ketemu ya dia berkrempeng banget, gak bisa. Mati barangkali. Tetapi ini adalah sebuah kiasan. Kata para syurah, ini adalah kiasan bagaimana hewan ini dalam keadaan yang sangat kurus sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, kalian takut pada Allah dalam urusan memperlakukan hewan tunggangan atau binatang-binatang ternak. Kalaupun kalian akan makan, makanlah dengan kondisi dia sudah pas untuk disembelih, dimakan dagingnya. Kalau kurus-kurus begini, madarat dan bahayanya selain untuk kalian juga untuk hewan ini sudah penyiksaan dunia akhirat. Istilahnya ketika dia hidup disiksa, kemudian ketika mati juga disiksa. Kemudian berikutnya ketika akan dijadikan tunggangan. Maka di sini dalam syariat Islam ada penekanan, perhatian untuk memperlakukan hewan ini sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh kaum muslimin memperlakukan hewan tunggang, hewan binatang ternak. Dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan atau pernah diceritakan oleh sahabat, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatus subh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau salat subuh bersama para sahabat, thumma aqbala 'ala an-nas, kemudian beliau menghadap ke jamaahnya. Faqala baina rajulun yasuqu baqaratan idh rakibaha fadarabaha. Dulu pernah ada seorang yang naik seekor sapi. Kemudian dipukul sapinya. Jadi dia naik sapi, kemudian sapinya mungkin karena terlalu lambat atau tidak cocok dengan keinginan yang naik, akhirnya dipukul. Qal, maka sapi itu bilang, faqalat inna lam nukhlaq li hadha innama khuliqna lil harth. Maka sapi itu noleh. Kemudian dia berbicara, kami ini tidak ditugaskan, diciptakan oleh Allah untuk seperti ini. Kami tidak dinaiki. Tapi kami diciptakan Allah untuk membajak tanah, membajak sawah atau tanaman-tanaman. Tapi kalau dinaiki sampai dipukul begini, enggak, ini bukan tugas kami. Faqala an-nas, subhanallah, baqaratun tatakallam. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis itu, orang-orang protes ketika diceritain Nabi SAW. Mereka bukan protes akan tetapi sebenarnya takjub. Heran banget. Wah, kok ada sapi bisa ngomong? Maka Nabi SAW segera menimpali para sahabat, amma ana fa'uminu bihada wa Abu Bakrin wa Umar walam yakuna thamma. Ya, disebutkan Nabi SAW langsung mengatakan kepada para sahabatnya, tapi aku percaya dengan hadis ini. Abu Bakar dan Umar pun percaya dengan hadis ini. Padahal Abu Bakar dan Umar sedang tidak ada di majelis itu. Tetapi Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar dan Umar seperti ana, percaya dengan kisah ini. Dan Nabi SAW tidak cerita ngawur kesana kemari. Nabi SAW bercerita dari wahyu. Dan kejadian ini dulu. Ketika ada orang, bisa jadi dulu, bisa jadi yang akan datang. Nabi SAW cerita ketika ada orang yang akan naik ke seekor sapi. Lalu sapi itu dipukul. Lalu sapi itu bicara. Ternyata dia mengatakan, aku tidak diciptakan untuk dinaikin. Jadi hukum asalnya sapi ini dipakai untuk membajak sawah. Disebutkan dalam beberapa syarahnya bahwa sudah semestinya hewan atau binatang ternak yang diciptakan oleh Allah, maka sebaiknya diperlakukan dan dipakai sebagaimana mestinya, tidak dipakai untuk yang lain. Begitu. Meskipun ini bukan berarti
yang disebutkan di sini, aku hanya ditugaskan oleh Allah untuk membajak saja. Karena kata sebagian ulama yang mensyarah hadis ini, bisa jadi maksudnya adalah aku ini diciptakan untuk tugas utamaku membajak. Kalau akhirnya disembelih dan dimakan dagingnya, sah-sah saja sebagaimana dalam hadis. Nabi SAW menjadikan seekor sapi sebagai sembelihan. Boleh untuk dimakan dagingnya. Akan tetapi maksudnya ketika disalahgunakan, apalagi sampai dizalimi, diberi tugas yang parah, apalagi dipakai untuk penyiksaan ya. Na'udzubillah. Nabi SAW sampai tidak membolehkan hewan, entah itu burung atau ayam atau hewan lainnya untuk dijadikan sasaran tembak, sasaran panah dan semacamnya. Padahal dia hidup, dijadikan sasaran. Kalau orang berburu itu urusan lain, akan tetapi kalau orang sudah punya kemudian diikat, kemudian dipakai untuk sasaran tembak atau sasaran melempar sesuatu, tidak boleh, karena ini akan menyiksa. Nah, atau apalagi sampai misalkan, ini bukan kuda, kalau kuda dijadikan pacuan, boleh, karena memang itu tugas mereka. Tapi sapi misalkan, bukan peruntukannya. Apalagi sampai dipukul dengan paku, agar lari cepat. Karena memang itu bukan tugas mereka. Mereka jalan santai, bukan untuk lari seperti kuda. Kalau untuk menjadikan kuda sebagai pacuan, boleh. Nabi SAW bahkan menganjurkan. Dalam hadis yang sahih, ketika beliau pulang dari safar atau pulang dari berjihad, Nabi SAW memberikan dua sayembara atau perlombaan. Perlombaan untuk kuda yang sudah dilatih berpacu dengan kuda yang belum dilatih untuk berpacu. Untuk yang memang sudah terbiasa lari kencang berpacu, maka jarak yang ditempuh untuk perlombaan ini lebih jauh. Sementara untuk seekor kuda yang belum terbiasa dilatih dengan pacuan yang cepat, maka diberikan jarak yang lebih pendek oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini boleh karena kuda. Tapi sapi, keledai, onta, dipaksa berlari untuk itu. Ini penyiksaan. Jadi intinya, di dalam Islam, memperlakukan binatang atau semua yang ada rohnya, ini menjadi sebuah perhatian dan kasih sayang. Ya, kalaupun akan menyembelih, maka cari cara menyembelih yang baik. Kalau ada orang-orang yang mengaku kaum muslimin ini tidak perhatian dengan kasih sayang kepada hewan, sampai akhirnya ada anjuran untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Ya subhanallah, sebagian orang yang berbicara seperti itu, mereka bahkan menyembelih hewan dengan cara dipukul karena mereka tidak ingin keluar darahnya. Atau disetrum, atau dengan cara yang lain. Dan seperti itu bukan cara yang paling kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai. Allah mewajibkan semua tindak yang baik kepada semuanya. Ya. Sampai pun fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian akan menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelih kalian. Seperti itu. Ini adalah cara Islam yang paling sempurna dalam memperlakukan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ketiga dan keempat ini sama. Ya, disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, kemudian hadis yang kedua dari riwayat Ali radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha fis salati wa ma malakat aymanukum. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah dalam urusan salat dan setiap yang kalian miliki. Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, diberikan simbol dan rumus khat, maksudnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian dalam riwayat yang kedua disebutkan, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ini sama. Bertakwalah kalian kepada Allah
dalam semua yang kalian miliki. Apa yang kalian miliki? Macam-macam disebutkan dalam syarah hadis ini, termasuk harta yang kalian miliki, hewan ternak yang kalian miliki, atau budak yang kalian miliki. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan sebagaimana mestinya. Tidak boleh foya-foya, tidak boleh sembarangan, menyakiti, memberi tugas yang tidak dimampu, dan seterusnya. Ya. Bahkan, ini sebenarnya ada dua saran dan pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, perhatian terhadap salat. Yang kedua, perhatian dalam urusan semua yang Allah titipkan kepada kita. Nanti dua-duanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabarani, Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dari hadis Ibnu Umar, kemudian dari hadis Ali radhiyallahu an. Dan dalam hadis Ali radhiyallahu anhu sampai beliau mengatakan, kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah. Dalam riwayat Ali radhiyallahu anhu dikatakan, akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pesankan ini. Salat, perhatikan salat dan perhatikan yang kalian miliki. Dalam riwayat Ibnu Majah sampai dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara ini hina hadaratuhu al-wafatu wa huwa yugharghiru bi nafsihi. Beliau ketika sakarat dan beliau berusaha tersengal-sengal dengan menghadapi beratnya sakaratul maut, beliau sampaikan dua wasiat ini. Sampai dikatakan fama zala yaquluha hatta ma yafidhu biha lisanuhu. Beliau ulang-ulang terus pesan ini sampai lidahnya keluh dan tidak mampu lagi untuk mengulang. Beliau sampaikan, salat dan perhatikan semua yang Allah titipkan kepada kalian. Berarti penting sekali. Dan memang realitanya banyak orang yang tidak perhatian terhadap salat. Ya. Dan salat ini menjadi satu identitas muslim setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat orang mengucapkan ketika masuk Islam. Kemudian orang yang sudah dilahirkan karena kedua orang tua yang muslim, maka dia memang orang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah dan fitrahnya muslim. Baru dua orang tuanya yang akan merubah fitrah itu. Tapi intinya ketika memang dia dilahirkan dalam keadaan muslim, sudah dia dalam keadaan Islam. Lalu identitas yang paling terlihat atau amal yang dituntut untuk mempertahankan keislamannya, yang pertama salat. Kalau seandainya seseorang tidak perhatian dengan yang paling nampak ini, dan sekarang kita katakan seluruh kaum muslimin sepakat, tidak ada yang tidak mengatakan bahwa salat tidak wajib. Salat dituntut dalam syariat. Semua kaum muslim mengatakan yang sama, sepakat dalam madhab apapun, dalam ormas apapun, semuanya ngerti. Sepakat itu. Tapi kenapa praktek di tengah masyarakat orang seperti meremehkan dan sepakat pula bahwa ini tidak perlu diperhatikan? Kalau ada sebagian orang menyalahkan karena ada yang tidak hadir pengajian tertentu, kenapa mereka tidak menyalahkan ketika ada orang tidak sholat? Dan ternyata memang itu biasa. Seolah-olah ini hal yang tidak wajib untuk diperhatikan. Kalau ada orang melihat, ada orang tiba-tiba jatuh di tengah jalan. Karena misalkan tekanan darah, atau jantung, atau apa. Maka seorang mengatakan, awas, hati-hati, ini sakit, harus segera diangkat ke rumah sakit, harus apa. Artinya darurat. Orang ngerti bahwa ini darurat kesehatan. Harus segera diangkut, diperhatikan, dan seterusnya. Kalau ada orang melihat, oh sakit di jalan jatuh, sakit tuh. Ya mudah-mudahan segera datanglah keluarganya. Lalu ditinggal ngoyor pergi aja. Ini orang gak punya perasaan ini. Baik. Tapi ketika melihat ada tetangga, teman, atau bahkan keluarga yang tengah-tengah rumahnya, tidak sholat, dia santai saja begitu. Kalau seandainya orang yang jatuh tadi, orang yang sakit tadi, dia muslim, kemudian dia meninggal, maka insya Allah Allah Azza wa Jal akan mengampuni dosa-dosanya kalau dia memang bertauhid kepada Allah, kemudian dia memang menjaga sholatnya dan seterusnya. Tapi orang yang tidak sholat, dia meremehkan, bahkan santai sekali. Kalau dia mati dalam keadaan tidak sholat, sebagian ulama mengatakan tidak boleh disolatkan
orang yang mati tidak sholat. Meskipun kita katakan ini bukan pendapat jumhurul ulama, tetapi maksudnya ketika ada orang yang memang tidak sholat, lalu orang di sekitarnya santai dan tenang saja. Ya, maka kita sampai menyebutkan sebagian orang menilai loyalitas orang kepada agama bukan dari sholat, bahkan dari keikutsertaan pengajian, meskipun orangnya tidak sholat. Ini adalah konsekuensi terbalik dan realita yang memprihatinkan. Maka kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari memperhatikan, memperingatkan umatnya jangan sampai seperti ini. Baik, ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan sholat dan juga mengingatkan orang lain agar sholat, termasuk keluarga dekat, agar kita tidak bosan-bosannya. Terakhir sebagai penutup, hadis yang kita katakan tadi, ada perintah yang tegas untuk adil kepada anak. Adil kepada anak, seandainya dianggap tidak penting sampai akhirnya sebagian mereka seperti dianak emaskan. Entah karena bungsu, entah karena dia lebih akrab, entah karena tinggalnya lebih dekat, entah karena paling disayang. Maka sangat mungkin yang seperti ini menjadi sebab tidak rukun antara dia dengan saudara-saudara yang kalau kita katakan dalam tanda petik dianaktirikan. Padahal kandung. Kalaupun anak tiri, itu akan menjadi sebab hasad atau ketidakakuran. Lalu bagaimana ketika mereka memiliki saudara kandung tapi perlakuannya tidak sama? Ada yang dianakemaskan, ada yang dianaktirikan. Kalaupun seandainya pembagian warisan sampai dibagi rata, orang tuanya mengatakan, jangan ribut sudah, mumpung bapak masih hidup, kamu dapat rumah yang sana, kamu dapat sawah yang sana, kamu dapat sana. Apakah ini jaminan untuk semuanya rukun, saling menghormati? Belum tentu. Bahkan tidak jarang, orang yang sudah dapat rumah, orang yang barangkali jatahnya lebih banyak, dia mengatakan, enak rumahmu, dekat jalan, kamu lebih lebar, dan masih ada omongan-omongan lain. Padahal sudah diberitahu itu. Itu pun menjadi satu yang sensitif, konflik yang gampang terbakar. Bagaimana kalau memang ada unsur kesengajaan, tidak adilnya orang tua? Maka kita katakan, sebab kenapa kadang-kadang saudara menjadi tidak akur, ternyata karena ketidakbijaksanaan orang tuanya. Ketika tidak seperti ini. Maka hadis ini mengingatkan kita bahwa hal yang seperti ini harus dihindari dan diwaspadai. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini dalam hadis yang ke-107. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah dalam memperlakukan anak-anak kalian. Aulad jamaknya walad. Kata Hafidz Al-Muhajjar, walad ini bisa mencakup anak laki dan anak perempuan. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir. Dan An-Nu'man ibn Bashir, ini yang cerita. Beliau cerita sendiri, bapakku mau ngasih hadiah kepadaku. Disebutkan dalam sahih Bukhari, An-Nu'man bin Bashir mengatakan, anna abahu atabihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku diajak oleh bapakku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni nahaltu bni hadha gulama. Bapakku Bashir bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, aku kasih anakku ini satu budak. Faqala akullu waladika nahalta mithlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apakah semua anakmu kamu kasih hadiah itu? Qala la, enggak. Maka Nabi SAW menyatakan, farji'hu, maka batalkan. Kembalikan lagi. Dalam riwayat, disebutkan bahwa Nu'man ini cerita, sa'alat ummi Amrah. Ibuku yang bernama Amrah minta kepada bapakku, agar aku dikasih ini
dijadikan persaksian di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau aku dikasih. Dalam hadis ini dikatakan bahwa yang akan dikasihkan adalah gulam atau seorang budak. Dalam riwayat lain dikatakan yang akan dikasihkan adalah tanah hadiqah. Ya. Hanya saja disebutkan dalam riwayat ini Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menukil semua riwayat-riwayat

gak dikasih-kasihkan. Lalu dia cerita, aku akan kasih anakku yang dilahirkan oleh Amrah binti Rawahah ini budak. Maka kata ibuku, Amrah binti Rawahah, kamu gak usah ngomong-ngomong terus. Tapi akhirnya kamu tunda dan akhirnya tidak dikasihkan sampai sekarang. Ashhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persaksikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya fa akhadha bi yadi wa ana ghulam. Dalam Sahih Muslim dikatakan Nu'man bin Bashir cerita, maka tanganku digenggam oleh ayahku padahal waktu itu aku masih kecil. Diajak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa?" Kamu mau enggak anak-anakmu semuanya akan berbakti kepadamu dengan cara yang sama? Qala na'am. Iya ya Rasulullah. Qala fala idzan. Kalau gitu jangan kamu teruskan niatmu. Dalam riwayat dikatakan, "Fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jawr." Kalau gitu jangan jadikan aku sebagai saksimu. Aku tidak mau jadi saksi atas sebuah bentuk kecurangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti pelajarannya dua ini. Yang pertama, menganggap ketidakadilan seorang ayah kepada anaknya adalah sebuah bentuk kecurangan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau tidak sudi sama sekali menjadi saksi sebuah kecurangan, apalagi kalau beliau diminta untuk curang juga. Sama sekali tidak mau itu. Dosa besar. Di saat ini mungkin kita akan melihat ada model-model orang yang dia tahu tapi dia mau untuk memberikan persaksian yang palsu. Dan ini dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala adullukum bi akbaril kaba'ir?" Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan kesyirikan dan durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas. Tadinya Nabi sallallahu duduk bersandar, kemudian beliau duduk sempurna begini. Beliau lalu mengulang-ulang, ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur. Dosa yang paling besar itu bentuknya menjadi perkataan palsu atau memberikan persaksian palsu. Diulang-ulang. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Abu Bakar mengatakan, seandainya beliau diam ya, karena beliau terus mengulang-ulang itu. Menunjukkan bahayanya itu. Bahayanya seorang ketika menjadi saksi kepalsuan, kecurangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa ashhid ala hadza ghairi. Kalau gitu kamu cari saksi lain. Jangan cari aku. Jangan jadikan aku sebagai saksi. Baik. Maka di sini ada banyak pelajaran. Menunjukkan orang tua hati-hati dalam memberikan pemberian kepada anak. Agar adil. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dikatakan sebagai at-taswiyah atau menyamakan pemberian adalah hadiah. Hadiah yang harus disamakan. Adapun nafkah, maka disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan anak yang kuliah, uang sakunya, pembayaran SPP-nya, kebutuhan pakaian dan tempat tinggalnya, makanannya, kendaraannya, semuanya akan berbeda dengan anak yang baru masuk TK. Kemudian segalanya. Apalagi ada yang sudah menikah. Lalu yang satunya belum. Maka nafkah dan pemberian ini akan berbeda sesuai dengan kebutuhan. Adapun hadiah yang sifatnya lebih dari nafkah, maka tidak mengapa ketika ketika seorang memang akan memberikan tambahan hadiah, maka ini yang dianjurkan untuk sama. Yang ini dikasih tanah, yang ini dikasih tanah. Meskipun ini terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Karena sebagian ulama mengatakan hukum asalnya perintah ini sifatnya bukan wajib. Perintah untuk menyamakan pemberian ini sifatnya sunnah. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah

0: Allah mengatakan dalam syarah hadis ini, jumhurul ulama mengatakan bahwa perintah untuk menyamakan pemberian ini sifatnya sunnah, bukan wajib. Nah, tapi ada sebagian ulama mewajibkan. Kenapa di antara alasan wajibnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengategorikan orang yang tidak adil seperti melakukan kecurangan. Maka orang yang curang jelas dia melakukan keharaman. Biar dia tidak melakukan keharaman, dia perlu adil kepada anak-anaknya. Yang kedua, nanti efeknya ke depan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu pengen kan mereka semua berbakti? Kalau kamu tidak adil, mereka bakal tidak berbakti. Ini bahaya. Penyebab tidak berbaktinya, apalagi bermusuhannya karena orang tuanya. Maka ini yang akan dia tanggung resikonya sendiri di dunia. Begitu. Kemudian yang berikutnya, sebagian fuqaha mengatakan bahwa kalau seandainya orang memberikan nafkah, nafkah tidak harus sama, maka dalam masalah pemberian pun demikian. Hadiah pun demikian. Mereka mengatakan kesamaan itu tidak mesti dalam bentuk nominal yang sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang yang dikasih lebih dari orang tua karena dia hutangnya banyak atau kebutuhannya atau karena sakit atau karena apa, maka ini tidak melanggar syariat. Intinya kita perlu hati-hati sebagai orang tua. Kalau kita masuk ke dalam ranah perdebatan para ulama, mungkin kita akan semakin bingung. Akan tetapi kita sebagai orang tua perlu hati-hati dalam memperlakukan keluarga dekat termasuk anak dalam memberikan pemberian kepada mereka. Kalau seandainya kita betul-betul menunjukkan ketimpangan dalam memperlakukan, maka sesuatu yang kita anggap tidak masalah itu akan menjadi bumerang dan besar di kemudian hari. Tidak perlu kita memberikan contoh lagi, karena itu sudah banyak di tengah masyarakat. Ya, masalah warisan menjadi sesuatu yang mewarnai. Bukan karena masing-masing tidak dapat jatah, bahkan mungkin karena kebanyakan jatah tambah tamak orang itu. Ya. Dan ada orang bertanya, bagaimana tentang ini, bagaimana tentang ini? Ini yang bertanya, yang tidak bertanya tapi mendiamkan saja banyak sekali. Ini kalau masalah warisan, bagaimana dengan masalah pemberian? Kisah Nabi Yusuf ketika mereka ketika beliau dihasadin oleh saudara-saudara seayahnya, ini pun termasuk salah satu bentuk bagaimana ketidakakuran antara saudara yang memang bisa jadi mereka menilai bahwa ayah mereka lebih sayang dan perhatian kepada Yusuf dan adiknya daripada kepada mereka. Terlepas dari bagaimana perincian dari kisah tersebut, maka kita katakan seorang berdoa kepada Allah untuk berhati-hati dalam mengarahkan keluarga, memperlakukan mereka, memberikan nafkah dan pemberian, agar jangan sampai terjadi sebuah penyesalan dan lebih besar dari itu ada ketidakadilan dan permusuhan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Azani Allahu wa iyyakum. Masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Anda bisa bertanya secara langsung melalui layanan telepon lokal, dan Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021-823-6543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Pak Ali di Pasar Minggu.
1: Pak Ali, Masya Allah. Silakan Pak Ali, pertanyaannya Pak Ali.
2: Jadi apakah boleh Ustaz kalau misalnya khutbah khutbah Jumat itu khutbahnya melalui video call dari masjid lain.
1: Tip. Cukup Pak, pertanyaan itu saja Pak.
2: Kemudian yang kedua, mengenai penamaan sholat subuh. Apakah benar sebetulnya itu namanya sholat fajar? Karena di Indonesia itu kan banyak orang yang kesiangan sholat subuhnya, karena namanya subuh, bukan fajar.
1: Baik. Itu saja Pak Ali, cukup.
2: Lantas satu lagi.
1: Cukup dua dulu Pak ya, cukup dua Pak ya. Baik, terima kasih ya, banyak ya. Bapak.
2: Ya. Ya, terima kasih.
1: Iya Pak, baik ya, Bapak.
2: Jazakallahu khairan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz.
0: Salam. Baik, wallahu alam. Ana belum membaca fatwa para ulama dalam masalah itu, akan tetapi sholat Jumat dilakukan di tempat yang sama. Ketika ada orang jauh, maka dia tidak dianjurkan untuk datang. Dia tidak dianjurkan untuk datang. Seperti orang yang memang tinggal di luar pemukiman, rumahnya jauh sekali dari masjid, maka dia tidak dianjurkan untuk datang. Apalagi ketika berkaitan dengan mendengarkan khutbah. Apa hubungannya ketika dia di tempat yang jauh, kemudian dia diminta untuk mendengarkan khutbah dari arah yang jauh dengan telekonferensi, kemudian Zoom, dengan video call, atau dengan rekaman, atau dengan telepon dan lain sebagainya. Maka kalau tempatnya tidak jadi satu, maka apa manfaatnya seorang diminta untuk berjamaah? Ya, dan ini juga sama pertanyaan yang sering Anda dengar, hal yang serupa, apakah boleh kita bermakmum di masjid dari TV? Waktunya sama, tapi imamnya di TV, kita sholat di rumah. Maka jawaban para ulama yang pernah Anda tahu, tidak. Jamaah itu ya kita jadi satu di tempat yang sama, bukan kita tempat yang jauh kemudian kita ngikut imam yang ada di televisi. Karena itu hukum asalnya kita berbeda tempat, maka tidak bisa jadi jamaah. Kemudian terus sholat Jumat seperti itu, wallahu alam bissawab. Ya, wallahu alam bissawab. Adapun sholat subuh dan sholat fajar tidak ada bedanya. Ya, itu penamaan yang sama. Maka dalam hadis yang disebutkan tentang sholat setelah larangan sholat setelah subuh, dalam riwayatnya dikatakan la tusallu ba'da subhi hatta tatlu'a syams. Jangan kalian sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Dalam riwayat yang lain dikatakan dengan kata-kata al-fajr. La tusallu ba'da salatil fajr hatta tatlu'a syams. Jangan kalian jadikan atau jangan kalian melaksanakan sholat sunnah setelah sholat fajar. Maksudnya sholat subuh. Dua-duanya saling menafsirkan. Subuh itu memang dari kata-kata pagi. Ya, dari kata-kata pagi. Tapi bukan berarti sholat subuh di waktu terbit matahari, karena itu pemahamannya pagi hari. Tidak. Tetapi ada waktunya. Kapan waktunya? Setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar. Maka dua-duanya itu merupakan mustalah syar'i. Istilah yang digunakan di dalam syariat. Saling mewakili. Perkara ada orang yang sholatnya terlalu ke belakang, waktu mundur seperti dalam madhab Hanafiyah, mereka mempraktekkan hadis asfiru bil fajr. Ya, laksanakan sholat fajar, maksudnya sholat subuh. Ketika langit sudah mulai menguning. Menguning maksudnya apa? Matahari hampir terbit. Dalam madhab Hanafiyah mereka menggunakan hadis itu. Sehingga di beberapa negara yang mereka menggunakan madhab Hanafiyah dan menggunakan hadis itu, mereka akan mengakhirkan banget waktu sholat subuh sampai matahari betul-betul hampir terbit, sehingga mau terang, ini sudah mau terang. Sementara dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat subuh masih gelap. sampai wa kana yanfatilu ahaduna min salatihi wa la ya'rifu ahadan ila jiwarihi min al-ghalas. Sampai kata Aisyah atau kata sebagian sahabat, sahabiyat atau sebagian sahabat yang lain, kami dulu salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami selesai, kemudian kami zikir, kemudian ketika buyar, bubar dari salat subuh, salah satu dari kami tidak kenal orang yang sebelah ini siapa. Karena ghalas, karena masih gelap. Gelap sekali waktu itu. Berarti subuh itu memang dilakukan di awal waktu. Dan di awal waktu masih gelap sekali. Dan waktu itu belum ada lampu. Kalau seandainya matahari sudah mulai terbit, mulai kelihatan muka-muka orang itu. Nah, tetapi ternyata masih gelap sekali. Ini menunjukkan bahwa subuh bisa dilakukan di awal waktu, bisa dilakukan di akhir waktu, tetapi namanya memang tetap seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung, ya silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Dengan Ino di Sumatera Utara.
1: Pak Ino di Sumatera Utara, silakan Pak Ino.
3: Melaksanakan sholat ba'da isya 4 rakaat, apakah dengan tahiyat awal atau cukup tahiyat akhir saja Ustaz?
1: Baik, cukup Pak Ino.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ino, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wallahu alam. Beberapa riwayat yang mengatakan tentang sholat 4 rakaat. Seperti hadis rahimallahu mar'an shalla qabla al-'asri arba'ah. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian sholat yang tadi ditanyakan setelah sholat isya 4 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, kemudian belum tidur sampai sholat 4 rakaat dulu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang berkaitan sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur. Nabi SAW menyatakan, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu alaihi nar. Atau kama qala SAW, barang siapa yang menjaga, merutinkan 4 raka'at sebelum zuhur dan 4 raka'at setelah zuhur, Allah akan haramkan dia dari neraka. Kemudian ada sifat sholat tarawih. Nabi SAW menyatakan, kana yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihin. Nabi SAW salat 4 rakaat, kamu jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya. Nah, ini semua merupakan hadis yang menunjukkan beliau salat 4 rakaat, tapi pelaksanaannya seperti yang dijelaskan oleh jumhurul ulama adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya 4 dengan 2 kali salam. Ini untuk mengkompromikan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, salatu al-laili mathna mathna, salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian dalam riwayat ada tambahannya, salatu al-laili wan nahari mathna mathna, salat malam dan salat siang adalah 2 rakaat 2 rakaat. Dan kebanyakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 2 rakaat 2 rakaat, sehingga kalau ada riwayat yang mengatakan 4 rakaat, yang dimaksudkan adalah dengan 2 kali salam. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya ada orang yang sengaja salat 2 rakaat 4 rakaat sekaligus tanpa salam sebelumnya, alias dia gunakan 4 rakaat langsung, maka salatnya batal. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Hanafi bebas. Mereka mengatakan boleh dan sah-sah saja kalau ada orang salat 4 rakaat dengan sekali salam. Entah itu sebelum zuhur atau malam hari dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz untuk Pak Ino. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan terkait waktu subuh yang orang mengatakan di Indonesia waktu subuh ini lebih cepat waktunya daripada waktu subuh yang sebenarnya Ustaz. Lalu bagaimana kalau Ustaz jika seorang yang sedang niat berpuasa sunnah, lalu kemudian dia minum pada saat azan subuh berkumandang, saat apakah subuhnya tetap puasa tetap sah dilaksanakan atau tidak, Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Wallahu alam, ini pendapat yang sudah lama. Ya, ada orang menyangka bahwa waktu yang dilaksanakan seluruh kaum muslimin ini terlalu awal. Dan pendapat ini tidak di Indonesia saja, bahkan pernah disampaikan di Arab Saudi. Sampai tim para ulama, hay'ah kibarul ulama, membuat lajnah atau komite khusus dalam meneliti dan membuktikan. Sampai mereka keluar untuk melihat Fajar Shadiq. Ternyata waktu yang ditentukan dengan takwim Ummul Qura waktu itu, kalender Ummul Qura dan penentuan waktu mereka tidak berbeda dengan apa yang mereka lihat dan buktikan di lapangan. Ternyata Fajar Shadiq memang waktunya tepat dengan penetapan waktu itu. Artinya anggapan bahwa waktu sholat kaum muslimin terlalu cepat ini tidak benar. Dan itu waktu itu di Arab Saudi. Kemudian pernah juga ada di tempat yang lain. Maka kita katakan menfonis bahwa waktu kaum muslimin terlalu awal, nah ini perlu hati-hati karena akan berkaitan dengan ibadah seluruh kaum muslimin. Kemudian ketika ada orang ingin berhati-hati, silahkan dia mengakhirkan waktu sholat subuhnya. Dan tadi kita sudah sebutkan dalam mazhab Hanafiyah bahkan mereka ingin mengambil pendapat yang isfar. Isfar itu artinya menunggu sampai matahari menguning. Ya. Dan itu sah-sah saja. Sebagian madhab tidak menggunakan pilihan hadis itu. Mereka ingin memakai yang ghalas. Ghalas itu artinya betul-betul gelap dan memang orang tidak bisa melihat orang di sebelahnya. Kalau seandainya tidak ada lampu. Nah artinya kita percaya dengan orang-orang yang memiliki kafaah. Orang yang memiliki keahlian ketika mereka menentukan waktu sholat kaum muslimin dengan banyak ahli dan bukan satu dua orang. Mereka tim yang mendapat amanah dari pemerintah secara umum dan secara khusus dari bidang agama. Lalu dipilih dari beberapa perwakilan kaum muslimin. Lalu kita percaya mereka, ini adalah hal yang masuk akal. Adapun disalahkan semuanya, ini pendapat yang barangkali akan mengakibatkan bahwa sholat seluruh kaum muslimin salah. Nah, maka kalau ada pendapat Anda secara pribadi, kalau seandainya ada orang yang berhati-hati, silahkan sholatnya agak diakhirkan, misalkan itu urusan dan hak pribadi masing-masing. Tapi untuk berpuasa, kehati-hatiannya tidak seperti itu. Bahkan dia justru akan masukkan dirinya ke dalam kemungkinan kalau pendapat dia salah. Dia anggap bahwa waktu sholat sekarang terlambat 20 menit sampai 25 menit. Lalu dia sahur sesuai dengan anggapan keyakinan dia. Padahal seumur-umur dia tidak pernah melihat Fajar Shadiq bagaimana. Maka dia akan justru menjerumuskan diri dalam sebuah resiko ibadahnya belum terlaksana karena puasa yang harus dilakukan sejak terbit fajar dilakukan setelah terbit fajar. Maka bentuk kehati-hatian tidak seperti itu. Nah, dia lebih awal untuk sahur dan mulai puasanya. Nah, adapun salatnya kalau seandainya dia mau hati-hati dan dia akhirkan, silahkan saja seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ana pernah melihat ada satu majalah yang menunjukkan inilah Fajar Shadiq. Kemudian Ana bawa majalah itu dan Ana tanyakan kepada salah seorang guru di Masjid Nabawi dan juga guru kami dulu waktu di Pasca Sarjana. Ana tunjukkan majalah itu, ini gambarnya yang katanya ini Fajar Shadiq. Lalu beliau mengatakan, subhanallah, ini bukan Fajar Shadiq, ini sudah terang sekali. Ini sudah terang sekali, ini bukan Fajar Shadiq, kata beliau. Nah, beliau sempat mengatakan, saya harus membawa kamu ke padang pasir biar kamu tahu Fajar Shadiq. Karena pengen sekali, tapi memang itu tidak terlaksana waktu itu. Akan tetapi, ala kulli hal, kita katakan bentuk kehati-hatian kita, seperti yang kita sebutkan tadi, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan pertanyaan dari WhatsApp yang dikirimkan oleh penanya merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini. Tentu sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta pada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik ikhwah sekalian, dalam melaksanakan perintah syariat sangat mungkin apa yang kita alami tidak mudah-mudah saja. Dan kita ingat satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi aljannah. Ingat bahwa barang yang Allah tawarkan mahal sekali. Dan barang yang Allah tawarkan itu adalah surga. Dan kita tahu huffatil jannatu bil makarih. Surga dikitari dengan kesulitan-kesulitan yang tidak disukai. Maka ketika kita akan belajar dan belajar itu mengantarkan kepada jalan surga, kemudian kita mempraktekkan yang kita pelajari, sangat mungkin dan wajar sekali kita akan mendapatkan rintangan. Maka kita minta kepada Allah kekuatan agar kita bisa sabar untuk menjalankan itu, terutama ketika tidak sama dengan kebanyakan kaum muslimin. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah dan kita bisa istiqamah di atas sunnah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sahih Jami As-Saghir dengan tema Awas Minta Jabatan atau Adil Kepada Anak. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:39 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, jangan lewatkan di kesempatan sore hari nanti. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Anas Burhanuddin M.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab matan Al-Ghoyah wa Taqrib yang akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan ikhwati Islam azakumullah, jangan lewatkan juga di kesempatan malam hari nanti program kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdullah Zain Hafizahullah dalam pembahasan dari tema Memahami Kasih Sayang Allah dalam Perintah dan Larangannya. Dimulai, kajian akan dimulai pada maghrib hingga selesai, dan kajian di kesempatan malam hari nanti terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Untuk info lebih lanjut Anda dapat menghubungi panitia di nomor 0822-9800-0756, 0822-9800-0756. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Nah, ikhwati Islam azakumullah, berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Abdullah Basfar di Surat Luqman dengan nomor urut surat ke-31. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab. Muttafaqun alaih.
6: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
7: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
8: Apa itu? Musibah agama kita.
9: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
7: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
2: Ayatun minal Qur'an.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Al-Qur'an.

0: الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka, karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya, dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaallah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah walyaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu taala a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
1: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: وجئ

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jall ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni wallahi lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwata Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah di kesempatan Selasa sore yang berbahagia ini, di pekan yang keempat, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Matan Al-Ghoyah wa Taqrib disampaikan oleh Ustaz Anas Burhanuddin M.A. Fidahullah dari STDI Imam Syafi'i Jember. Nam ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Adapun pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan bab mandi wajib. Nam ikhwata Islam azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak sejenak jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Anas Burhanuddin M.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Matan Al-Ghoyah wa Taqrib 6. Dan segera kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di Studio 2 Roja untuk menyimak kajian yang insya Allah bermanfaat ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dari pembahasan di antara bab fikih ibadah dari kitab pembahasan kitab Al-Ghaya wa Takrib. Ya, atau yang dikenal atau yang lebih dikenal dengan Matan Abi Suja yang disebut juga dengan Al-Ghaya wa Takrib bersama Ustaz Dr. Anas Burhanuddin fidhahullahu taala langsung dari STDI Jember. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustaz dan insyaallah kita akan simak di dalam kesempatan pembahasan sore hari ini berkaitan dengan bab mandi wajib, bagaimana ketentuan dalam syariat Islam, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Dan insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan simak ilmu yang bermanfaat ini. Dan kami membuka sesi soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan di line telepon 021-823-6543, pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan kita mulai pembahasan dan kajian sore hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Faliyata Fadl Mashkura.
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كمالي Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkan

kepada kita. Dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk terus beramal soleh dan menambah bekal akhirat kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal. Dan salah satunya adalah dengan meneruskan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kajian fikih ibadah dengan kitab panduan Matnul Ghayah wa Taqrib karya Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah sesi atau halaqah yang ke-8. Pada sesi dan halaqah yang ke-7 telah kita bahas bersama tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu atau pembatal-pembatal wudhu. Dan pada sesi yang ke-8 ini kita akan berbicara tentang mandi wajib. Perkara-perkara apa saja yang mewajibkan mandi, kemudian apa saja rukun mandi wajib, dan apa sunnah-sunnahnya. Ini adalah beberapa poin pembahasan dari halaqah atau sesi yang ke-8 ini. Fadilatu Al-Syeikh Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala mengatakan, Faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Pasal, dan perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Thalathatun yashtariku fiha ar-rijal wan nisaa wa hiya iltiqa'u al-khitanain wa inzalu al-mani wal maut. Ada 3 perkara yang berlaku bersama-sama bagi pria dan wanita. Dari 6 perkara yang mewajibkan mandi ini ada 3 perkara yang berlaku bagi seluruh pria dan wanita bersama-sama, yaitu bertemunya 2 kelamin, kemudian keluarnya mani, dan yang ketiga adalah kematian. وَثَلَثَةٌ تَخْتَصُّ بِهَا النِّسَاءُ وَهِيَ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْوِلَادَةُ. Sementara ada 3 perkara yang mewajibkan mandi wajib berlaku khusus untuk kaum wanita saja, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Baik, kita akan membahas bersama 6 perkara ini satu persatu. Di awal pasal ini, Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya perkara yang menyebabkan mandi wajib atau perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. 3 perkara berlaku untuk laki-laki dan wanita, sedangkan 3 perkara lagi hanya berlaku khusus untuk para wanita. Adapun yang berlaku untuk kaum pria dan wanita bersama-sama adalah yang pertama, iltiqa'ul khitanain, ya, bertemunya 2 khitan, yakni bertemunya 2 kelamin, yaitu kelamin pria dan kelamin wanita. Di sini Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wa hiya iltiqa'ul khitanain, yang pertama adalah bertemunya 2 khitan. Yang dimaksud dengan khitan di sini adalah khitan laki-laki dengan khitan perempuan. Yang dimaksud dengan khitan laki-laki adalah bagian yang biasanya dipotong saat seorang pria muslim dikhitan. Berarti itu adalah ujung zakarnya atau kepala penisnya. Ini adalah khitannya laki-laki. Sedangkan khitannya perempuan adalah bagian yang juga dipotong ketika seorang wanita muslimah dikhitan. Nah, jadi bagian depan dari farjinya. Jadi kalau 2 khitan atau 2 kelamin ini saling bertemu, maka keduanya wajib untuk mandi. Yang laki-laki wajib untuk mandi, yang perempuan juga wajib untuk mandi. Dan yang dimaksud, batas minimalnya adalah kalau seorang pria sudah memasukkan paling tidak kepala zakarnya atau kepala penisnya, ini sudah dimasukkan ke dalam farji sehingga tidak kelihatan lagi,
Ya a'azakumullah, ya kita tidak malu untuk menjelaskan hal ini karena ini adalah ilmu yang wajib untuk diketahui. Jadi kalau seorang pria sudah memasukkan kepala penisnya, ya itu kalau kepala penis sudah masuk ke dalam farji, maka berarti dia sudah wajib untuk mandi. Bahkan para fuqaha juga menjelaskan lebih detail. Kalau seandainya ada orang yang zakar atau penisnya itu terpotong, tidak punya hasyafah. Hasyafah adalah istilah para fuqaha untuk menyebutkan kepala penis atau kepala zakar. Jadi kalau ada yang tidak memiliki hasyafah atau kepala penis ini, maka yang dihitung mewajibkan mandi adalah kalau ada bagian zakar yang seukuran kepala penis sudah masuk ke dalam farji, sudah masuk ke dalam vagina. Jadi kalau ada orang yang tidak memiliki kepala penis karena terpotong atau karena memang dari lahir dia terlahirkan seperti itu, maka yang dihitung mewajibkan mandi adalah kalau dia sudah memasukkan bagian penis seukuran dengan kepala penis. Nah itu, saat itu baru dihitung sudah mandi wajib. Kalau yang dimasukkan baru sedikit saja, ya tidak sampai seukuran kepala penis, maka belum dihitung mandi wajib. Jadi kalau misalnya kepala penis itu normalnya adalah 2 cm, maka yang dihitung membuat mandi wajib adalah kalau seorang pria sudah memasukkan bagian zakar atau penisnya sepanjang kurang lebih 2 cm. Nah ini tentunya berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Tapi ya dia bisa kira-kira ya sesuai dengan ukurannya, kalau misalnya sekiranya kepalanya adalah 2 cm dulu ketika masih ada. Atau kalau seandainya dia lahir dengan kepala penis, maka ukurannya adalah 2 cm, maka 2 cm ini yang dijadikan patokan. Ya, kalau kurang dari itu, masih sedikit sekali, berarti belum dianggap mandi wajib. Ini untuk mereka yang tidak memiliki hasyafah, yaitu kepala penis atau kepala zakar. Karena putus, ya, karena suatu musibah, atau karena dari lahir kondisinya seperti itu, maka yang dihitung adalah ukuran bagian seukuran kepala penis, ya, kurang lebih katakanlah 2 cm misalnya. Adapun kalau dia memiliki hasyafah atau kepala penis, maka yang dihitung adalah kalau dia sudah memasukkan seluruh ya, kepala penis ke dalam farji atau vagina. Nah, ini adalah penjelasan para fuqaha ya tentang batasan minimal seseorang dihitung sudah wajib mandi. Jadi kalau seorang pria muslim bersenggama dengan istrinya, kemudian dia sudah memasukkan hasyafah atau kepala penisnya, ya semuanya sudah masuk, ya meskipun belum semua bagian penisnya masuk, ya baru sebatas kepalanya saja, maka itu sudah cukup untuk membuatnya mandi wajib. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Kalau seorang suami sudah duduk di atas 4 bagian istrinya yang 4, kemudian melakukan penetrasi, maka dia sudah wajib untuk mandi. Dan dalam sebuah riwayat Muslim, beliau mengatakan, wa illam yungzil, meskipun pada hubungan bersenggama itu tidak keluar mani. Jadi kalau seorang suami sudah duduk di antara 4 anggota istrinya, atau 4 bagian tubuh istrinya, yaitu yang dimaksud adalah 2 paha dan 2 betis, ya. 2 paha istrinya dan 2 betis istrinya, dia sudah duduk di atasnya, kemudian dia sudah melakukan penetrasi, dan ini adalah kinayah dari senggama, ya. Kinayah dari jima',
atau kinayah dari penetrasi, yaitu upaya untuk memasukkan zakar kepada farji. Nah, berarti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad wajaba al-ghuslu, maka mandi sudah wajib. Dia sudah wajib untuk mandi meskipun dalam proses, ya, meskipun dalam kegiatan bersenggama itu tidak keluar mani. Jadi ini menyebutkan bahwasanya penyebab pertama mandi wajib adalah bersenggama atau jima, ya, dengan detail yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi meskipun tidak keluar mani, meskipun keduanya tidak mencapai orgasme, maka keduanya sudah wajib untuk mandi wajib. Ya, keduanya sudah wajib untuk mandi. Atau kita katakan keduanya sudah wajib untuk melakukan ghuslul janabah, ya, mandi janabah. Ini dasar yang pertama. Kemudian dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, dengan sanad yang hasan sahih dari Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau mengatakan idza jawazal khitanul khitan faqad wajaba al-ghusl fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Beliau mengatakan kalau khitan sudah melewati khitan, atau kalau khitan sudah ketemu dengan khitan, maka sudah wajib mandi. Aku pernah melakukannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mandi. Jadi dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menegaskan, menjelaskan dengan bentuk lain, ya, menjelaskan dengan redaksi lain. Dan redaksinya berbeda-beda, tapi ini saling melengkapi dan saling menafsirkan. Di sini beliau mengatakan idza jawazal khitanul khitan, ya, kalau khitan sudah melewati khitan yang lain. Artinya kalau kelamin pria sudah masuk ke dalam kelamin wanita, atau dengan kata lain, kalau alat kelamin suami, ya, sudah masuk ke dalam alat kelamin istri, a'azakumullah, maka sudah mandi wajib, maka sudah wajib mandi, faqad wajabal ghuslu, maka berarti mandi janabah sudah wajib. Kemudian beliau tegaskan bahwasanya ini juga pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah, dan kami setelah itu mandi, kata beliau. Setelah itu kami mandi, karena hukum ini juga berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum ini juga berlaku untuk istri-istri beliau. Jadi ini bukan hukum yang khusus berlaku untuk umat Islam. Kemudian Nabi dan para istrinya tidak menjalankan hal itu, tidak seperti itu. Pada dasarnya, hukum yang berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW juga berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, hukum yang berlaku untuk Rasulullah SAW juga berlaku untuk umat beliau. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja. Jadi, Nabi Muhammad SAW juga pernah melaksanakan hubungan senggama, hubungan intim antara suami dan istri, sebagaimana biasa dilakukan oleh para pasangan-pasangan yang lain. Kemudian dalam hubungan itu tidak keluar mani. Tapi karena sudah jawazul khitanul khitan, kelamin yang satu sudah masuk kepada kelamin yang lain, ya, kelamin suami sudah masuk ke dalam kelamin istri, maka berarti mandi junub sudah wajib. Maka beliau pun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah bersama suami tercinta beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera melaksanakan mandi wajib setelah keduanya melaksanakan hubungan intim, ya, meskipun tidak keluar mani di situ. Dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanan wa tawarat al-hashafa
faqad wajabal ghuslu. Kalau dua khitan sudah bertemu, kalau dua kelamin sudah bertemu, kemudian hasyafah atau kepala penis ya, atau kepala zakar sudah tersembunyi, tidak nampak lagi, maka sudah wajib mandi. Nah, ini adalah redaksi hadis yang ketiga yang menunjukkan batasan ya, kapan seseorang yang melaksanakan hubungan intim atau bersenggama itu dihitung sudah wajib mandi. Dan di sini ada penegasan wa tawaratil hasyafah. Ya, dan kepala penis atau kepala zakar sudah tidak nampak lagi, ya sudah tersembunyi. Sudah tidak nampak lagi berarti sudah masuk. Maka kalau kepala penis atau hasyafah ini sudah masuk, itu sudah cukup dianggap sebagai pewajib mandi. Hukumnya sudah wajib mandi. Itu cukup untuk mewajibkan mandi bagi seorang pria muslim. Baik, ini adalah penyebab mandi wajib yang pertama. Kemudian beliau mengatakan wa inzalul mani. Perkara kedua yang menyebabkan mandi wajib adalah keluarnya mani. Yaitu ketika mani ya, cairan sperma yang kita sudah ketahui bersama yang memiliki warna yang putih ya, bukan bening. Kemudian juga memiliki tekstur lengket. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan oleh para fuqaha, juga para ahli kesehatan. Kita biasa menyebutnya sebagai sperma. Ya. Dan jika sudah keluar mani ya, dari seorang pria atau seorang wanita, baik karena bersenggama atau karena mengingat ya, hubungan dengan pasangannya, atau karena sebab lain. Bahkan kalau itu karena sebab yang terlarang, misalnya onani misalnya, atau istimna, maka keluar mani ini menyebabkan mandi wajib. Juga kalau terjadi keluar mani karena mimpi, mimpi basah, ini juga menyebabkan mandi wajib. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda innamal ma'u minal ma, sesungguhnya mandi itu sebabnya adalah keluar mani. Jadi hadis ini innamal ma'u minal ma, sebenarnya terjemahan letterlocknya adalah sesungguhnya air itu disebabkan karena air yang lain. Jadi letterlocknya seperti itu, tapi penafsirannya adalah bahwasanya air yaitu mandi wajib itu penyebabnya adalah keluarnya mani. Jadi air yang pertama adalah air yang dipakai untuk mandi wajib, sedangkan air yang kedua adalah air mani yang merupakan penyebabnya. Jadi Nabi Muhammad SAW ingin menjelaskan bahwasanya mandi wajib itu sebabnya adalah karena keluarnya mani. Ditegaskan lagi oleh hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang madhi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, minal madhi al-wudhu wa minal mani al-ghusl. Aku bertanya tentang madhi, tapi Nabi Muhammad SAW memberikan aku bonus. Beliau mengatakan, madhi itu menyebabkan wudhu, sementara mani itu menyebabkan mandi. Nah, di sini, Nabi Muhammad SAW ditanya tentang hukum madhi. Tapi kemudian beliau menjawab tentang hukum madhi plus hukum mani. Ini metode ini oleh para ulama disebut sebagai uslubul hakim ya, uslub atau metode orang yang bijak ya, menjawab berlebih ya. Ditanya tentang madhi tapi beliau menjawab tentang madhi dan mani sekaligus sebagai bonusnya.
Jadi dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Ali bin Abi Thalib tentang hukum madhi. Madhi itu menyebabkan apa? Apa konsekuensi dari keluarnya madhi? Ya, madhi adalah cairan yang keluar ketika seseorang misalnya membayangkan hubungan intim. Misalnya dia dalam keadaan musafir, ya, kemudian membayangkan atau mengingat hubungan intim dia dengan istrinya. Kemudian sekedar membayangkan ini ternyata membuat dia keluar suatu cairan yang disebut sebagai madhi. Cairan ini berupa cairan yang bentuknya yang warnanya adalah bening. Kalau mani warnanya putih, maka madhi warnanya adalah bening. Kalau mani itu teksturnya atau bentuknya adalah lengket, ya, sifatnya lengket, maka madhi ini sifatnya tidak lengket. Ya, ini perbedaan antara madhi dengan mani. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan mengatakan bahwasanya madhi itu menyebabkan wudu. Jadi kalau seseorang keluar madhi, tidak sampai keluar mani, maka dia cukup berwudu saja. Dalam hadis yang lain, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, yaghsilu dhakarahu wa yatawadhu. Andaknya dia membersihkan atau mencuci dhakarnya atau penisnya, kemudian dia berwudu. Nah, jadi madhi itu najis, jadi harus dibersihkan dulu dari kemaluan kita, kemudian setelah itu kita berwudu. Adapun kalau seseorang sampai keluar mani, ya, baik itu karena senggama atau karena onani atau karena mimpi basah, maka dia wajib untuk mandi. Nah, ini arti dari sabda Nabi Muhammad SAW, wa minal mani al-ghusl. Mani itu menyebabkan mandi, ya. Nah, dan apa yang dihitung sebagai keluar mani, ya, batasannya apa? Nah, yang dimaksud dengan keluar mani adalah kalau mani sudah benar-benar keluar. Ya, kalau dia masih di dalam, ya, baru sebatas bergerak saja. Jadi ketika orang terangsang, maka mani ini bergerak, kita bisa merasakannya. Nah, kalau belum sampai benar-benar keluar, maka itu belum dihitung sebagai khurujul mani. Belum dihitung sebagai ingzal, ya, tidak dihitung sebagai keluar mani atau turunnya mani. Yang dihitung adalah kalau mani sudah benar-benar keluar dari tempat keluarnya atau makhrajnya, yaitu apa? Yaitu ujung kepala penis itu, ya, lubang di ujung kepala penis. Kalau itu sudah benar-benar keluar, baru disebut sebagai keluar mani. Sedangkan bagi para wanita, yang dimaksud dengan keluar mani adalah kalau mani ini sudah keluar ke titik yang kelihatan ketika seorang wanita duduk untuk buang air. Jadi bagi para wanita, ya, tidak benar-benar harus keluar dari vagina. Tapi cukup ketika mani ini sudah keluar dari bagian yang biasa nampak. Ya, ketika seseorang sedang duduk untuk buang air. Jadi meskipun itu adalah bagian dalam vaginanya, kalau sudah keluar di situ, maka ini sudah dianggap sebagai keluar mani. Nah, jadi kalau seorang pria muslim atau seorang wanita muslimah bersenggama, maka tidak disyaratkan harus keluar mani. Tapi kalau penyebabnya adalah selain bersenggama, maka untuk bisa dikatakan wajib mandi, maka mani ini sudah benar-benar keluar. Disyaratkan mani ini sudah benar-benar keluar, baik dari lubang yang berada di kepala penis, ataupun mani ini sudah keluar, ya, membasahi bagian vagina yang biasa nampak ketika seorang wanita sedang duduk untuk buang hajat, ya, atau buang air. Nah, ini adalah penyebab mandi wajib yang kedua. Dan masih ada satu hadis lagi yang barangkali penting untuk kita sampaikan, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha
ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, innallaha la yastahi min al-haq. Hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat? Hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat? Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwasanya suatu saat datang Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha, dan beliau adalah ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi min al-haq. Wahai Rasulullah, sungguh Allah tidak malu dari kebenaran. Nah, jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin membuat kita malu. Sebuah pembahasan yang mungkin membuat kita malu, karena seorang Muslim itu pemalu. Maka Ummu Sulaim juga sebenarnya malu untuk bertanya tentang hal ini. Tapi seorang Muslim untuk memahami agamanya tidak boleh malu bertanya tentang hal-hal seperti ini. Maka tadi saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin orang akan mengatakan agak vulgar. Ya, orang akan mengatakan, oh ini perlu di ya, edit barangkali beberapa redaksinya. Ya, ini adalah pembahasan dewasa. Tapi di sini Ummu Sulaim mengajarkan sebuah adab. Ya, beliau mulai dengan innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sungguh Allah tidak malu dari kebenaran. Maka kita juga tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Kita bahas tentang beberapa hal yang memang dibahas oleh para ulama. Ini bukan pembahasan porno. Tapi ini adalah pembahasan tentang hukum agama yang terkait dengan bersenggama, hubungan intim, dan mandi wajib. Yang dahulu juga biasa ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ini kadang-kadang membuat kita sungkan dan malu, tapi barangkali kita harus menepiskan rasa malu itu untuk kemudian mendahulukan pentingnya memahami bab ini. Jadi jangan sampai kita karena malu akhirnya kita tidak paham. Karena malu kita tidak mau bertanya. Nah, seorang Ummu Sulaim radhiyallahu anha, istri dari Abu Talha, ibunda dari Aisyah radhiyallahu, ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau juga malu, tapi beliau tetap bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat? Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita itu wajib untuk mandi ketika dia bermimpi basah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, idza ra'atil ma. Iya, kalau dia melihat mani. Ya, kalau setelah mimpi basah ini dia melihat ada bekas mani pada celananya atau pada pakaiannya, maka dia wajib untuk mandi. Dia wajib untuk mandi junub atau mandi janabah. Jadi, ini adalah sebab yang kedua. Yang dimaksud dengan ihtalamat adalah dia bermimpi dalam tidurnya bahwasanya dia bersenggama. Nah, jadi kalau seseorang bermimpi basah, yaitu bermimpi bersenggama, kemudian setelah dia bangun, ya, dia mendapati ada bekas mani. Ada mani pada celana dalamnya, atau ada mani pada sarungnya atau pakaiannya, maka berarti dia sudah wajib untuk mandi. Ditafsirkan lagi oleh hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul balal wa la yadhkuru ihtilaman. Qala yaghtasil. Wahai Rasulullah, kalau ada seorang pria yang mendapati ada mani, tapi dia tidak ingat kalau tadi dia mimpi basah. Jadi maninya ditemukan setelah tidur. Ketika bangun tidur dia menemukan mani, tapi dia tidak ingat. Tadi mimpi apa ya? Tadi mimpi basah apa enggak ya? Maka apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, ya ikhtasil, dia harus mandi. Ya, karena kadang-kadang mimpi itu kita sudah tidak ingat lagi. Tapi sekedar mendapati ada mani ya, pada celana kita saat kita tidur, maka itu sudah cukup untuk membuat kita wajib mandi. Wa anir rajuli yara
an qad ihtalama wa la yajidul balal qala la ghusla alaihi. Sebaliknya, boleh juga ditanya tentang seorang pria yang bermimpi, tapi setelah bangun tidur dia tidak menemui ada mani di celananya. Maka beliau mengatakan la ghusla alaihi, dia tidak wajib untuk mandi junub. Kenapa? Karena kadang-kadang kita mimpi bersenggama tapi memang tidak sampai keluar mani. Kita kadang-kadang ingat mimpinya, kita ingat kenikmatan dan keindahannya, tapi memang levelnya tidak sampai level keluar mani. Nah, jadi ini tidak membuat orang wajib mandi. Faqalat Ummu Sulaim, maka setelah itu Ummu Sulaim bertanya, "Al-mar'atu tara dhalik, a'alayha ghuslun?" Qala na'am. Wahai Rasulullah, kalau tadi itu kan tentang pria, kalau kami para wanita juga mendapati mani setelah kami tidur. Ketika kami bangun tidur, kami mendapati ada mani di celana kami misalnya, atau di pakaian kami. Maka apakah kami wajib untuk mandi? Kata beliau, na'am, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Iya, ini juga berlaku untuk para wanita, karena para wanita adalah syaqa'iqur rijal. Mereka hukumnya sama dengan kaum pria. Nah, baik, ini adalah perkara yang kedua yang membuat seorang pria atau seorang wanita muslimah itu wajib untuk mandi, yaitu keluar mani. Baik karena mimpi atau karena membayangkan jima, ya. Atau karena jima itu sendiri, yaitu jima yang sampai pada level keluar mani. Atau bisa juga karena sebab yang lain, termasuk sebab yang diharamkan, yaitu istimna, ya, atau onani misalnya. Nah, ini semuanya membuat seorang muslim atau seorang muslimah wajib untuk mandi junub. Nah, dan batasannya adalah bagi pria itu kalau air maninya sudah benar-benar keluar dari tempat biasa keluarnya, yaitu lubang di ujung kepala hasyafah, ya. Lubang di ujung dzakar atau di ujung penis. Kemudian bagi wanita, batasnya adalah kalau air maninya sudah keluar ke titik yang biasa kelihatan ketika seorang wanita duduk untuk buang air atau buang hajat. Adapun perkara yang ketiga adalah wal maut. Di sini boleh mengatakan wal maut. Sebab yang ketiga adalah kematian. Jadi kematian itu membuat seseorang wajib untuk mandi. Berarti mandi apa? Yang dimaksud dengan mandi sini adalah mandi jenazah. Jadi mandi wajib itu tidak hanya mandi junub, tapi juga mandi jenazah atau ghuslul janazah. Ghuslul janazah, yang memandikan jenazah. Jadi ini masuk pembahasan kita juga. Jadi kematian juga menjadikan seorang muslim wajib untuk dimandikan. Nah, berarti mandi jenazah ini harus dilakukan dengan sempurna, dalam arti semua bagiannya harus dikenai air. Jadi mandinya bukan seperti mandi yang kita lakukan untuk tanadzuf, misalnya ketika kita akan berangkat ke kantor. Tapi mandinya jenazah adalah seperti mandi junub atau mandi janabah, di mana seluruh anggota jenazah harus dikenai air. Kenapa? Karena mandi jenazah ini sifatnya wajib, dan ketika seorang muslim meninggal, maka dia wajib untuk dimandikan. Nah, dasar dari perkara yang ketiga yang mewajibkan mandi ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqal ighsilnaha thalathan. Ighsilnaha thalathan." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke ruangan kami ketika putri beliau meninggal. Maka beliau mengatakan, ikhsilnaha thalathan, mandikan jenazah putriku ini sebanyak 3 kali. Nah, jadi
saat memandikan, ya, beliau memerintahkan agar badan atau jenazah putri beliau ini dibasuh sebanyak 3 kali, ya, full 3 kali. Satu basuhan selesai, ditambah basuhan yang kedua. Basuhan yang kedua selesai, ditambah lagi dengan basuhan yang ketiga. Ini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW, dan hukum dasar perintah itu menunjukkan kewajiban. Sebuah perintah seperti fi'lul amr pada hadis ini, ighsilna thalathan, mandikanlah jenazah putri saya ini sebanyak 3 kali. Ini perintah. Fi'lul amr berarti redaksi perintah, menunjukkan bahwasanya mandi itu wajib dilakukan untuk orang yang sudah meninggal. Artinya orang yang sudah meninggal wajib untuk dimandikan. Sementara dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan waqasahu ba'iruhu wa nahnu ma'an nabiy alaihi salatu wassalam wa huwa muhrim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbay. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya saat haji wada, ada seorang pria yang dijatuhkan oleh untanya, kemudian lehernya diinjak oleh unta itu sampai dia meninggal. Sementara saat itu kami bersama Nabi Muhammad SAW dan beliau dalam keadaan ihram. Yani beliau sedang melaksanakan ibadah haji beliau. Kami juga berhaji bersama Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kabar bahwasanya ada seorang jamaah haji dari kalangan sahabat yang haji wada bersama Rasulullah SAW, kemudian sahabat ini jatuh dari untanya, atau persisnya dijatuhkan oleh untanya, kemudian untanya yang marah ini menginjak lehernya sampai dia meninggal. Ini arti dari waqasahu ba'iruhu. Jadi untanya menjatuhkannya, kemudian menginjak lehernya sampai dia meninggal. Maka ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan ighsiluhu bima'in wa sidr, mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan sidr. Sidr itu adalah pohon bidara. Maksudnya adalah daun bidara. Campurkan airnya dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbain, kemudian kafanilah dia dengan 2 thawbnya, yaitu izar dan ridak, itu kain ihram yang telah dia pakai untuk ibadah hajinya. Para jamaah haji itu, yang pria memakai 2 pakaian. Yang atas disebut sebagai rida, yang bawah disebut sebagai izar. Maka ini adalah 2 pakaian ihram yang dipakai oleh sahabat yang meninggal ini, yang kemudian diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan kafan bagi beliau. Nah, jadi hadis ini menunjukkan juga perintah dari Nabi Muhammad SAW, ighsiluhu bima'in wa sidr, mandikan dia dengan air yang dicampuri dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbay, dan kafanilah dia dengan 2 thawbnya atau 2 pakaian ihramnya, yaitu izar dan rida. Yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal wajib untuk dimandikan. Baik, ini adalah perkara ketiga yang membuat menjadikan mandi itu wajib. Yang pertama adalah bersenggama atau iltiqaul khitanain, ya, bertemunya 2 kelamin. Kemudian yang kedua adalah keluarnya mani, yang ketiga adalah kematian. Nah, ini adalah 3 perkara yang mewajibkan mandi, dan 3 perkara ini adalah 3 perkara yang hukumnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan semuanya. Setelah ini masih ada pembahasan tentang 3 perkara yang membuat mandi wajib, tapi berlaku khusus untuk para wanita. Nah, di sini Abu Syuja' Al-Asfahani rahimallahu taala mengatakan wa thalathatun takhtassu biha an-nisa. Ada 3 perkara lagi yang hukumnya berlaku untuk para wanita. Wa hiya al-haidh wan-nifas wal-wiladah. 3 perkara ini adalah, yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga adalah kelahiran. Yang pertama adalah haid. Jadi
Perkara pertama yang mewajibkan mandi dan berlaku khusus untuk para wanita adalah haid. Ya, haid adalah datang bulan yang merupakan juga satu kodrat yang berlaku untuk para wanita saja. Ini adalah ujian untuk mereka. Kesabaran mereka menghadapinya tentunya juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ketidaknyamanan, ada kerepotan, ada kesulitan yang dihadapi, ada rasa sakit juga yang dihadapi, terutama pada hari-hari pertama keluarnya haid ini. Maka itu semuanya berbahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Allah menciptakan para wanita. Ini adalah sunnah kauniyah untuk mereka. Maka hendaknya mereka sabar dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada pahala besar di balik semua kesulitan ini. Kemudian di antara kesulitan itu juga adalah wajibnya mereka mandi ketika mereka selesai haid. Jadi yang dimaksud dengan haid itu menyebabkan mandi wajib, maksudnya adalah bahwasanya seorang yang sedang haid, maka dia nanti wajib mandi kapan? Ketika haidnya sudah selesai. Nah, dia wajib untuk mandi. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Fa'tazilun nisa'a fil mahayid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa'idha tatuharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Maka hendaklah kalian meninggalkan hubungan intim dengan istri-istri kalian saat mereka haid. Biarkan mereka, jangan pergauli mereka ketika mereka sedang haid. Wa la taqrabuhunna hatta yadhhur, dan jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan kalau mereka sudah mandi, kalau mereka sudah bersuci, maka pergaulilah mereka di tempat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, pergaulilah mereka dengan senggama atau jima atau hubungan intim di tempat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di kubulnya, bukan di duburnya. Jadi di vaginanya, bukan di duburnya. Kemudian hubungan intim pada farji atau vagina ini dilakukan ketika dalam kondisi suci, bukan dalam kondisi haid. Ini maksud dari min haitsu amarakumullah, di tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian. Artinya di tempat di mana dibolehkan, di tempat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang banyak taubat dan orang-orang yang bersuci. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para suami untuk tidak berhubungan intim dengan istri-istri mereka saat kondisi haid. Dan hal ini berlaku selagi mereka haid sampai mereka suci. Kalau mereka sudah suci, kemudian mereka sudah mandi, baru boleh dipergauli lagi. Baru boleh melakukan hubungan intim lagi dengan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya haid itu mewajibkan mandi. Tapi kapan mandinya? Mandinya ketika haid sudah selesai. Nah, ini adalah dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala li Fatimah binti Abi Hubaysh, fa idza aqbalat al-haydah fad'i as-salah wa idza adbarat faghtasili wa salli. Kalau haid datang, maka tinggalkanlah solat, wahai Fatimah bintu Abi Hubaysh. Dan kalau haid sudah lewat, sudah berlalu, maka mandilah, kemudian hendaknya engkau solat. Jadi dalam hadis ini, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh agar ketika beliau haid, beliau meninggalkan solat. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةِ فَدَعِيَ الصَّلَةِ, kalau haid datang maka tinggalkanlah solat.
Wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Dan kalau haidnya sudah berlalu, hendaklah engkau mandi kemudian engkau salat. Nah, di sini boleh memerintahkan, mandilah engkau kemudian salatlah. Fi'lul amr di sini, ya, kata perintah di sini berarti adalah perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Maka ini menunjukkan wajibnya seorang wanita untuk mandi ketika dia haid. Tapi kapan mandinya? Ketika haidnya sudah selesai. Yang ditandai dengan keluarnya al-qassah al-baydha, ya, keluarnya cairan putih. Atau bisa juga ditandai dengan kering, ya, di mana vagina, ya, atau farji dari seorang wanita itu benar-benar sudah kering, tidak keluar darah lagi. Maka saat itu hendaknya dia mandi, kemudian dia baru boleh untuk mengerjakan sholat. Demikian juga hendaknya dia mandi dan baru setelah mandi itu dia boleh untuk melakukan hubungan intim dengan pasangannya lagi. Jadi hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya wanita haid wajib untuk mandi. Tapi kapan mandinya? Mandinya ketika haidnya sudah selesai. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah nifas. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar saat seorang wanita melahirkan. Jadi ketika seorang wanita melahirkan, maka biasanya ada darah yang keluar, ya, selama beberapa hari, bahkan beberapa pekan. Ya, bisa sampai 50 hari, bisa sampai 60 hari, bahkan bisa sampai 90 hari atau lebih atau kurang. Maka ketika seorang wanita mengalami darah nifas atau keluar darah nifas darinya, yaitu karena melahirkan, maka nifas ini juga mewajibkan mandi atas wanita yang melahirkan tersebut. Tapi kapan mandinya atau kapan wajib mandinya? Wajib mandinya ketika dia sudah selesai darah nifasnya. Ketika darah nifas sudah tidak keluar lagi, benar-benar sudah kering, ya, maka saat itulah dia wajib untuk mandi. Kemudian setelah itu dia wajib sholat lagi. Nah, dia wajib puasa lagi kalau dia memang darah nifas. Maka keluarnya darah nifas ini mewajibkan mandi untuk dia. Berarti nifas itu adalah salah satu sebab mandi wajib yang berlaku untuk para wanita saja. Kapan mandinya? Mandinya ketika darah nifas sudah selesai dan tidak keluar lagi. Nah, ini adalah penyebab mandi wajib yang kedua yang berlaku khusus untuk para wanita, sekaligus penyebab mandi wajib yang kelima secara umum, ya, secara total ini yang kelima. Tapi yang berlaku untuk wanita ini yang kedua. Kenapa kita memberikan hukum yang sama untuk darah nifas sebagaimana kita memberikan hukum ini kepada keluarnya darah haid? Kata para ulama, karena darah nifas juga adalah darah yang keluar dari rahim wanita. Bukan karena sakit, tapi ini adalah karena jibillah, karena kodratnya wanita. Justru ini adalah tanda normalnya wanita. Kalau dia haid, kalau dia keluar darah nifas, ini menunjukkan wanita itu normal. Kalau dia tidak haid, dia tidak keluar darah nifas saat melahirkan atau persalinan, maka itu justru aneh. Jadi ini bukan darah karena sakit seperti darah istihadhah. Nifas adalah darah normal, darah qadrat, maka dia dikiaskan dengan darah haid, ya, dalam hukum. Ya. Adapun yang ketiga, ya, penyebab mandi wajib yang ketiga yang berlaku khusus untuk para wanita adalah melahirkan atau persalinan. Wal-wiladah. Kata beliau yang ketiga adalah melahirkan atau bersalin. Kenapa dihukumi sama dengan nifas dan haid? Karena kadang-kadang seorang wanita itu melahirkan dan tidak keluar darah nifas. Jadi ada yang melahirkan, kemudian bersama persalinan itu ada darah yang keluar, itu darah nifas.
Tapi ada juga yang melahirkan, tapi tidak keluar darah nifas. Nah, mungkin adalah sebuah pembahasan yang menarik, dan dalam mazhab Syafi'i, orang yang melahirkan tapi tidak

keluar darah nifas, maka dia juga wajib untuk mandi. Kapan? Ya, setelah persalinan itu. Berarti, kalau orang bersalin kemudian ada darah nifas yang keluar, berarti dia menunggu sampai darahnya berhenti. Sebaliknya kalau ada seorang wanita yang melakukan persalinan atau melahirkan, kemudian dia tidak mengalami keluar darah nifas, maka dia tetap wajib untuk mandi. Kapan begitu dia selesai proses persalinan, sudah selesai melahirkan, karena tidak ada darah nifas sama sekali, maka setelah itu dia punya kewajiban untuk mandi. Dia punya kewajiban untuk mandi. Nah, ini adalah ijtihadnya para ulama. Disebutkan bahwasanya pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah wajibnya mandi wajib untuk mandi secara mutlak. Artinya, keluar darah nifas atau tidak, dia wajib untuk mandi. Kenapa? Li'anna al-walad al-kharij mun'aqidun min mani. Ya, karena bayi yang keluar ini, itu berasal dari mani. Jadi, meskipun persalinan atau kelahiran ini tidak menyebabkan keluarnya darah nifas, maka karena si bayi itu berasal dari mani, nah maka hukumnya sama dengan orang yang keluar mani. Ya, maka para ulama mazhab Syafi'i terutama menyebutkan bahwasanya orang yang melahirkan atau bersalin, dia wajib untuk mandi meskipun tidak keluar. Maka ini menjadi penyebab mandi wajib yang ketiga yang berlaku untuk para wanita. Nah, jadi, tiga perkara yang menyebabkan mandi wajib dan berlaku khusus bagi para wanita adalah haid, nifas, dan wiladah atau melahirkan atau bersalin. Sedangkan tiga perkara yang mewajibkan mandi wajib untuk para pria dan wanita semuanya adalah iltiqa'ul khitanain, yaitu bertemunya dua khitan atau bertemunya dua kelamin. Kemudian yang kedua adalah keluar mani, dan yang ketiga adalah kematian. Jadi dengan demikian kita bisa, atau bertemunya dua kelamin, iltiqa'ul khitanain, kemudian yang kedua keluarnya mani, yang ketiga adalah kematian, yang keempat adalah haid, yang kelima adalah nifas, dan yang keenam adalah melahirkan atau bersalin. Dengan catatan, tiga perkara yang terakhir, yaitu haid, nifas, dan bersalin, ini hanya berlaku untuk para wanita saja. Sedangkan tiga perkara yang pertama itu berlaku umum untuk kaum pria dan wanita. Baik, saya tadi merencanakan untuk membahas beberapa pembahasan lain seperti rukun-rukun mandi wajib. Sudah mengambil waktu yang cukup panjang dari kajian ini. Maka insya Allah dua pembahasan ini kita akhirkan untuk pertemuan yang selanjutnya. Bi'idznillahi ta'ala. Demikian, terima kasih. Semoga ini menambah ilmu kita semuanya. Dan juga kemudian bisa menambah amal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ibadah kita kepadanya, juga menuntun kita untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang lebih baik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa berzikir memujimu. Tolonglah kami untuk bisa bersyukur kepadamu. Dan tolonglah kami untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ini adalah doanya Rasulullah SAW. Maka untuk setiap

0: 543. Baik Ustaz, ada sejumlah pertanyaan yang masuk ke pesan singkat dan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ustaz. Teman saya sakit kelenjar getah bening sudah ketika habis berhubungan suami istri, karena luka tersebut tidak boleh terkena air, sedangkan mandi wajib itu disiram dari atas kepala hingga seluruh tubuh. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Silakan.
1: Ya, baik, untuk anggota tubuh yang tidak bisa kena air ya, baik dalam wudu ataupun dalam mandi wajib, maka kalau bagian tersebut masih bisa diusap, ya, misalnya diberikan perban atau kain atau juga gips ya untuk melindungi bagian tersebut, maka yang harus dilakukan adalah al-masah al-jabirah, ya, mengusap jabirah. Jadi mengusap perban atau gips atau penyangga ketika anggota tubuh yang lain bisa dibasuh, dibasuh. Yang tidak bisa dibasuh maka itu diusap. Jadi kalau ada seseorang yang harus berwudu tapi kemudian ada bagian tangannya yang harus diperban atau digips, ya maka yang bisa dibasuh, dibasuh, yang tidak bisa dibasuh ini kita usap. Ini namanya al-masah al-jabirah. Demikian juga untuk mandi wajib, ya ketika ada bagian yang tidak boleh kena air ya dengan petunjuk dari ahlinya yaitu para dokter, maka kita membasuh pada bagian yang bisa dibasuh yaitu sebagian besar anggota tubuh kita. Adapun untuk anggota yang tidak bisa dibasuh ini, maka kita tutup dengan perban untuk kemudian nanti kita usap saja yaitu dengan mengambil air sedikit kita kibaskan kemudian kita usapkan pada bagian tersebut. Ya, insyaallah tentang al-masah al-jabirah ini kita akan jelaskan ya nanti pada waktunya ya ketika pembahasan ini datang ya biiznillah taala.
0: Jazakallah khairan Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk di via telepon kami, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Afwan, ana Abu Fauzan Ustaz, izin bertanya.
0: Silakan Abu Fauzan.
2: Tadi kami ana menyimak penjelasan Ustaz Anas masalah dari mandi, misalkan kalau misalkan ada rangsangan ketika berhubungan intim dengan istri atau iya, membayangkan itu kemungkinan untuk mandi keluar di situ waktunya. Jawaban itu tuh terkait dengan pertanyaan ana selanjutnya Ustaz, bagaimana kalau hubungan suami istri kalau usia sudah lumayan tua lah Ustaz gitu ya. Nah itu
0: itu saja akhi.
2: Ya, okay. Jadi bagaimana dengan hukum mandi itu sendiri? Terus kalau dilanjuti dengan hubungan dengan suami istri yang sudah mungkin usia bertambah, terusnya ada proses untuk memudahkan melalui proses oral itu seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Mohon maaf kalau bahasanya seperti itu karena tadi juga saya mendengarnya juga agak bagaimana gitu. Jadi mohon maaf kalau ada yang
0: tanya. Silakan, silakan.
1: Ya baik, jadi tadi sudah disebutkan ya ada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang madhi. Kalau seseorang keluar madhi yaitu cairan yang keluar ketika kita membayangkan dengan intim dengan istrinya atau dia membayangkan berhubungan dengan istrinya, boleh enggak? Jawabannya boleh ya, karena yang dibayangkan adalah istrinya sendiri. Maka membayangkan hubungan intim dengan pasangan ini kadang-kadang membuat seorang pria tidak keluar mani tapi keluar madhi. Karena keluar mani adalah sebuah proses yang lebih lanjut. Kadang-kadang sekedar membayangkan itu tidak sampai keluar ya. Ali bin Abi Thalib mencuci zakarnya, ya membersihkan zakarnya, kemudian dia berwudu. Jadi pembahasan madhi itu dua pembahasan. Yang pertama, berkonsekuensi apa? Apakah berkonsekuensi wajib wudu atau wajib mandi? Jawabannya, sekedar keluar mandi itu berkonsekuensi

0: wajib wudu saja. Jadi tidak wajib mandi. Yang berbeda dengan mani. Kalau mani itu sebaliknya. Mani itu tidak najis. Tapi mewajibkan mandi wajib. Maksudnya berkonsekuensi mandi wajib. Atau kita katakan mewajibkan mandi. Sedangkan mani itu najis. Tapi dia hanya mewajibkan wudu saja. Dan tidak mewajibkan mandi. Ini yang pertama. Jadi kalau kita mendapati ya ada madhi ya di celana kita, madhi di kemaluan kita, maka kita harus membersihkannya. Kemudian kalau kita ingin sholat atau tawaf ya, atau memegang mushaf ya, kita harus berwudu dahulu. Berharap ya, semoga karena ini pembahasan fikih ya, meskipun waktunya masih sore ya, saya berharap ini tidak melanggar aturan pemerintah kita ya. Karena ini bukan tentang hubungan, bukan tentang pembahasan porno, tapi ini adalah pembahasan fikih yang dahulu juga dibahas oleh para sahabat kita, oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW bersama Rasulullah SAW. Maka kalau hubungan oral tadi agak lanjut ya, sehingga membutuhkan perangsang-perangsang yang lebih banyak ya, maka ini hukumnya boleh ya, berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad, karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, waqtu harthakum anna syi'tum, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, para istri-istri kalian adalah ladang untuk kalian, maka datangilah ladang kalian, terserah kalian. Nah, jadi berhubungan badan dengan wanita secara umum itu tidak boleh. Tapi berhubungan dengan pasangan kita sendiri, yaitu istri kita sendiri, itu hukum dasar. Hukum dasar masalah-masalah, hukum dasar segala sesuatu adalah boleh. Yang hukum dasarnya tidak boleh adalah ibadah. Jadi masalah hubungan suami dan istri ini, hukum dasarnya adalah boleh juga berdasarkan keumuman ayat yang tadi sudah kita bacakan. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya. Para istri kalian adalah ladang untuk kalian, maka datangilah ladang di dubur. Ya. Ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, yang juga dilarang oleh Al-Quran. Ya, maka hanya itu saja yang dilarang, adapun melaksanakan hubungan intim ya dengan oral, maka ini bukan termasuk yang dilarang, maka dia masuk dalam perkara yang dibolehkan, walhamdulillah.
1: Jazakallah khair. Lain juga yang menyimak, barakallahu fikum. Dan Ustaz, kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Sejumlah pertanyaan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah jika seseorang melakukan mandi wajib, perlukah diiringi juga dengan berwudu? Ataukah wudu tersebut hanya sekadar sunnah saja? Mohon pencerahan dan penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair.
0: Ya, jadi insya Allah ini akan kita bahas secara lebih lengkap dan detail pada pertemuan selanjutnya. Karena ini adalah pembahasan yang sebenarnya kami rencanakan untuk dibahas, tapi karena waktu yang terbatas kita harus mengakhirkannya di pertemuan selanjutnya bi'idznillahi ta'ala. Tapi secara singkat saja, kami ingin menyampaikan bahwasanya mandi wajib itu memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat minimalis atau as-sifatul mujzi'ah, istilah fikihnya. Yang kedua adalah sifatul kamal, yaitu sifat maksimalis. Adapun yang minimalis adalah niat mengangkat hadas besar, kemudian mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Jadi memastikan bahwasanya semua air sudah sampai kepada seluruh bagian tubuh kita, ya termasuk ke bawah rambut-rambut kita semuanya. Jadi inilah sifatul mujzi'ah. Ini adalah sifat minimalis mandi wajib. Jadi kalau ada seorang muslim yang berniat untuk mengangkat hadas akbar, kemudian dia nyebur ke kolam, kemudian dia keluar lagi, maka itu sudah cukup sebagai mandi wajib. Adapun sifat yang kedua adalah sifatul kamal atau sifat maksimalis, yaitu sifat mandi wajib

0: yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang diriwayatkan dari beliau, ya, di mana beliau memulai dengan membersihkan najis dahulu, ya, kalau barangkali ada madhi atau ada air kencing yang ada pada badan kita, yang ada pada badan kita, kita bersihkan dahulu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW memulai dengan wudhu dahulu. Ya, beliau mulai dengan anggota wudhu. Ya, beliau kumur-kumur, ya, kemudian istinsyak, kemudian beliau basah wajah beliau, beliau basuh tangan beliau, beliau usap kepala beliau basuh kaki beliau. Kemudian setelah itu beliau menyiram bagian kiri, kaki juga kanan dulu, kemudian kaki yang kiri. Setelah selesai, ditambah dengan basuhan yang kedua, ditambah dengan basuhan yang ketiga. Ini adalah sifatul kamal atau sifat maksimalis. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwasanya wudu dalam mandi wajib itu hukumnya sunnah saja, dan maka itu sudah cukup sebagai mandi wajib, walhamdulillah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan ini. Kalau barangkali airnya sedikit atau kondisi dingin, kita bisa ambil yang minimalis. Tapi kalau airnya banyak, ya, kita juga kondisi normal, tidak terlalu dingin, maka alangkah baiknya kalau kita bisa mencontoh mandi wajib maksimalis, pasti aktif para pendengar dan pemirsa semuanya.
1: Baik Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fik atas jawaban yang disampaikan, dan ini menutup kajian kita di kesempatan sore hari ini. Ustaz, sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian, kami persilahkan.
0: Yaitu bertemunya dua kelamin, kemudian keluar mani, dan kematian. Dan ada lagi tiga perkara yang berlaku khusus untuk para wanita, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Ini pembahasan ini menambahkan lagi ilmu untuk kita semuanya, sehingga hendaknya ketika ada enam perkara ini yang kita hadapi, maka kita tidak lupa untuk melaksanakan mandi wajib. Memang ada tambahan pekerjaan dan beban dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah sebuah kewajiban untuk kita semuanya, maka hendaknya kita mengamalkannya, tidak mengabaikannya, tidak bermudah-mudah, dan kita melaksanakannya dengan senyum, karena di samping itu wajib, maka hal tersebut akan memberikan pahala yang besar untuk kita semuanya, walhamdulillah.
1: Baik. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustadz Anas Burhanuddin Fidhakallahu ta'ala Ustaz atas faedah ilmu yang bermanfaat dan juga syarah penjelasan serta beberapa jawaban dari pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami, dan semoga ini bermanfaat juga bagi yang bertanya dan yang menyimak. Jazakallah khair Ustaz, kita akan sambung kembali di kesempatan dua pekan yang akan datang. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian pembahasan dari risalah atau kitab Matan Abu Suja Al-Ghaya wa Taqrib dalam pembahasan fikih mandi wajib, dan kita akan sambung kembali. Demikian, dan kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit yang bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah taufik dan hidayah agar Allah memberikan kita kemudahan dan juga pemahaman di dalam tasakhruka wa tubilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. القراءات القرآنية

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
0: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Karallaha khalian fafadat aina. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada salat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.
3: Innal munafiqina.
1: Seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
2: Antum mau jadi perempuan.
1: Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
2: Laki-laki wajib ke masjid.
1: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
2: Malu
1: enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
0: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdullah Zain MA Fidhahullah dalam pembahasan dari tema Memahami Kasih Sayang Allah dalam Perintah dan Larangannya. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan Anda dapat menghadiri secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas menjawabkan, selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Ustaz Al-Fadhil Al-Ustaz Abu Yahya Badru Salam Elsi Hafizahullah Ta'ala, para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Selama ini kita telah mengetahui apa tujuan kita diciptakan di alam semesta. Apa? Untuk beribadah kepada Allah. Apa dalilnya? Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Pernahkah kita bertanya, itu adalah tujuan kita diciptakan dari sisi kita kepada Allah? Pernahkah kita bertanya, kalau dari sisi Allah kepada kita, buat apa? Kok sepi? Apa dalilnya? Jawabannya betul. Jawabannya adalah dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Kalau dari sisi kita kepada Allah, untuk apa? Beribadah kepadanya. Kalau dari sisi Allah kepada kita, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran surat Hud. Surat apa? Hud ayat 119. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan ayat tadi, walidzalika ay walirahmati khalaqhum. Walidzalika, untuk itu, maksudnya adalah untuk mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya Allah azza wa jalla menciptakan kita. Berarti kita itu harus memandang Allah Azza wa Jalla sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebagai yang maha penyayang, sebagai yang maha pengasih dan maha penyayang. Sehingga ketika kita menghadapi aturan Allah berupa perintah dan larangannya, maka kita harus memandangnya sebagai rahmat dan kasih sayang dari Allah. Apa hanya terkait dengan aturan? Enggak. Termasuk ketika kita memandang takdir dari Allah, maka pandanglah itu sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. takdir yang enak atau yang tidak enak? Kok sepi? Dua-duanya? Yang enak dan yang tidak enak? Yakin? Kalau antum lagi sakit, antum lagi disayang sama Allah? Iya? Masya Allah. Kalau antum lagi enggak punya duit, antum lagi disayang sama Allah? Berarti enggak apa-apa enggak punya duit? Enggak apa-apa? Atau papa? Bukan sekarang waktunya. Takdir itu nanti kita bahas. Sekarang kita fokus kepada apa? Apa judulnya coba? Memahami kasih sayang Allah dari perintah dan larangannya. Jadi kita sekarang fokus di situ, bukan lagi bahas tentang takdir. Mungkin suatu saat kalau Allah mudahkan kita bahas sisi itu. Jadi penting jamaah sekalian yang kami hormati, untuk memahami bahwa aturan Allah itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Jadi ketika Allah nyuruh kita atau melarang kita, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Kenapa kok memahami itu penting? Supaya kita menjalankan aturan Allah itu dengan kesadaran. Supaya kita menjalankan aturan Allah itu dengan keikhlasan. Supaya kita menjalankan aturan Allah itu dengan rasa cinta dan rasa syukur. Bukan dengan keterpaksaan atau hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Dan ini meluruskan anggapan sebagian orang yang memandang bahwa aturan Allah itu belenggu. Aturan Allah itu menyusahkan manusia. Karena persepsi yang keliru itulah, akhirnya mereka enggak mau menaati aturan Allah. Ataupun seandainya mereka menjalankan aturan Allah, maka mereka menjalankannya dengan setengah hati. Dengan rasa berat. Asalan atau milih yang mudah-mudah dan menguntungkan saja. Contoh, kalau urusan bagi waris, okelah aturan Allah. Kenapa bapak-bapak? Hah? Kenapa? Kan bagiannya gede. Begitu menguntungkan, baru diambil. Ya. Menguntungkan secara materi buat dia. Jadi bukan karena ketulusan, tapi karena kebulusan. Bukan tulus, tapi apa? Bulus. Ya. Sehingga syariat itu dianggap sebagai prasmanan. Sebagai apa? Prasmanan. Tahu prasmanan? Apa itu prasmanan? Mana yang enak dipilih, mana yang enggak enak ditinggalkan. Ya. Ajaran Allah itu bukan apa? Prasmanan. Oke. Muncul pertanyaan. Apa alasannya aturan Allah itu bukti kasih sayang? Apa pertanyaannya? Apa alasannya bahwa aturan Allah itu bukti kasih sayang? Karena selama ini ada sebagian orang itu yang membayangkan aturan, kalau sudah dengar kata apa? Aturan, kesannya enak apa enggak enak? Enggak enak. Sulit apa mudah? Sulit. Selama ini ketika dengar kata aturan itu sudah, kita akan bacakan aturan, ya. Tapi kalau kita akan bacakan bonus, oke. Ya. Tapi kalau dengar kata aturan itu rasanya, wah berat ini. Pasti ada maunya ini. Pasti ada menguntungkan yang bikin aturan. Kenapa? Karena selama ini yang dibayangkan adalah aturannya siapa? Manusia. Yang manusia itu mereka punya ungkapan, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ngaku siapa yang biasanya dulu kayak gitu? Ya. Itu kan ngomongin aturan siapa? Manusia. Sedangkan yang kita bahas hari ini bukan aturan manusia. Tapi yang kita bahas adalah aturannya siapa? Allah. Pasti berbeda. Oke Ustaz, saya sepakat itu aturan Allah, bukti kasih sayangnya. Tapi apa alasannya? Sekurang-kurangnya ada 3 alasannya. Kenapa kok aturan Allah tanda kasih sayangnya kepada kita? 1. Alasan yang pertama, karena Allah itu Al-Ghani. Yang kedua, alasannya karena Allah itu Al-Alim. Dan yang ketiga, karena Allah itu Al-Hakim. Siapa yang bisa ngulangi? Gak ada hadiahnya. Mana panitia? Siapa yang bisa ngulangi? Angkat tangan. Saya gak mau suara tanpa wujud. Ya. 1. Karena Allah 1, Al-Ghani. Yang kedua, Al-Alim, Al-Hakim. Barakallahu fi. Jazakallahu khairan. Hadiahnya jazakallahu khairan. Apa alasannya? 3. Yang pertama, karena Allah itu Al-Ghani. Yang kedua, karena Allah itu Al-Alim. Yang ketiga, karena Allah itu Al-Hakim. Al-Ghani itu artinya apa? Maha kaya. Al-Alim, maha mengetahui. Al-Hakim, maha bijaksana. Ayo kita bahas satu persatu. Alasan yang pertama, kenapa kok aturan Allah itu adalah tanda dari kasih sayangnya kepada kita? Alasan yang pertama, karena Allah Al-Ghani. Apa Al-Ghani? Yang maha kaya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 15. Surat apa? Fatir ayat 15. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyu. Wahai para manusia, sesungguhnya kalian, kita semua fuqara. Apa artinya fuqara? Butuh, fakir. Kepada siapa? Kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyu. Adapun Allah, dialah Al-Ghani. Apa tadi Al-Ghani? Yang maha kaya. Kalau maha kaya, berarti butuh enggak sama kita? Butuh enggak? Enggak. Kalau ibadah kita, Allah butuh enggak? Enggak. Apa buktinya Allah enggak butuh sama ibadah kita? Buktinya, kalau kita enggak ibadah, Allah enggak rugi. Rugi enggak? Allah rugi enggak? Enggak. Kalau kita nih sedunia enggak beribadah sama Allah, Allah rugi? Belas. Enggak rugi sedikit pun. Enggak rugi. Bandingkan dengan bos punya karyawan 1.000. 999 karyawannya enggak nurut sama bos itu. Apa yang terjadi? Kolaps. Berarti bos itu butuh dan memerlukan kepatuhan karyawannya. Jangan bayangkan Allah seperti itu. Walaupun kita tidak nurut sama Allah, Walaupun kita tidak beribadah kepada Allah, walaupun kita tidak taat kepada Allah, maka itu sama sekali tidak merugikan Allah, tapi justru merugikan kita sendiri. Berarti ketika kita memahami fakta tersebut, bahwa Allah itu enggak butuh dengan ibadah yang kita kerjakan, maka Allah ketika membuat aturan buat kita, ketika Allah nyuruh kita melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, Allah enggak punya kepentingan pribadi. Allah enggak punya tendensi apapun dari kita. Kenapa? Karena Allah enggak butuh sama kita. Ya, kalau memang Allah itu enggak punya kepentingan pribadi atas ibadah yang kita kerjakan, lah terus buat apa? Ya tadi sudah kembali, sudah kita sampaikan di awal. Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah peduli kepada kita. Jadi jangan samakan aturan Allah dengan aturan siapa tadi? Manusia. Kalau aturan manusia itu sering ada tujuan terselubung. Ada udang di balik rempeyek. Ya. Bikin aturan untuk memperkaya diri. Bikin aturan untuk mencari keuntungan pribadi. Berarti tulus apa bulus tadi? Bulus. Wong dia bikin aturan bukan untuk memudahkan orang lain, tapi untuk memperkaya dirinya sendiri. Allah itu enggak kayak gitu. Allah bikin aturan buat kita karena Allah peduli kepada kita. Karena Allah sayang kepada kita. Allah pengin kita itu bahagia. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra? Surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum, falaha. Wahai para manusia, seandainya kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kembali buat kalian sendiri. Wa in asa'tum, dan seandainya kalian berbuat buruk, maka yang akan menanggung keburukan itu adalah kalian sendiri. Jadi Allah Azza wa Jalla menginginkan agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya Allah bikin aturan buat kita. Allah subhanahu wa ta'ala ingin buat kita kemudahan, bukan kesulitan. Allah ingin memudahkan kita di dunia dan ingin memudahkan kita di akhirat. Allah ingin menghindarkan kita dari kesulitan di dunia dan kesulitan di akhirat. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan untuk kalian, wahai para manusia, dan tidak menginginkan kesulitan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Oke, ini alasan yang keberapa? Alasan yang keberapa? Yang pertama. Apa alasan yang pertama? Allah itu Al-Ghani. Apa Al-Ghani? Yang Maha Kaya. Mari kita pindah alasan yang kedua. Apa tadi? Allah itu Al-Alim. Alasan yang kedua, bahwa aturan yang Allah bikin buat kita itu adalah tanda kasih sayangnya, adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim, yang Maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui apa? Yang namanya Maha ya mesti segala sesuatu. Salah satunya adalah mengetahui tentang seluk beluk makhluk ciptaannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 14? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan makhluk itu lebih mengetahui tentang makhluknya, karena Allah itu yang maha lembut dan yang maha mengetahui. Antum, tentang tubuh antum dibandingkan Allah tentang tubuh antum, lebih ngerti siapa? Yakin? Yakin? Kan antum pakai tubuh antum, udah berapa tahun antum pakai tubuh antum? Ada yang paling senior di sini? Yang paling senior mana? 60? Di atas 60? Mana di atas 60? Subhanallah, gak ada yang ngaku. Masya Allah. Sorry Pak. 60 berapa Pak? 64. Bapak sudah 64 menggunakan tubuh. Kira-kira usus Bapak panjangnya berapa? Gak tahu kan? Padahal kita udah pakai itu berapa tahun? 64 tahun. Yang paling ngerti tentang kita siapa? Bukan hanya sekedar mengetahui fisik kita. Bukan. Bukan hanya itu saja. Itu hanya salah satunya. Akan tetapi juga Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu apa yang baik buat kita dan apa yang buruk untuk kita. Dialah Allah yang lebih mengetahui apa yang bermanfaat buat kita dan apa yang berbahaya buat kita. Dialah Allah yang lebih mengetahui apa yang membahagiakan dan menenangkan kita dan apa yang membuat kita gelisah, yang membuat kita resah, yang membuat kita galau. Makanya ketika Allah nyuruh sesuatu, pasti sesuatu itu baik buat kita. Pasti sesuatu itu mendatangkan kebahagiaan buat kita. Dan kalau Allah melarang sesuatu, pasti sesuatu yang Allah larang itu berbahaya buat kita, menyengsarakan kita, membuat hati kita gelisah. Sadari itu sehingga kita menjalankan sholat itu dengan penuh kesadaran, karena kita yakin, seyakin-yakinnya Allah nyuruh kita sholat supaya kita bahagia. Dengan sholat kita mengingat Allah, dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Wa aqimis sholata lidzikri. Sholatlah untuk mengingatku. Mengingat siapa? Allah. Surat Thaha ayat 14. Dengan mengingat Allah hati kita akan apa? Akan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan terasa tenang. Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Berarti kalau ada orang mencari ketenangan dan dia enggak sholat, bakalan tenang atau tidak? Mustahil. Apa? Mustahil. Ustaz, saya punya teman Ustaz. Dia enggak pernah sholat. Setiap ketemu saya dia ketawa Ustaz. Berarti kan? Bahagia. Oh, berarti tertawa itu tanda bahagia. Kalau memang tertawa itu adalah tanda satu-satunya kebahagiaan, berarti orang yang paling bahagia adalah orang yang tertawa 24 jam. Siapakah dia? Orang gila. Mungkin enggak Anda bahagia dan menangis? Mungkin enggak? Seorang ibu lama enggak ketemu sama anaknya. Begitu anaknya pulang, bagaimana? Nangis. Sedih? Enggak. Nangis karena
1: Senang bahagia. Masa sih anak, bu kok nangis saya pulang? Gak mesti yang namanya orang tertawa, itu gak mesti, itu tandanya bahagia. Orang yang dugem, orang ngapain? Dugem, jingkrak-jingkrak di diskotik, dia ketawa terbahak-bahak, seakan kayak bahagia. Emang tenang hatinya? Tenang gak? Enggak, emang tahu.
0: Apa pernah merasakan? Na'udzubillah min. Karena Allah ngasih tahu.
1: Sekarang kita lebih percaya omongan dia apa keterangan dari Allah? Keterangan dari Allah. Di mana Allah menjelaskan itu? Dalam Al-Qur'an surat Thaha. Dalam Al-Qur'an surat Thaha. Ayat 124 sampai 126. Ayat berapa? 124 sampai 126. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka. Barang siapa yang tidak mengingatku, barang siapa yang mengabaikan perintahku, yang tidak nurut kepada aturanku, fa inna lahu ma'isatan dzanka. Pasti hidupnya sulit, pasti hidupnya sempit, pasti hatinya tidak tenang, pasti. Percaya? Percaya dong. Karena Allah gak mungkin bohong. Kalau manusia, mungkin bohong atau sering bohong? Kalau manusia sering bohong. Ini yang ngasih tahu Allah Azza wa Jalla. Fa inna lahu ma'isatan dzanka, pasti hidupnya akan sempit. Itu baru di mana? Di dunia. Belum di mana? Di akhirat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kiamat kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Maka orang tersebut bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai rabbi, kenapa sekarang saya dikumpulkan di padang mahsyar ini dalam keadaan buta, padahal dahulu ketika di dunianya aku bisa melihat. Berarti butanya kapan? Di akhirat. Di dunianya bisa ngelihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Itu gara-gara kamu ketika di dunia sudah dikasih tahu tentang ayat-ayatku, tentang aturan-aturanku, tentang perintah dan laranganku, fanasitaha, tapi engkau abaikan aturan-aturan tersebut. Engkau cuek, engkau enggak peduli, enggak mau diatur. Sekarpe dewek. Nah, itu yang ditunggu kan? Ya, satu kalimat cukup. Apa artinya sekarpe dewek? Semaunya sendiri. Ya, semau gue. Ya. Kamu abaikan aturan-aturan tersebut. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Dan hari ini pun engkau diabaikan dan tidak dipedulikan. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Dah. Udah alasan keberapa nih? Dua. Alasan pertama apa? Allah itu Al-Ghani. Alasan yang kedua, Allah itu Al-Alim. Alasan yang ketiga, apa? Allah itu Al-Hakim. Apa tadi Al-Hakim? Yang maha bijaksana. Setelah kita sampaikan keterangan tadi,
0: Barangkali ada yang komplain. Apa komplain?
1: Protes.
0: Iya, itu secara teori. Tapi kenyataannya perintah Allah itu membebani dan memberatkan manusia. Betul? Membebani dan memberatkan manusia. Betul? Betul enggak? Yang benar. Manusia itu makhluk mukallaf. Apa? Mukallaf. Apa artinya mukallaf? Mendapatkan beban. Beban apa? Beban syariat. Berarti aturan Allah beban atau bukan? Kok jadi bingung? Yang udah belajar usul fikih, ada 5 hukum: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini namanya apa? Al-ahkam at-taklifiyah. Apa artinya al-ahkam at-taklifiyah? Hukum-hukum yang merupakan beban dan tugas yang harus dikerjakan. Berarti beban atau bukan? Berubah lagi. Betul. Memang ada beban yang harus dikerjakan. Akan tetapi, beban ini tidak keluar dari kemahabijaksanaan Allah Al-Hakim. Beban itu tidak keluar dari apa? Kemahabijaksanaan Allah Al-Hakim. Udah masuk waktu? Udah? Belum? Kalau udah masuk apa ininya? Tandanya? Oke. Apa alasannya? Ya. Kok bisa Ustaz beban aturan agama itu tidak keluar dari kemahabijaksanaan Allah yang maha bijaksana? Karena satu, beban tersebut tidak melebihi kemampuan manusia. Kenapa? Beban tersebut tidak melebihi kemampuan manusia. Memang betul Allah membebani kita, nyuruh kita untuk menjalankan perintah, untuk meninggalkan larangan. Tapi perintah-perintah yang Allah bebankan, yang Allah wajibkan kepada kita, tidak pernah di luar batas kemampuan manusia. Berarti setiap perintah Allah pasti berada di bawah kesanggupan manusia. Apa dalilnya? Ayat yang tidak asing bagi kita semuanya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Apa bunyinya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Berarti kalau Allah nyuruh kita sholat 5 waktu, kita sanggup atau tidak? Sanggup. Tetangga saya enggak sholat, Ustaz. Enggak apa? Enggak sholat. Berarti enggak sanggup. Dia enggak mampu atau enggak mau. Enggak mampu atau enggak mau. Sama atau beda? Beda. Ya. Buktinya dia mampu apa? Bisa goes. Malah lintas apa? Pulau, Masya Allah. Goesnya lintas pulau, musola.
1: kelewatan malah. Musola di samping rumahnya gak berangkat. Berarti bukan karena gak mampu, tapi karena gak mau. Jadi kalau Allah nyuruh kita sholat lima waktu, itu karena Allah tahu kita mampu. Makanya kan coba, ketika pertama kali Nabi SAW dapat kewajiban sholat, berapa kali? 50 kali. Dan apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, umatmu gak mampu. Mintalah keringanan kepada Allah. Sampai tinggal berapa? 5. Berarti yang 5 itu kita mampu. Puasa Ramadan. Berapa? Sebulan. Sebulan. Dari berapa bulan? 12 bulan. Coba kalau dibalik. Gimana dibalik berarti? Puasanya 11 bulan. Gak puasanya 1 bulan. Ini gak seperti itu. Puasanya cuma wajib 1 bulan. Masa gak mampu? Ya. Itu pun Bapak Ibu yang kami hormati. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika manusia kesulitan banget untuk menjalankan perintah Allah. Contoh, karena sakit parah. Karena ada keperluan mendesak. Karena ada kondisi darurat. Maka ada dispensasi. Ada keringanan. Ada ruh. Sah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang harusnya dijalankan sambil berdiri. Ketika enggak mampu boleh sambil duduk. Kalau enggak bisa sambil duduk boleh sambil berbaring. Bahkan boleh pakai isyarat. Apa isyaratnya? Ya, semampunya. Kalau isyaratnya pakai kedip, bisanya kedip. Kalau pakai jari, bisanya jari. Gimana Ustaz kedip? Berarti Allahu Akbar kedip. Terus habis itu nungguin sampai apa? Rukuk baru kedip gitu. Lama banget Ustaz. Gimana? Belum pernah ngalami ya? Alhamdulillah. Tapi kan perlu tahu ilmunya dong. Perlu tahu enggak? Perlu. Gimana coba? Ya tergantung niatnya. Kedip yang pertama niatnya apa? Kedip yang ini niatnya apa? Ya, kalau kedip yang pertama niatnya takbiratul ihram, kemudian lagi baca Al-Fatihah, kedip-kedip karena kelilipan. Maka itu enggak dihitung perpindahan apa? Gerakan. Ya. Coba lihat bagaimana kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Orang yang puasa, wajib puasa hanya 1 bulan dari 12 bulan. Itu pun kalau lagi sakit boleh diqadha. Bahkan dalam kondisi tertentu orang enggak mampu sama sekali, boleh dibayar fidyah. Subhanallah. Adakah syariat aturan yang lebih mudah dibandingkan aturan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dah. Ini adalah argumen yang pertama, bahwa beban Allah, beban aturan Allah tidak pernah melampaui apa? Kemampuan manusia. Argumen yang kedua, beban tersebut ada tujuan mulia di baliknya. Mari kita dengarkan azan dulu. Nanti kita belum. Loh, katanya udah. 2 menit lagi. Oke. Sampai mana tadi? Argumen yang kedua. Beban tersebut ada tujuan mulia di baliknya. Ada apa? Tujuan mulia di baliknya. Ya. Kan enggak semua beban itu ada tujuannya. Ya. Misalnya antum nih ngangkat apa? Beban. Beban hidup. Ketika antum mengangkat barbel itu, beban atau bukan? Beban. Ada tujuannya enggak? Ada. Apa tujuannya? Apa? Biar sehat. Ya. Berarti kan ada maksudnya. Nah, beban dari Allah itu ada tujuan mulia di baliknya. Anda kasih contoh. Bangun pagi buat subuh. Apa? Bangun pagi buat sholat subuh. Berat gak? Jujur aja. Berat gak? Berat. Awalnya berat. Dah, silakan.
2: Demikian Ikhwati Islam Jazakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah Zain MA Fidahullah dalam pembahasan dari tema memahami kasih sayang Allah dengan perintah dan larangannya. Dan insyaallah akan dilanjutkan kembali setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif Lam Mim. Ahasiban

0: الرجاء.
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, ikhwati Islam, wazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah Zain M.A. Fidhahullah di sesi yang kedua dengan tema memahami kasih sayang Allah dalam perintah dan larangannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، saya kasih contoh bagaimana sebuah beban perintah dari Allah itu ada tujuan mulia di baliknya. Contohnya adalah apa tadi? Bangun pagi untuk sholat subuh. Apakah berat? Berat. Jujur aja berat. Kenapa berat? Melawan ngantuk. Apa lagi? Melawan dingin. Dinginnya udara atau dinginnya air? Dua-duanya. Melawan apa lagi? Males. Ya. Melawan apa lagi? Hangatnya? Selimut. Empuknya? Kasur. Ya. Banyak. Akan tetapi, beratnya hal-hal tadi itu tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan. Manfaat yang didapatkan oleh orang yang bangun pagi untuk sholat subuh jauh berlipat ganda dibandingkan berat yang dia alami tadi. Manfaat duniawi atau manfaat ukhrawi? Dua-duanya. Manfaat ukhrawi, pahala yang dia dapatkan, diangkatnya derajat dia, dimudahkan hisabnya, dimasukkan kemana? Ke surga. Manfaat duniawi, tubuh akan lebih segar, lebih bugar, pikiran lebih jernih, hati lebih tenang, disiplin akan terbentuk, semangat untuk menjalankan aktivitas. Dan beratnya tadi, biasanya itu cuma di awal. Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan berjalannya waktu, sesuatu yang berat itu akan berubah menjadi nikmat. Sesuatu yang berat itu akan terasa ringan, yang tidak enak itu akan terasa nikmat. Malah kalau kita nggak bangun pagi, rasanya gimana? Sedih. Antum kalau kesiangan sedih nggak? Benar. Atau alhamdulillah. Sedih. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah habit. Sudah menjadi sebuah kenikmatan. Ya. Itu contoh. Ya. Contoh yang lain. Nikah. Apa? Nikah. Nikah itu aturan Allah atau bukan? Aturan Allah. Berat enggak? Berat. Kata siapa enggak berat? Dan repot. Apa repotnya? Harus ada wali. Harus ada apa lagi? Saksi. Harus ada mahar. Harus ada pasangan. Masa enggak ada pasangannya? Ya. Harus dicatat di mana? KUA. Ya. Itu baru urusan hari H. Yang lebih berat dari itu apa? Tanggung jawab sesudahnya. Kalau cuma urusan wali itu sehari selesai. Nikah, sek, selesai. Tapi, apa coba? Tanggung jawabnya berapa tahun? Puluhan tahun. Tanggung jawab untuk mendidik istri, mendidik anak, merawat mereka, memberikan nafkah, lahir dan batin. Akan tetapi, manfaat yang didapatkan dari menikah jauh lebih banyak dibandingkan kerepotan-kerepotan tadi. Yakin? Antum udah nikah atau belum sih? Kok ragu? Yakin enggak? Apa manfaatnya? Ketenangan hati. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatu wa rahmah. Yang sering diulang-ulang, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Ketenangan, kasih sayang, rasa cinta itu didapatkan dengan menikah. Makanya kalau ada orang sudah lanjut usia pengen nikah, jangan dilarang. Ya, ada sebagian anak, pak ngapain nikah? Ya, udah tua masih apa? Nikah aja. Emang anak-anak kurang apa, pak? Ini ada loh anak-anak butuh apa? Anak-anak sudah sih. Ketahuilah wahai anak-anak. Ada hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh anak-anak. Yang itu hanya bisa diberikan oleh pasangan. Ketenangan, kedamaian, ya, ketentraman. Saya pernah ngisi pengajian. Pengajian walimah pernikahan kakek-kakek sama nenek-nenek. Mbah-mbah, ya. Mbah Kakung sama Mbah Putri. Sebelum saya ngisi, saya duduk bareng sama yang hadir. Bareng sama yang hadir. Saya dengar ada orang bisik-bisik. Udah tua bisa apa? Ngapain? Udah nenek-nenek, kakek-kakek, masih apa? Nikah. Emang bisa apa? Ah, itu kesempatan itu. Untuk meluruskan kekeliruan persepsi. Bahwa menikah itu bukan hanya urusan biologis. Nikah itu selain urusan biologis, itu juga tentang apa? Ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ya. Oke, itu contoh sesuatu yang sifatnya batiniah. Sesuatu yang sifatnya lahiriah, manfaatnya apa? Subhanallah. Antum ketika pulang bapak-bapak sampai ke rumah, sudah tersedia apa? Makanan. Ketika akan berangkat ke kantor, sudah tersedia apa? Baju. Udah disetrika. Coba lihat bagaimana nasibnya para jomblo. Kok saya kesini? Itu sesuatu yang sifatnya lahiriah. Itu yang sifatnya rutin harian. Belum kita ngomongin sesuatu yang sifatnya insidental. Apa contohnya? Ketika sakit. Siapa yang akan merawat kita dengan tulus? Istri. Anak. Itu yang akan merawat. Kalau istri yang sakit, yang merawat siapa? Suami. Ya. Yeah. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian. Maaf. Orang yang a priori dengan pernikahan. Orang yang a priori dengan pernikahan. Apa a priori? Apa ya? Apa? Anti. Ya pokoknya ngapain nikah? Menyepelekan pernikahan. Orang yang menyepelekan pernikahan. Ngapain nikah? Repot. Kalau hanya urusan biologis, tinggal nyari apa? Nyari pasangan di mana? Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Nyari wanita, enggak gampang, tinggal bayar sekian. Setelah itu enggak ada tanggung jawab apa-apa. Oke, saya tanya. Ketika Anda sakit, apakah wanita panggilan itu mau untuk merawat? Gak mungkin mau. Gak mungkin mau. Apalagi kalau sakitnya sakit AIDS. Yeah. Mana mau dia merawat? Yeah. Salahnya sendiri katanya. Yeah. Kenapa? Karena hubungan di antara mereka itu bukan dibangun di atas komitmen dan tanggung jawab. Tapi hubungan di antara mereka dibangun di atas syahwat murni. Tok. Gak ada yang lain. Dan transaksional. ketika kita meninggal dunia. Siapa yang akan menziarahi kubur kita? Siapa yang akan mendoakan kita? Siapa yang akan bersedekah atas nama kita? Kalau bukan istri dan anak-anak kita. Siapa yang akan mengatakan Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Apakah anak-anak hasil dari hubungan di luar pernikahan? Tak akan peduli dia. Memang betul. Ketika kita menikah, ketika kita punya anak, itu ada tanggung jawab, ada taklif, ada beban yang harus kita tunaikan untuk mendidik dan merawat mereka. Akan tetapi kita akan mendapatkan manfaat. Bukan hanya di dunia, bahkan di mana? Di akhirat. Makanya di hari kiamat nanti, ada seorang yang terkaget-kaget. Ketika melihat kenapa kok derajatnya di surga sangat tinggi. Maka dia bertanya kepada Allah, "Anna li hadza? Wahai Rabbi, kok bisa? Selama ini saya merasa sholatnya biasa-biasa aja." Sholat biasa-biasa aja itu bukan setahun sekali ya. Ya, sholat biasa-biasa itu maksudnya ya 5 waktu mungkin, enggak ditambahi dengan yang sunnah. Puasa juga biasa-biasa aja, cuma puasa Ramadan aja. Kok bisa derajat saya begitu tinggi? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Bistighfari waladika lak. Ini adalah karena doa yang dipanjatkan anakmu untukmu. Kalau anaknya 11 gimana? Dan semuanya soleh. Semuanya membaca Allahumma ufirli bistighfari waladika lak. Anakmu mendoakan ampunan untukmu. Allahumma ufirli waliwa idayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bukan cuma anaknya, cucu-cucunya pun juga demikian. Allahumma ufirlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Dahsyat jemaah yang kami hormati. Jadi, jangan pernah menganggap bahwa aturan Allah itu hanya beban tok tanpa ada tujuan mulia di baliknya. Oke, kita ulangi ya. Apa alasannya bahwa aturan Allah itu tanda kasih sayangnya? Sekurang-kurangnya ada berapa alasan? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena Allah Al-Ghani. Yang kedua, karena Allah Al-Alim. Yang ketiga, karena Allah Al-Hakim. Baik, kita baca sedikit dari pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, bagaimana menenangkan hati di hentakan ujian pertama kali datang? Dengan meyakini apa yang tadi saya sampaikan, bahwa Allah Azza wa Jalla itu adalah maha pengasih, maha apa? Penyayang. Bahwa Allah itu maha bijaksana. Ketika Allah menakdirkan itu, pasti ada hikmah di baliknya. Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa wa kana khairan lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tidak mungkin menakdirkan sebuah takdir, menetapkan sebuah takdir untuk hambanya yang beriman, melainkan pasti itu yang terbaik buat dia. Jadi menyadari itu insyaallah akan membuat hati tenang. Ustaz, saya ingin mengamalkan bacaan surat Al-Mulk setiap malam supaya terbebas dari siksa kubur. Apakah membaca surat Al-Mulk dalam sholat itu sudah termasuk membacanya di malam tersebut? Jawabannya iya. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min 'adzabil qabr." Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan lindungi dia dari azab kubur. Perhatikan, barang siapa membaca surat Al-Mulk setiap malam. Kapan? Setiap malam. Apakah ketika sholat atau di luar sholat? Bisa dua-duanya. Pokoknya di malam hari. Ya, berarti boleh enggak ketika sholat maghrib? Boleh. Sholat isya? Boleh. Sholat tahajud? Boleh. Sholat sunnah? Boleh. Ya, enggak apa-apa. Boleh. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan itu lebih afdol. Lebih apa? Afdol. Kenapa coba? Karena itu akan menghasilkan tulul kunut. Berdiri yang panjang. Ya, berdiri yang panjang. Tapi kalau dia sambil rebahan juga enggak apa-apa, boleh. Yang penting dibacanya di malam hari. Ustaz, bagaimana cara meyakini bahwa ketentuan Allah itu yang terbaik untuk kita? Misalnya dalam hal ekonomi yang masih serba kekurangan. Caranya adalah dengan memahami bahwa selama kita sudah berusaha dan usaha kita sudah sesuai dengan aturan, maka hasil apapun yang kita dapatkan itu yang terbaik dari Allah. Caranya dengan seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu mengetahui kadar yang akan kita dapatkan yang cocok buat kita hari itu berapa. Allah itu Maha tahu. Ya. Sehingga kalau memang kita dapatnya segitu, yang memang jatahnya segitu. Ya. Tapi masalahnya sudah berusaha atau belum? Itu yang jadi masalah. Kadang-kadang ada sebagian orang mengandalkan, wah ini kan udah rezekinya udah ditanggung sama Allah. Terus kerjaannya cuma mancing. Ya, mainan HP, ya. Ngapain lagi? Mainan burung gitu. Kerjanya cuma kayak gitu aja. Gimana? Allah ngasih kita ilustrasi tawakal dengan seekor burung. Burung itu kalau pagi kerja enggak? Kerja. Ya, tagdu khimasan. Ketika pagi hari dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, wataruhu bitanan, dan di sore harinya dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dr. Abdullah Zain MA Fidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian khadisillah mazakumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan dari tema memahami kasih sayang Allah dalam perintah dan larangannya. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 19:58 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan program Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Muhammad Siddiq Al-Minsawi di Surat Luqman dengan nomor urut surat ke-31. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول
4: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم,
4: الله عليه وسلم
5: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
6: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
7: Nurun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsar ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita

0: benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka ya tentunya sudah rajin mengerjakan salat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, "Lakitu akthar min alfi rajulin bil amsar min al ulama, fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus." Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan. Yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, "Afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha." Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, "Man kana a'raf billah kana minhu akhwaf." Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang yang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqomah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan wa ilas samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak ulama tadi, al-iman yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahannam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillahi min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang keempat dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar, yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. "Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku qul hadza wa astaghfirullahi wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Wa 'anil Aghr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
3: Dan dari Akhbar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: ma'asyur al-muslimin dan muslimat. Allah maha mulia, Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه
0: الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
5: Untaian mutiara nasihat.
6: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa ini, menurut Allah SWT, jelas Islam melarang segala macam tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesyirikan. Di antaranya adalah tatayur. Tatayur di mana engkau merasa sial dengan sesuatu. Maka Nabi mengatakan, al-tiyaratu syirkun. Tiara, yaitu keyakinan sesuatu itu mendatangkan kesialan, adalah kesyirikan. Kebiasaan mereka, mereka merasa sial dengan burung tertentu, kadang dengan burung al-ghurab, burung gagak, kadang dengan al-bumwa, burung hantu, datang burung hantu, ini musibah akan datang. Ya, ini akan menghalangi mereka untuk melakukan suatu aktivitas, namanya tatayur. Dan sebenarnya perbuatan tatayur ini terkadang tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin, karena belum sampai kepada mereka ilmu, ya. Mereka menganggap perkara biasa, padahal dia adalah merupakan kesyirikan. Banyak sekali contoh-contoh tatayur yang ada bersama kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kadang-kadang karena terpengaruh dengan budaya kaum kafirin, misalnya, saya pernah menginap satu hotel, ya. Terkala saya melewati, ketika itu saya berada pada tingkat 3, ya. Ternyata di hotel tersebut, ya, saya amati nomor 300 sekian. Ya, ketika ada angka ke-13, 313 enggak ada. Langsung loncat ke 314. Sebagian daripada orang-orang meyakini 13 itu angka sial, maka mereka menjauhkan angka 13. Ya. Karena itulah sebagian hotel-hotel tak ada angka 13. Kenapa? Beranjak daripada keyakinan mereka angka 13 ini adalah angka yang mendatangkan sial. Tentunya mereka memiliki sebab mereka mengatakan demikian. Kata mereka dahulu konon, wallahu ta'ala alam kebenarannya. Ya, di antara murid-murid Isa itu ada 12. Masuk yang satu yang ke-13 dan ternyata dialah yang berkhianat kepada Isa. Oleh karena itulah mereka menganggap 13 ini adalah angka pengkhianatan, 13 adalah angka kesialan. Karena itulah mereka meniadakan angka 13. Maka mereka, ya, mengatakan 13 ini membawa sial. Ini adalah merupakan bentuk tatayur yang dilarang dalam Islam. Ya, dalam Islam tak ada kaitan antara angka 13 dengan kesialan, dengan keburukan, enggak ada sama sekali hubungan. Hal lain yang terjadi di sebagian masyarakat, kadang-kadang mereka merasa sial dengan hari tertentu. Sebagian masyarakat mengatakan Rabu itu hari sial loh. Kalau mereka mau musafir bertepatan hari Rabu, mereka akan menghindar. Mereka mengatakan Rabu itu hari sial. Ini bagian daripada tatayur yang dalam Islam dilarang. Sebagian mereka kaitkan dengan bulan. Sebagian masyarakat meyakini bulan Safar bulan sial. Karena itulah mereka tak mau melakukan aktivitas apapun yang dianggap besar di bulan Safar. Mereka tidak pergi berperjalanan, mereka tidak mengadakan pernikahan dan semacamnya, akan menganggap Safar itu adalah bulan yang membawa kesialan. Ya. Tentunya, ya, sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan tradisi kebudayaan kaum kafirin. Ya, ada ilmu-ilmu tertentu yang mereka yakini yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Feng Shui misalnya, untuk memilih satu rumah, tempat satu rumah, mereka kaitkan dengan kesialan. Bila tempatnya seperti ini, mengarah seperti ini, sial. Dan mereka kaitkan kesialan dengan sebagian makhluk, sebagian binatang. Sebaliknya mereka mengkaitkan keberuntungan dengan sebagian binatang. Sebagian masyarakat meyakini ini yang namanya ikan dipelihara akan mendatangkan keberuntungan. Maka mereka pelihara ikan lohan. ada yang dibeli dengan harga yang mahal. Kenapa? Keyakinan mereka ini ikan mendatangkan keberuntungan. Kadang-kadang berbagai macam jenis pepohonan tertentu yang mereka tanam di rumah mereka, kata mereka ini pohon mendatangkan keberuntungan. Ini semuanya bagian daripada perkara yang dilarang dalam Islam, masuk ke dalam bentuk tatayur. Yang lebih parah daripada itu, dahsyat daripada itu adalah menggantungkan foto-foto sebagian orang-orang yang dikeramatkan. Sebagian masyarakat menganggap di kampung mereka ada wali fulan. Maka wali ini adalah merupakan lambang keberuntungan. Bila mana mereka buka rumah makan, mereka buka toko emas, mereka buka usaha jahit dan semacamnya, rasanya tidak akan pernah sah usaha mereka, tak akan pernah beruntung usaha mereka, kecuali harus ada foto orang yang dikeramatkan tersebut. Yang mereka katakan wali fulan, maka ditempelkanlah foto ya di tempat tersebut. Saya pernah satu ketika karena ketidaktahuan heran. Saya makan di rumah makan. Di sana ada foto seorang yang dikeramatkan. Saya enggak tahu. Saya kira itu adalah merupakan nenek moyang mereka. Saya katakan, ini siapa? Ya. Sebelumnya saya abaikan saja. Saya pergi ke rumah makan yang lain. Saya pergi ke toko yang lain. Akhirnya saya lihat orang ini di mana-mana ada. Dan saya akhirnya pun bertanya-tanya keheranan. Ini orang siapa? Mengapa ada di sini? Ada di sini? Mereka mengatakan, ini adalah foto orang yang keramat di zamannya. Orang ini kalau berbelanja di pasar, orang-orang akan senantiasa berusaha untuk berkhidmat kepadanya. Orang ini sakti, bisa merubah daun menjadi uang dan semacamnya. Ya, ternyata mereka meyakini orang keramat ini yang sudah meninggal ini, bila didatangkan fotonya, ditempatkan pada tempat-tempat mereka, ini akan mendatangkan keuntungan. Subhanallah. Ini bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Bagian daripada bentuk tatayur. Jadi tatayur bukan hanya sekedar menganggap sesuatu mendatangkan sial, bahkan mendatangkan keberuntungan pun demikian. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam, Islam mengajarkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang yakni yang mampu mengalihkan mara bahaya, menghilangkan mara bahaya, menjauhkan mara bahaya. Dan hanya Allah semata yang dapat menatap manfaat bagi manusia. Ya. Dan sungguh kita terkesima dengan apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas bersamanya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa'alam ketahuilah annal ummata, sekiranya umat seluruhnya, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Katabahu Allah laka." Kalau mereka bersepakat semua ingin memberikan kepadamu satu manfaat, niscaya tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka semua sepakat untuk mendatangkan kepada manfaat, Allah tak izinkan, tak terjadi. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalau mereka pun sepakat mendatangkan kepadamu bahaya, tak akan mungkin mereka bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin meyakini hanya Allah lah segala-galanya. Dia bergantung kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berazam, dia bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau berazam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata datang sesuatu menimpamu, maka mukmin mengatakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa rabbuna. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Dialah penolong kami. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما المقصود بخيانة الله عز وجل ورسوله مما ذكرتم في الآية السابقة؟
3: من عبد غير الله فقد خان الله.
2: نعم.
3: لأن الله أمرك بعبادته وأمرك أن تخزن له الدين وألا تجعل معه شريكا، فإذا عبدت غير الله وأشركت مع غيره فقد خنت الله بما أتمنك عليه. وإذا نصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تتبع شريعته وعدلت عن سنته وكرهتها ولم تعمل بها فأنت خائن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع الأمور لا بد من أداء الأمانة على القدر المستطاع، ومن خان وخان وغش فعليه النقص على قدر ما ارتكب من خيانة.
2: نعم بارك الله فيكم.
4: Apa maksud dari mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada ayat yang telah Anda sebutkan sebelumnya? Kemudian Syekh menjawab, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam setiap urusan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan jasad kita di taman-taman surga dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa halaqah-halaqah ilmu adalah taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah manfaat dari taman surga tersebut. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Ditanyakan kepada beliau, apa itu taman-taman surga wahai Rasul? Al Rasulullah menjawab, hilaqu dzikr. Sekelompok orang yang sedang beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang paling agung adalah talabul ilm. Di antara ibadah yang paling mulia adalah menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk setiap muslim dan juga muslimah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini alhamdulillah dengan rahmat, dengan taufik, hidayah dan kemudahan yang Allah berikan, kita bisa pada hari ini menambah frekuensi ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengisi waktu kita saling tawasi bil haq dan tawasi bis sabr, nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran, agar kemudian kita bersama-sama duduk bersama membaca sebahagian ayat-ayat Allah dan memahaminya, membaca sebahagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempelajarinya, tentu pertama untuk kita jadikan sumber ilmu, sumber hidayah, karena sesungguhnya tidak ada hidayah yang tidak disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kami tinggalkan di dalam kitab suatu apapun. Hidayah cari di dalam kitabullah, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah yang telah mengumpulkan jasad kita di surga-surga dunia kelak mengumpulkan jasad kita di surga Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, pada pertemuan yang insya Allah diberkahi ini, kita akan membicarakan sebuah hal yang sangat penting dan teramat penting di antara hal-hal penting lainnya yang ada di dalam syariat. Kita berbicara tentang mulianya waktu dan pentingnya kita untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Agama Islam, agama yang kita cintai ini, agama yang kita berbangga menisbatkan diri kita kepadanya dengan menyatakan saya Muslim, saya umat Islam. Karena agama Islam bukan karangan manusia. Agama Islam bukan logika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
agama Islam.

adalah syariat yang Allah buat. Kemudian Allah turunkan kepada Rasulnya melalui wahyu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat sebagai amanah. Itulah syariat Islam. Bukan karangan manusia. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mengarang syariat? Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Katakan wahai Rasul, katakan kepada mereka, apabila kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithli, datangkanlah satu surat seperti yang ada di dalam Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil seluruh yang mau membantu kalian, panggil seluruh teman, seluruh ahli bahasa, seluruh ahli syair, kumpulkan manusia-manusia pintar, kumpulkan manusia-manusia jenius untuk membuat satu surat seperti Al-Quran. Kumpulkan siapapun yang mau membantu kalian min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau kalian jujur dalam apa yang kalian katakan, Al-Quran itu karya Muhammad. Tidak mungkin Rasulullah bisa membuat syariat seperti syariat Islam. Untuk satu surat yang ada dalam Al-Quran saja, berkumpul seluruh manusia jenius di permukaan bumi tidak sanggup mendatangkannya. Maka agama Islam, agama wahyu, yang Allah turunkan kepada umat melalui seorang Rasul. Maka kita berbangga menjadi seorang Muslim, seorang Muslimah. Karena kita tunduk kepada Allah yang menciptakan kita. Dan tidak ada keraguan bahwa syariat yang mulia ini datangnya dari Allah. Dan bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pencipta, tidak. Memang kita terima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan Nabi Muhammad yang mengarangnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara melalui hawanya, melalui keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dia bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka agama Islam adalah agama wahyu. Bukan agama logika. Walaupun dia tidak akan pernah bertentangan dengan logika manusia yang sehat. Kecuali kalau logika manusia sudah sakit. Kecuali ketika logika manusia sudah terbalik. Sebagaimana terbaliknya orang yang mengatakan laki-laki wanita sama. La ilaha illallah. Tidak adakah akal sehat yang bisa membedakan antara laki dan wanita? Logika yang sudah terbalik. Karena logika yang benar adalah laki-laki dan wanita tidak sama. Dan dengannya datang Al-Quran. Walaisa dzakaru kal unsa, dalam surah Ali Imran, laki-laki tidak sama dengan wanita. Sekarang ada orang yang membalikkan logika ini dengan menyatakan laki-laki wanita sama saja, tidak ada bedanya. Subhanallah. Realita yang membuktikan berbeda antara laki dan wanita tidak akan bisa membuat akal kita sehat untuk menyatakan laki-laki dan wanita berbeda. Namun ketika sering dikumandangkan, selalu disampaikan, ada orang yang memahaminya sama, laki-laki wanita sama. Sehingga dalam seluruh hal harus sama, mana bisa? Ini logika yang telah terbalik, tidak akan disetujui oleh syariat, karena syariat akan sesuai dengan akal yang sehat. Tidak ada satu syariat Islam yang berbeda dengan akal yang sehat, enggak ada. Dan itu dipastikan. Dan Imam Ibnu Taimiyah mengarang 11 jilid kitab khusus membahas masalah ini. Tidak ada nakal syariat yang sahih berbeda dengan akal.

manusia yang sahih. Beliau namakan kitab tersebut dengan Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, menolak pertentangan antara nakal syariat dan akal. Di antara hal yang mulia yang diajarkan oleh agama Islam menyuruh kita menghargai waktu, memuliakan waktu. Dan itu terlihat jelas di dalam syariat-syariat Islam. Allah berfirman di dalam surat yang saya yakin semua kita hafal, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Demi masa, dan masa adalah waktu. Karena masa adalah pergantian dari detik ke menit, dari menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke tahun, dan kemudian mengantarkan kita kepada kematian. Itulah waktu. Allah bersumpah di dalam sebuah surat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak turunkan hujjah kepada hamba-hambanya, kepada manusia, kecuali surat ini, cukup surat ini sebagai hujjah Allah terhadap manusia. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Dalamnya ilmu beliau tentang makna dari surat Al-Asr, sehingga beliau mengatakan surat Al-Asr mewakili Al-Quran. Seandainya Allah tidak turunkan hujjah selain surat Al-Asr, cukup itu sebagai hujjah bagi manusia, untuk manusia. Di dalam awal surat Al-Asr tersebut, Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi masa. Ada dua hal yang harus kita ketahui. Pertama, Allah boleh bersumpah dengan makhluk, namun makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Di dalam Al-Quranul Karim, kita temukan Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut makhluk. Di antaranya ayat ini, wal asri, demi masa. Masa adalah makhluk ciptaan Allah. Wasyamsi, demi matahari. Wal laili, demi malam. Malam adalah makhluk Allah. Wan nahari, demi siang. Wassamai, demi langit. Wal ardi, demi bumi. Lihat, Allah bersumpah dengan menyebut nama-nama makhluk. Ini menandakan sebuah poin ilmiah, Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Allah berbuat apapun yang ia inginkan dan tidak perlu ditanya kenapa ia berbuat. Subhanahu wa ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak perlu ditanya kenapa dia berbuat. Makhluk yang perlu ditanya dan akan ditanya apa yang mereka perbuat. Karena apapun yang dibuat oleh Allah tidak akan ada kezoliman sedikit pun di dalamnya. Namun kalau makhluk mau bersumpah, wajib pakai Allah dan haram pakai makhluk. Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Maka makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah, dengan nama-nama Allah.
atau kalimat-kalimat

kalimat yang mengarah maknanya kepada Allah. Demi Allah, demi pencipta langit dan bumi, nama Allah tidak disebut. Namun siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Nabi Muhammad bersumpah, demi yang nyawaku ada di tangannya. Siapa yang nyawa manusia ada di tangannya? Allah. Walaupun Allah tidak disebut, tetapi maksudnya adalah Allah. Dan makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita mendengar sebahagian kalimat kaum muslimin yang menyalahi syariat. Ketika bersumpah dia berkata, demi Allah dan Rasulullah. Demi Allah dan Rasulullah. Kalimat ini setengahnya hak, setengahnya batil. Demi Allah hak. Dan ini sahih, ini benar. Dan Rasulullah batil. Nabi Muhammad makhluk. Tidak boleh makhluk bersumpah dengan makhluk. Kalau Rasulullah tidak boleh kita bersumpah dengannya, apalagi yang bukan Rasul. Demi nyawa, demi roh orang tua kita di alam baka, enggak boleh. Demi siang dan malam, dan yang lainnya daripada kata-kata sumpah, tidak boleh. Semua sumpah dari makhluk harus kepada Allah dengan menyebut Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala ketika bersumpah dengan makhluk itu menandakan kemuliaan makhluk tersebut. Dan keagungannya. Dan peranan yang sangat penting. Posisinya yang sangat mulia. Keberadaan yang sangat dibutuhkan. Apabila kita mencermati ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan makhluk. Kita tidak akan temukan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang bagi kita, kita pandang remeh. Tidak ada. Tidak Allah tidak bersumpah dengan makhluk-makhluk yang kita anggap sepele. Allah bersumpah selalu dengan makhluk-makhluk yang mulia. Demi matahari. Siapa yang tidak butuh matahari? Demi malam. Siapa yang tidak butuh malam? Dan begitu seterusnya. Salah satu di antaranya, sumpah Allah tabaraka wa ta'ala demi masa. Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan waktu di dalam syariat Islam. Sampai Allah bersumpah dengan waktu. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu dan masa ini. Ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah memuliakan waktu. Kalau Allah memuliakan waktu, di dalam juga ada perintah untuk kita, agar kita memuliakan waktu itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memuliakan waktu. Hadis sahih. Dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara yang menunjukkan bagusnya Islam seseorang adalah ketika dia tidak melakukan atau meninggalkan, ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Di dalam riwayat ini terdapat penekanan yang sangat tegas bahwa Rasulullah
sangat memuliakan waktu untuk digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat, sehingga menyatakan orang muslim yang benar-benar muslim, yang sempurna keislamannya, adalah orang yang peduli akan waktu, yang waktu itu dia gunakan untuk kebaikan dan dia tidak gunakan untuk hal-hal yang mubazir, dia tidak gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi maksiat, hal yang tidak bermanfaat walau tidak dosa. Ini menunjukkan bagusnya agama seseorang. Di dalam hadis ini terdapat pemuliaan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW akan waktu. Disuruh kita memanfaatkan waktu yang ada, memakai waktu yang Allah siapkan untuk kita di dalam kehidupan ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Ada hal yang bermanfaat untuk dunia, ada hal yang bermanfaat untuk akhirat, ada hal yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Apabila seorang muslim menggunakan waktunya untuk salah satu itu, maka dia tidak tercela. Dan sebahagiannya berpahala. Namun dia tidak akan tercela. Dan hadis ini secara mafhum mengatakan, kalau tadi secara mantuk, secara lafaz, mengatakan bagusnya Islam seseorang memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk hal yang bermanfaat. Pemahaman balik, mafhumul mukhalafah, orang yang tidak menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat bukan orang agama Islam yang baik. Orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, percuma, bukanlah bahagian daripada umat Islam yang beragama baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pandai memanfaatkan waktu hidupnya di permukaan bumi. Nabi tidak sisihkan, tidak sisakan waktunya tanpa ketaatan kepada Allah. Tabaraka wa taala. Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Apa yang digambarkan oleh Al-Quran itulah Rasul. Di antara yang digambarkan oleh Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan zikir sini maknanya ibadah. Karena zikir punya dua makna, yang umum dan yang khusus. Yang umum zikir maknanya adalah ibadah. Apapun ibadah adalah zikir kepada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk berzikir kepada aku. Dan zikir punya makna khusus, yaitu zikir lisan. Menyebut Allah dengan lisan, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Namun zikir secara luas maknanya adalah ibadah. Nabi Muhammad beribadah kepada Allah qiyaman, ketika berdiri. Wa qu'udan, ketika duduk. Wa 'ala junubihim, bahkan ketika berbaring. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Berarti ketika Al-Qur'an menggambarkan orang-orang yang berakal adalah yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring, bahkan itulah akhlak Rasul. Di antara akhlak Rasul yang mulia, selalu beribadah kepada Allah, selalu di dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kami menghitung di satu majlis yang kami duduk bersama Rasul, kami hitung ucapan Rasul, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkan aku, berikan taubat kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun. Kami hitung ucapan dari Rasulullah SAW itu satu majlis 100. Di majlis yang jelas Nabi dan para sahabatnya bermajlis tidak bukan untuk majlis yang sia-sia. Tidak untuk majlis sekedar bercerita, tidak mungkin. Namun di majlis yang juga adalah majlis ilmu tersebut, Nabi tetap berzikir. Kekosongan rentang dimanfaatkan Rasulullah untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga di satu majlis Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata Umar, kami hitung, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim, 100 kali.
Lihat bagaimana Rasulullah salawatu rabbi wa salamu alaihi memanfaatkan waktu beliau. Karena beliau yang mengatakan, bagusnya Islam seseorang dilihat dari bagaimana dia memanfaatkan waktunya untuk hal yang bermanfaat. Dilihat dari bagaimana dia menggunakan waktunya untuk hal yang bermanfaat. Dan inilah didikan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sehingga Ibnu Umar memberikan pesan kepada kaum muslimin. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiril sabah. Ketika sudah di sore hari, jangan tunggu waktu siang, waktu pagi untuk beramal. Jangan tunda-tunda. Kerjakan. Wa idza amsayta fala tantadhiril sabah. Kalau kamu di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Karena ia mempelajari dari Nabi Muhammad SAW, badiru bil a'mal. Segera beramal, jangan tunggu-tunggu. Segera manfaatkan waktu yang ada. Hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan dua hal yang manusia sering tertipu di dalamnya. Pertama kesehatan, yang kedua waktu yang kosong. Banyak orang ketika sehat, lupa memanfaatkan yang sehat, kesehatan yang Allah berikan untuk ibadah. Baru ingat Allah ketika dia sakit. Ketika dia sehat, lupa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika dia sehat, tumpuannya, kemampuannya, upayanya, imajinasinya, usahanya, lupa kepada Allah. Tapi ketika dia sudah sakit, baru ingat Allah. Oh, ada Allah. Betapa banyaknya manusia di dalam perkara-perkara yang menimpa mereka, dia usaha mati-matian dulu. Memohon ke sana, memohon kemari, meminta ke kiri, meminta ke kanan, menelpon ke sana, menelpon kemari. Sampai seluruh pintu manusia buntu, tidak ada yang terbuka untuk menolongnya, baru dia ingat ada Allah. Salah. Kalau Allah dijadikan tempat pengaduan terakhir, seolah-olah lebih butuh kita kepada bantuan manusia dibanding bantuan Allah. Namun Allah masih pengasih dan penyayang loh kepada kita. Sungguh pun demikian, Allah masih mau bantu. Padahal Allah dijadikan yang terakhir. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su. Siapa yang mampu mengabulkan permintaan orang-orang yang sedang ditimpa petaka dan mudarat dalam keadaan terdesak? Hanya Allah yang mampu. Wa yakshifus su, lalu dia menghapuskan dan mengangkat problema yang ada. Keburukan yang turun, Allah angkatkan. Walaupun dijadikan Allah itu yang terakhir. Banyak sekali kita mendengar kaum muslimin dan muslimat, saya coba pinjam ke sana, saya pinjam tolong kemari, saya coba ke sini, enggak bisa, akhirnya enggak ada jalan lain. Akhirnya saya bawa tahajud. Oh, akhirnya baru. Demikian juga kelapangan waktu tidak digunakan dengan baik. Nabi Muhammad SAW selalu mendidik para sahabatnya untuk menggunakan waktu. Dengarkan apa yang dinyatakan oleh Muhammad bin Ajlan, seorang tabi'in. Dan dia menyebutkan kepada kita apa yang beliau saksikan dari kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Ajlan seorang tabi'in masyhur, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ashabu Kutubi Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, semuanya meriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan. Berkata Muhammad bin Ajlan, bercerita kepada kita bagaimana dia menemukan para sahabat Nabi hidup. Kalamus salaf arba'atun. Perkataan ulama salaf, ulama terdahulu, kaum salaf, kaum terdahulu, maksudnya adalah sahabat. Karena

0: mendahului mereka adalah para sahabat. Perkataan para sahabat saya temukan hanya 4 macam. Jadi Muhammad bin Ajlan setiap bertemu dengan sahabat, dia temukan sahabat itu, perkataan mereka hanya dikelompokkan kepada 3 pembicaraan. Imma an yaqra al-Qur'an, mungkin ketika ditemui dia sedang membaca Al-Qur'an, kata yang keluar dari lisannya Al-Qur'an. Aw yadhkurullah, atau dia sedang berzikir kepada Allah. Ketika ditemui oleh Muhammad bin Ajlan, seorang sahabat sedang berzikir. Aw yus'ala an ilmin fayukhbira bih, atau sedang ditanya sebuah ilmu lalu dia menjawab. Sedang ada diskusi ilmiah, sedang ada pengajian, taujih, tausiah, nasihat. Au yatakallamu fi ma ya'ni min amri dunia, atau dia berbicara hal yang dia butuhkan dalam urusan dunia. Rekomendasi fakta yang diceritakan oleh Muhammad bin Ajlan, bagaimana dia bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah shalawatu rabbi wasalamu alaih. Setiap bertemu diperhatikan. Kalau enggak baca Quran, kalau enggak sedang berzikir, kalau enggak sedang diskusi ilmiah, soal ilmu, kalau enggak sedang berbicara urusan dunia yang bermanfaat, yang dibutuhkan. Tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Sekarang ini, ketika umat di masa kita sekarang ini ingin mencontoh manusia-manusia yang menggunakan waktu, contohnya ke orang kafir. Tuh lihat di sana, di Jepang. Tuh lihat di sana, di Jerman. Jauh sebelum orang kenal Jepang, jauh sebelum nama Jerman ada di permukaan bumi, memuliakan waktu telah ada disampaikan oleh Rasulullah SAW di kota Mekah melalui syariat Islam. Umat Islam tidak butuh orang kufar sebagai contoh. Oleh karena itu, kita tidak setuju dengan sebagian para da'i dan mubalik yang memotivasi umat Islam dengan mengambil contoh orang kufar. Apapun yang kita temui kebaikan yang ada pada orang kufar, pasti dalam agama Islam ada. Kebaikan ya. Kebaikan. Islam tidak kurang apapun. Islam adalah agama yang memotivasi umat untuk maju, untuk tumbuh. Dan tidak ada generasi manusia, tidak ada sejarah umat, sejarah bangsa, kalau kita boleh katakan begitu, yang lebih mulia, lebih sukses, lebih hebat dibanding sejarah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Umat Islam pertama. Ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, dengan konsep-konsep Islam yang diajarkan Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat. 10 tahun memimpin, sudah mulai merongrong kekuasaan Romawi dan Persia. Bukan untuk dunia, tapi untuk mengembalikan hamba yang mengibadati hamba, agar menjadi hamba yang mengibadati pencipta hamba. Itu tujuan utamanya. Tapi sudah ditakuti oleh Romawi dan Persia. Dan ketika Rasulullah wafat, sudah mengirim pasukan untuk memerangi Romawi. Rasulullah wafat. Dilanjutkan 3 tahun oleh Abu Bakar. Dilanjutkan 10 tahun oleh Umar. Romawi dan Persia ditundukkan. Subhanallah. 10 tambah 3. Tambah 10, 23 tahun. Kurang dari 1/4 abad. Oleh karena itu orang kafir, ketika menulis sejarah manusia paling sukses, pasti menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Syariat. Agama Islam. Di dalam agama Islam ini terdapat seluruh poin kemajuan. Namun sayangnya, umat Islam tidak menoleh kepada syariatnya. Kenapa Islam lemah? Karena umat Islam meninggalkan syariatnya. Umat Islam yang kita maksud angka mayoritas. Karena hukum selalu diambil dari angka mayoritas. Walaupun akan ada individu dan sekelompok-sekelompok manusia yang tetap berada di atas agama yang hak, dan itu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun angka mayoritas telah meninggalkan agama Islam dan syariat Islam. Para sahabat, seperti gambaran daripada Muhammad bin Ajlan rahimahullah, orang yang selalu waktunya untuk suatu hal yang bermanfaat. Tidak terbuang waktu mereka untuk hal yang tidak bermanfaat. Diriwayatkan di dalam biografi seorang sahabat, Abu Darda radhiyallahu an. Dan kalau saya tidak khilaf, nama Abu Darda adalah Nufayy' bin Harith radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf. Diriwayatkan dalam biografi Abu Darda radhiyallahu an. Ketika kita membaca lembaran-lembaran sejarah Abu Darda, ada sebuah kalimat yang sangat menyentuh. Ada sebuah kalimat yang sangat memberikan penekanan yang luar biasa. Yang sampai saat ini terbayang dan teringat terus kalau berbicara tentang memanfaatkan waktu dan contohnya dari kalangan para sahabat Nabi. Di dalam biografi itu dinukilkan, kana Abu Darda idza arada an yatalaha talaha birrami. Adalah Abu Darda kalau ingin buang-buang waktu, ingin berleha-leha, ingin istirahat, yang beliau lakukan adalah memanah. Itu untuk yatalaha, untuk buang-buang waktu, untuk berleha-leha, untuk santai-santai. Yang beliau lakukan adalah melatih ketepatan memanah. Untuk apa ini? Untuk jihad fisabilillah. Itu waktu yang paling leha, longgar bagi Abu Darda. Kalau ini waktu yang paling tidak bermanfaat bagi Abu Darda, bisa bayangkan apa yang beliau lakukan. Oleh karena itu ketika bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang seperti ini, maka dengan mudah mereka menggenggam dunia di tangan mereka. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Allah akan menanya kita. Dan umur kita yang Allah berikan ini akan Allah mintai pertanggungjawaban detik demi detik. Karena Nabi SAW bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Salah satu di antaranya, wa an 'umrihi fima afna. Akan ditanya hamba itu tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Dan umur kita adalah waktu. Kita ini pergantian dari menit ke jam, jam ke hari. Siang mengopor kita ke malam, malam mengopor kita ke siang, siang mengopor kita ke malam, sampai mengantarkan kita kepada kematian. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Waktu yang kita gunakan di permukaan bumi itu hidup, akan Allah tanya sedetil-detilnya. Maka perlu persiapan untuk pertanyaan tersebut. Untuk apa kita gunakan waktu kita di permukaan bumi? Sungguh, di zaman kita sekarang ini, seperti yang kita sebutkan tadi di atas sebelumnya, bahwa kita
1: berada pada kumpulan umat Islam secara mayoritas yang tidak peduli kepada waktu dan kurang peduli memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga waktu-waktu umat Islam di zaman kita sekarang banyak sekali terbuang percuma. Andai sekedar terbuang percuma tanpa dosa, masihlah mending. Akan tetapi umat Islam secara angka mayoritas telah menghabiskan waktu mereka yang panjang untuk berbuat maksiat. Lebih daripada sekedar menghabiskan waktu terbuang percuma. Bahkan umat Islam tidak peduli lagi apakah waktu yang mereka diberikan oleh Allah dalam jangka yang panjang berjam-jam habis untuk hal yang tidak diridhoi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan realitas kehidupan menunjukkan ke arah itu semuanya. Dan terkhusus di negeri kita Indonesia, realitas kita di negeri, di manusia yang kita saksikan di kiri dan kanan kita, umat Islam menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi. Tidak peduli pagi, waktu duha, siang, sore, malam, di depan segi empat yang menayangkan acara yang banyak secara mayoritas tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita anti kepada barangnya, kita anti kepada tayangannya. Namun disitulah umat Islam, dan itu yang mendidik umat Islam. Siapa yang mendidik umat Islam? Televisi. Sehingga bisa kita saksikan arahan-arahan akhlak, norma-norma di sekolah sudah tidak diperhatikan lagi oleh anak-anak muda generasi umat Islam. Yang mereka perhatikan apa yang ditayangkan di televisi, lalu mereka tiru. Waktu umat Islam habis di depan acara-acara ghibah dan membongkar aib manusia. Si fulan bertengkar, si anu memukul istrinya, si anu bercerai, si anu menggugat ke pengadilan, si anu nikah lagi, si anu, si anu, si anu. Pagi kita belum sarapan, disuguhkan acara ghibah. Belum sholat duha, acara ghibah datang lagi. Belum zuhur, ghibah datang lagi. Setelah zuhur datang lagi, menikmati waktu sore datang lagi acara ghibah. Sebelum tidur dengan ghibah lagi. Lihat umat Islam. Dan saya luar biasa tercengang ketika suatu saat berkunjung ke rumah salah seorang famili. Beberapa tahun yang lalu, ceritanya beberapa tahun yang lalu, saya pun tidak bisa memastikan tahun berapa, tapi sudah berlalu beberapa tahun. Tapi kaget luar biasa. Ketika berkunjung ke rumah salah seorang famili itu, mereka anaknya sedang nonton acara ghibah itu. Dan di acara ghibah tersebut ditayangkan seorang selebriti yang sudah cerai dengan suaminya dan sedang pacaran mau nikah lagi dengan pacar barunya. Apa kata anak famili ini, pacarnya yang sekarang itu cinta pertamanya ketika SMU. Saya kaget luar biasa. Sampai umat Islam tahu sedetil itu biografi seorang selebriti. Siapa yang mendidiknya? Televisi. Padahal di umat Islam, di tubuh orang-orang yang rajin beragama pun tidak seperti itu hobi mereka untuk membaca sejarah dan biografi orang-orang mulia. Kalau di masjid ini kita buat peraturan. Kalau di masjid kita sekarang kita buat peraturan. Enggak ada yang boleh keluar sampai malam.
0: kecuali dia bisa menyebutkan 11 nama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira banyak yang pulang apa banyak yang tinggal? Hah? Ini orang pengajian loh. Bagaimana dengan orang Islam yang enggak rajin ngaji? Yang kadang-kadang tidak peduli kepada halal dan haram bahkan. Ridho Allah atau tidak ridho Allah mereka tidak peduli lagi. Yang penting manfaat untuk dunia atau tidak. Apakah mereka akan peduli kepada biografi para ummahatul mu'minin? Dan kita sudah coba. Paling bisa 4, 5, 6 sudah banyak itu. Biografi orang-orang yang tidak pantas untuk diketahui dan tidak ada gunanya. Malah itu yang disaksikan terus. Habiskan waktu untuk itu. Biografi manusia-manusia mulia, ahli-ahli surga, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang Allah katakan tentang mereka, radhiyallahu anhum maradu'an, wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah telah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka lah generasi yang pantas biografi mereka untuk kita pelajari, kita baca, kita tiru. Nyaris kurang atau tidak ada waktu untuk membaca biografi mereka. Saya pernah duduk lama berpikir. Jujur saya pernah duduk lama berpikir tentang masalah ini. Sebenarnya umat Islam itu nonton acara ghibah itu untungnya untuk apa mereka sih? Apa sih untungnya untuk mereka? Senang sekali tahu biografi melalui majalah, internet, acara televisi. Apa manfaat dunia yang bisa mereka dapatkan dari mengetahui sejarah rumah tangga orang? Dari manusia-manusia terkenal tersebut namanya. Walaupun kadang-kadang terkenal dengan kefasikannya. Untungnya apa? Demi Allah sampai saat ini saya belum menemukan untung satu pun. Fungsi dan manfaatnya satu aja belum ketemu. Apa iya setelah acara nonton acara itu tambah sayang sama suami? Enggak juga. Atau setelah acara itu kemudian kita semakin yakin akan kebenaran agama Allah. Semakin rajin tahajud. Semakin sayang sama anak. Semakin memproteksi anak supaya jangan tergiur dengan hal-hal. Enggak juga. Tapi kenapa acara itu menjadi acara favorit? Saking favoritnya itu semuanya. Pagi, siang, sore, malam. Jangan kita berpikir dosa dulu lah. Dosa itu pasti. Dosa itu pasti. Preman pasar tahu itu ghibah itu dosa. Kita bicara manfaat dunia dulu. Apa manfaat dunianya menghabiskan waktu untuk hal yang seperti itu? Demi Allah saya belum menemukan satu pun. Ada satu titik poin. Bolehlah dianggap manfaat kalau manfaat. Walaupun dia sebenarnya bukan manfaat. Dan mungkin di tengah manfaat yang mutawahamah, yang tidak jelas ini, orang berpacu-pacu. Mungkin itu. Mungkin, saya menemukan mungkin saja. Wallahualam, saya tidak tahu pasti. Mungkin karena itu mereka berpacu-pacu untuk melihat acara tersebut dan mengetahui biografi mereka-mereka tersebut. Manfaat nonton acara tersebut, modal pergaulan. Jadi, kalau tahu dunia selebriti dan kemudian seluruh problematika mereka, perceraian mereka, anak mereka bagaimana, tarik-menarik mereka bagaimana, kemudian tolak-menolak mereka bagaimana, siapa selingkuh sama siapa, siapa cemburu sama siapa, dan semacamnya, itu dianggap modal pergaulan. Kalau sudah mengerti, berarti manusia gaul, makan tuh gaul. Kenyang mungkin kalau dapat gaul itu sudah. Ini kalau boleh dikatakan manfaat, dan ini tidak manfaat sebenarnya. Akan tetapi inilah manusia. Yang hanya untuk satu hal yang tidak manfaat seperti itu, mereka habiskan waktu mereka berjam-jam. Siapa mereka? Demi Allah, kalau mereka orang kafir, kita tidak akan peduli. Tapi karena mereka saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, yang kiblatnya satu kiblat dengan kita, Allahnya sama dengan kita, nabi mereka sama dengan kita, agama mereka sama dengan kita, tempat ibadahnya adalah sholat, tempat sholatnya adalah masjid, sama dengan kita. Karena itu kita peduli kepada mereka. Kalau ini rombongan dewasa, lihat rombongan anak-anaknya. Anak-anak kita sekarang diracuni oleh televisi dengan pahlawan-pahlawan fiktif. Lihat anak-anak kaum muslimin, otak mereka sudah dibasuh, dimasukkan pahlawan-pahlawan, yang pahlawan itu hanya ada di dunia khayal. Tidak ada realitasnya. Sehingga anak ketika bercerita, megaloman.
1: Apa?
0: Ultraman. Pahlawan-pahlawan fiktif. Hah? Bahkan, untuk cuci piring itu apa namanya, spoon? Bisa jadi pahlawan untuk anak-anak. Spoon jadi pahlawan. Pahlawan apa spoon? Lihat anak kita diracuni oleh pahlawan-pahlawan fiktif. Itu bukan tanpa maksud. Hati-hati. Antum jangan kira anak-anak ketika dicokokin Upin dan Ipin itu tanpa maksud. Hilang manusia-manusia yang pantas untuk dijadikan suri tauladan. Berganti dengan pahlawan-pahlawan fiktif yang tidak ada dalam realitas kehidupan. Sehingga anak kita daya hayalnya bagaimana bisa terbang, bagaimana bisa berbaju seperti ini. Itu daya hayalnya. Tidak bagaimana taat, bagaimana jujur, bagaimana berjuang. Kalaulah anaknya, tontonannya adalah megaloman dan yang semacamnya. Dan orang tuanya tontonnya ghibah, mau jadi apa umat Islam? Apa kejayaan yang bisa diraih oleh umat Islam dengan cara seperti ini? Membuang waktu untuk hal yang maksiat dan percuma seperti ini. Kapan kita akan maju? Lihat bagaimana Islam peduli kepada kita. Islam ingin membuat kita maju di depan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa antumul a'launa in kuntum sadiqin. In kuntum mu'minin, maaf. Wa antumul a'launa. Kalian umat yang paling tinggi. Kalian yang paling atas. Kalau kalian beriman. Wujudkan iman. Wujudkan syariat. Tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Pasti umat Islam ini di atas. Pemimpin. Dan itu telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dalam hitungan waktu yang tidak sampai setengah abad, mereka telah memimpin dunia. Dengan apa mereka memimpin? Bukan dengan pedang, tidak. Dengan iman. Karena umat Islam itu ketika perang selalu personil perangnya minim. Sarana-prasarana perangnya paling minim. Tapi selalu menang. Apa yang membuat mereka menang? Iman. Oleh karena itu Umar selalu berpesan kepada para panglima-panglima perang. Innama tuqatiluna a'da'akum bi'imanikum. Kalian memerangi musuh kalian dengan iman kalian. Wa in qataltumuhum bisilah bi aslihatikum ghulibtum. Kalau kalian berperang dengan musuh kalian karena senjata kalian, dengan senjata kalian berperang, kalian kalah. Ma'asyiral muslimin. Inilah realitas kehidupan umat Islam yang sangat memilukan. Banyak lagi kita yang tidak peduli waktu digunakan untuk apa. Ketika kita berbuat, kita tidak lagi bertanya bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Lebih daripada itu, banyak orang yang tidak peduli apakah ini halal atau haram. Sehingga waktu umat Islam habis. Kemudian dengan cara-cara mereka, akhirnya umat Islam aksinya, perbuatannya meniru, meniru, meniru, meniru, dan meniru. Mereka tinggalkan agama mereka, maka tiru agama yang di luar agama Islam. Dan dengan itulah kelemahan umat Islam terjadi. Andai kita mau kembali kepada agama kita yang hak, dengan cara memanfaatkan waktu untuk hal yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak kita gunakan waktu kecuali untuk hal yang bermanfaat. Tidak kita gunakan waktu kecuali untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Demi Allah, dalam waktu yang sebentar umat Islam akan jaya. Namun semuanya. Karena di dalam agama Islam seperti yang saya tekankan tadi, terdapat konsep-konsep kemajuan yang luar biasa. Dan hancurnya umat Islam karena menyalahi konsep tersebut yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Agama kita, negara kita yang kita cintai ini, bumi pertiwi yang kita cintai ini, karena melanggar konsep syariat, sehingga terpuruk. 14 abad yang lalu Nabi kita telah bersabda, La'anallahu rasyi wal murtasyi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang terima suap. Ketika terjadi di negeri kita, itu dibudidayakan, dan kemudian merajalela, lihat bagaimana kita susah keluar dari ketertinggalan. Susah keluar dari problematika kehidupan. 14 abad yang lalu Islam telah melarang, jangan, jangan, Allah laknat kalian, jangan. Karena Allah tahu di balik itu kemaslahatan untuk manusia. Kembali kita kepada pembicaraan tadi, agama Islam penuh dengan hal-hal yang akan memberikan kita kemajuan. Seandainya kita mau memanfaatkan waktu kita dengan baik. Al-waktu, kata para ulama, al-waktu anfasu ma'unita bihifzihi wa urahu ashala ma'alaika yadhi'u. Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Namun saya melihat itu hal yang paling mudah hilang dari dirimu. Ketika Allah memuliakan waktu, Rasulullah memuliakan waktu, sahabat memuliakan waktu, inilah jalan agama Islam. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan di dalam kegiatan-kegiatan harian kita, kita bisa menggunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Jangan antum kira ketika antum masuk pabrik sore, keluar, masuk pagi keluar sore, itu tidak bisa dijadikan ibadah. Bisa dijadikan ibadah. Masuk jam 7 pagi, jam 7:30, keluar jam 5 sore, semua itu bisa berbuah menjadi ibadah. Kalau kita pandai memanfaatkannya. Bagaimana cara memanfaatkannya? Niatkan di dalam hati ketika keluar rumah bahwa saya ingin mencari nafkah yang halal. Karena Allah memerintahkan saya mencari nafkah yang halal. Kalau kita karyawan ingin mencari nafkah yang halal, kita tidak akan mau melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Mengambil hal yang bukan hak kita. Berdusta. Memalsukan ini dan itu. Kita tidak akan mau. Berarti perjalanan harian kita itu dalam melaksanakan tugas adalah ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Butuh merubah sedikit niat, berubah pekerjaan kita itu menjadi ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innalakum bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tasbih sadaqah, setiap takbir sadaqah, setiap tahmid sadaqah, setiap tahlil sadaqah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim sadaqah. Sama dengan bersedekah, kata Rasulullah SAW. Ketika kita keluar dari rumah, kita nyetir sampai ke tempat kerja kita, berapa kali kita bisa bertasbih dan bertakbir? Berapa kali kita bisa bersedekah? Inilah umat Islam yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah syariat Islam. Dan syariat Islam tidak bertentangan dengan perkembangan manusia. Karena dunia menyatakan waktu perlu dijaga. Orang kafir mengerti pentingnya waktu. Sehingga mereka mengatakan waktu adalah uang. Karena otak mereka uang aja. Bagi kita tidak. Waktu adalah manfaat untuk ibadah kepada Allah. Dunia dan akhirat. Tapi orang kafir menghargai waktu untuk uangnya, untuk dunianya. Mereka tahu akan bagaimana menggunakan waktu itu dengan baik. Untuk dunia mereka. Karena yang ada di kepala mereka dunia, dunia, dunia, dunia, dan dunia. Kita tidak seperti itu. Diajar

0: biarkan waktu kita habis untuk hal yang sia-sia tanpa ada manfaat bagi diri kita. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa memanfaatkan waktu dan umur yang Allah berikan ini kepada kita. Sesungguhnya kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Maka kita tidak tahu lagi berapa kesempatan kita untuk menabung untuk hari akhir kita. Maka gunakanlah waktu yang ada, karena sesungguhnya kematian tidak pernah datang memberitahu sebelumnya kepada kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Pertanyaan pertama, bagaimana ungkapan orang Arab, waktu bagaikan pedang? Orang Arab, para ulama bahkan, bukan hanya Arab, mengatakan al-waktu kasayfi illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak gunakan pedang itu untuk memenggal, dia yang akan memenggalmu. Waktu kalau tidak gunakan, kita gunakan untuk yang bermanfaat, maka waktu untuk kita adalah kehancuran, kebinasaan. Waktu untuk kita adalah kehancuran, kebinasaan. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Ustaz, ana punya masalah. Semua orang punya masalah ya. Panantum aja. Dulunya istri ana tidak suka nonton TV. Karena pengaruh tetangga atau lingkungan, dia jadi suka nonton TV. Memang hanya pada malam hari saja. Saya sudah menasihati dan membelikan VCD serta kaset-kaset Islam dan film-film anak buat anak-anak saya. Nyatanya dia masih ke rumah tetangga karena saya tidak mengizinkan antena di rumah kami. Ustadz, apa yang harus ana lakukan? Karena pulang kerja malam kadang dia tidak di rumah. Jazakumullah khairan. Catatan di bawahnya, istri ana pun dulu juga sering ikut ngaji. Seluruh nasihat suami kepada istri, Allah mengatakan prosesnya tiga. Nasihati secara lemah lembut. Itu tidak mempan, bisa dengan pisah ranjang. Kamu tidur di sana, saya di sini. Kalau kamu tidak tinggalkan itu, kamu di sana, saya di sini. Sampai kamu meninggalkan yang saya tidak suka itu. Yang haram secara syariat. Bukan karena saya tidak suka saja, haram secara syariat. Kalau itu juga tidak mempan, bisa dengan memukul. Tapi pukulan yang mendidik dan tidak melukai dan tidak mencederai dan tidak mematahkan tulang. Dan insya Allah kalau proses itu kita jalani, kita akan lihat hasilnya. Namun kadang-kadang kita menasehati itu antara nasehati dan marah, kemudian tidak ada proses lanjut. Jadi agama Islam mengatakan fa'idhuhunna, berikan mereka nasihat, mau'idhoh, kabar petakut, kabar gembira. Enggak mempan itu, wahjuruhunna fil madajik, pisah ranjang dengan mereka, walaupun tidak bercerai. Tidak mempan juga itu, wadribuhun. Kalau setiap malam, setiap suami pulang akan kena pukul gara-gara nonton TV, masa istri masih mau sih sebenarnya tetangga? Paling tidak mikir nyuri-nyuri waktu lah. Sehingga kita tidak tahu dia berbuat maksiat. Walau kita terus berpesan. Maka lakukan proses-proses seperti ini dalam melakukan perubahan terhadap istri, wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghadapi istri yang kurang kepada suami padahal istri ana sudah ngaji dan sudah memakai jilbab besar? Dan bagaimana cara menyadarkan istri agar tidak memikirkan harta terus? Sudah kita katakan pada pertemuan kita yang lalu di malam hari di tempat di radio kita, menyadarkan orang, menyebut orang itu sadar berubah bukan kepandaian kita, bukan keahlian kita. Bukan keahlian manusia, Allah yang punya urusan. Jadi jangan tanya bagaimana menyadarkan orang, bagaimana memulihkan penyakit hati orang. Saya tidak tahu caranya. Seandainya saya tahu, maka saya akan dengan mudah merubah orang. Tapi tidak seperti itu juga. Kepada para istri, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seluruh istri kaum muslimin. Allah di dalam syariat Islam menyatakan surga sangat mudah untuk kaum wanita. Nabi menyatakan, "Idza shallatul mar'atu khamsaha."

0: Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita telah salat 5 waktu, apabila dia telah puasa Ramadan, apabila dia telah menjaga kemaluan dari berzina, apabila dia telah taat kepada suaminya, akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah kamu ke surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Mudah sekali masuk surga bagi kaum wanita. Syaratnya cuma 4. Dirikan salat. Dan saya yakin muslimat yang hadir sekarang telah mendirikan salat. Puasa Ramadan. Dan saya yakin muslimat yang hadir telah puasa Ramadan. Jaga kemaluan dari berzina. Dan saya yakin muslimat yang hadir sekarang telah menjaga kemaluan daripada berzina. Taat kepada suami. Saya belum yakin semua yang hadir telah taat kepada suaminya. Jadi saya nasihatkan, eman-eman, tinggal satu syarat lagi kok. Tinggal satu syarat lagi. Untuk sampai kepada predikat dipanggil dari pintu surga yang manapun kita suka. Mau masuk yang manapun surga. Tinggal satu lagi. Sholat udah. Puasa udah. Menjaga kemaluan sudah. Tinggal taat kepada suami aja. Tinggal satu lagi. Subhanallah. Maka imbauan saya kepada seluruh kaum muslimat. Mari. Tinggal satu lagi. Menuju surga dari pintu manapun yang kita inginkan. Hendaklah kita perhatian kepada titik ini. Dan kepada kaum muslimin kita nasihati juga. Bantu istri untuk bisa taat. Jangan terlalu banyak permintaan yang dia tidak sanggup. Jangan terlalu meminta yang lebih daripada kemampuannya. Walaupun jangan pernah biarkan dia melawan dan direlakan dia melawan. Dan kita diam saja tanpa menasihati. Tapi jangan minta yang macam-macam yang dia tidak sanggup. Kadang-kadang kaum muslimin ini ingin istrinya seperti Aisyah, sementara dia tidak seperti Rasulullah. Dia ingin istrinya seperti Fatimah, sementara dia tidak berkelakuan seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Maka yang wajar-wajar saja. Kadang-kadang permintaan suami berlebihan sehingga istri tidak sanggup menjalankannya. Di situ terjadi pertengkaran. Kalau kita meminta, buat ya pikir yang kita minta itu apa? Buat kita mikir sanggup enggak dia melakukannya. Jangan kemudian dipaksakan. Kecuali dalam hal-hal yang jelas-jelas maksiat, paksakan dia untuk tidak melakukannya. Dalam hal-hal yang jelas-jelas wajib, paksakan dia untuk menerimanya. Itu wajib dan haram permasalahannya. Ini lain, ini tidak bisa toleransi di sini. Oleh karena itu, nasihat kepada semua pihak. Bertakwalah kepada Allah. Jalankan agama dengan baik, tuntut ilmu dengan benar, usahakan tetap mengamalkannya. Dan jauhkan diri daripada sahabat-sahabat yang tidak baik. Karena ini yang sering mempengaruhi kita. Dan jauhkan diri daripada informasi-informasi yang tidak baik. Karena itu juga akan mempengaruhi kita. Tidak ada gunanya mendengar informasi dari orang lain. Soal rumah tangga orang lain, tidak ada untungnya. Untuk apa untungnya untuk kita? Ada teman gini, dia ada masalah begini, begini, begini. Ada teman di situ masalahnya begini, begini. Untuk apa kita tahu? Semakin kita banyak tahu, semakin kita pusing dibuatnya. Dan tidak ada yang bisa kita kerjakan. Maka lebih baik perhatian kepada keadaan keluarga kita, bagaimana kita dan bagaimana kita menjalankan keluarga dengan baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menuntun kita ke jalan yang diridhoinya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita untuk bisa belajar agama dengan baik dan mengamalkan dengan baik. Perlu kita ketahui, semangat menuntut ilmu harus diiringi dengan semangat mengamalkan ilmu. Kalau hanya menuntutnya saja yang kita kembangkan, dan kita tidak kembangkan semangat mengamalkannya, hati-hati. Kita takut masuk ke dalam orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Dan itu bahaya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayat. Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis Riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
3: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja.
2: لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ
3: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah alam semesta yang indah, pegunungan, pohon-pohon yang hijau, dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "An-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fiddah. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف" رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

0: بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
3: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama kita, yaitu Islam yang sempurna, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maha benar Allah, tatkala Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, di dalam Islam yang sempurna ini, segala sesuatu telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk hal yang penting dan yang terpenting, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, dan juga adab dan akhlak. Pada kesempatan yang singkat dan sedikit ini, saya ingin menyampaikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan dihasankan derajatnya oleh Al-Muhaddits Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihi, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa pernah Mu'adz bin Jabal ketika beliau akan pergi dalam sebuah perjalanan, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ausini. Kata beliau, wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Artinya wasiat ketika beliau akan bepergian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. An ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Hendaknya engkau senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi alaihi wasallam, ya Rasulullah, zidni. Wahai Rasulullah, tambahi wasiat untuk aku. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza asata fa ahsin. Apabila engkau berbuat satu keburukan, maka berbuat baiklah setelah itu. Kemudian kata Mu'adz bin Jabal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, zidni. Wahai Rasulullah, tambahilah aku wasiat. Kemudian kata Nabi SAW, istaqim. Wal tuhassin khuluqaka. Hendaknya engkau istiqamah dan perindahlah, perbaguslah akhlakmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tiga wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang beliau cintai, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang seyogyanya dia berpegang pada tiga hal ini dalam perjalanannya. Dan perlu kita memahami makna sebuah perjalanan. Yang pertama, perjalanan yang dekat. Perjalanan seorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu negeri ke negeri yang lain di dunia ini. Ini sebuah perjalanan. Dan perjalanan kedua adalah perjalanan yang jauh. Yaitu kehidupan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang dalam perjalanan menuju Allah ta'ala. Maka wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang juga tentunya kepada kita sebagai umat beliau, ini adalah wasiat yang sangat bermanfaat, baik untuk perjalanan yang dekat dalam kehidupan kita di dunia ini, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, maupun dalam perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang pertama adalah ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ketika beliau akan bepergian, agar beliau menjaga dan memelihara tauhidnya, memelihara ibadahnya kepada Allah. Jangan sampai beliau menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam perjalanannya. Karena sangat mungkin seorang berbuat syirik dalam perjalanannya. Ketika dia ditimpa sesuatu, bisa saja dia meminta pertolongan kepada selain Allah. Bisa saja dia menyembah kepada selain Allah. Maka dari itu Nabi SAW memberikan wasiat yang pertama bagi seorang yang akan berpergian, agar dia memelihara akidahnya, memelihara tauhidnya, memelihara imannya, memelihara ibadahnya hanya kepada Allah semata. Dan jangan sampai dia menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan ini adalah wasiat Islam. Wasiat para anbiya. Wasiat para rasul. Sejak rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Yaitu mereka selalu memberikan wasiat agar menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah. Tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Ini yang harus ditanamkan oleh seorang. Baik ketika dia dalam keadaan bermukim. Ataupun ketika dia dalam keadaan bepergian. Baik ketika dalam keadaan senang. Maupun dalam keadaan susah. Dalam segala keadaan. Hendaknya seorang mukmin harus tetap berpegang kepada tauhid. Jangan sampai dia terjerumus dalam kesyirikan. Karena orang yang syirik akan ditolak semua amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima oleh Allah azza wa jalla. Dan tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wasiat yang diberikan pula oleh Luqman kepada putra beliau. Yang pertama adalah, ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Di antaranya kepada Mu'adz bin Jabal. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita memelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari kesyirikan. Dan agar mereka tetap istiqamah dalam tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal dalam perjalanan beliau yaitu idza asata fa ahsin. Apabila engkau berbuat kejelekan, maka hendaknya engkau berbuat kebaikan. Ini satu metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bagaimanapun seorang manusia, sebagai manusia yang dia tidak luput dari salah dan dosa, maka suatu saat dia akan terjerumus dalam kesalahan. Dia akan terjerumus dalam dosa. Tetapi beliau mengatakan, apabila kamu berbuat keburukan, maka berbuat baiklah setelah itu. Perbaikilah keburukan itu. Dan inilah seyogianya yang kita lakukan. Karena bagaimanapun manusia berusaha untuk selalu benar, dia tidak akan selalu benar. Dan hal ini pula telah ditandaskan dan ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, yang berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat. Maka Nabi alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal, karena sangat mungkin dalam sebuah perjalanan bisa saja dia berbuat kesalahan. Mengapa demikian? Karena kecenderungan manusia tatkala dalam perjalanan, justru peluang untuk berbuat jelek itu besar. Sebab dia jauh dari keluarganya, jauh dari kerabatnya, jauh dari masyarakatnya. Maka kemungkinan dia berbuat jelek itu sangat ada pada diri seorang yang bepergian. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal, kalaupun dia terjerumus dalam satu kesalahan, hendaknya dia berbuat baik setelah itu. Entah dan bertobat dan beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang pulang dari bepergian, ya, dalam doa safar itu, ketika doa untuk pulang dari bepergian, kita menambah kalimat aibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Ya, aibun, ya Allah kami pulang, kembali ke negeri kami. Taibun, kami bertobat ya Allah ketika berpulang ke rumah, ke kampung halaman kami. Karena mungkin seorang di luar kampung halamannya dia telah berbuat dosa atau terjerumus dalam dosa, maka dia pulang dengan bertobat pada Allah Ta'ala. Abidun, dan kami senantiasa beribadah pada Engkau ya Allah. Karena mungkin kelalaian yang dilakukan ketika dia bepergian, ya, sehingga dia bertobat, kemudian dia meningkatkan amal ibadahnya sekembalinya dia di kampung halamannya. Ya, lirabbina hamidun, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memuji. Karena telah selamat dalam perjalanannya, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogianya bagi seorang hamba yang beriman untuk bersyukur pada Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketika seorang dalam bepergian, sangat mungkin dia berbuat kesalahan, tetapi lebih dari itu adalah, dan jalan keluar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seorang dia berbuat baik kalau dia berbuat kesalahan. Kemudian yang ketiga, wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal dalam bepergian beliau, dan juga tentu kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, istiqim. Istiqim. Hendaklah kamu istiqamah. Wal tuhassin khuluqaka. Dan hendaknya kamu memperbaiki, membaguskan akhlakmu. Ini wasiat dalam perjalanan. Beliau memberikan pada wasiat ketiga ini dua hal penting. Yang pertama, hendaknya kamu istiqomah. Karena kemungkinan besar seorang untuk menyimpang dari istiqomah adalah di saat dia jauh dari kerabatnya, jauh dari keluarganya, jauh dari masyarakatnya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik mungkin yang dilakukan di lingkungannya mungkin ditinggalkan ketika dia bepergian. Oleh karena itu, Nabi alaihissalam mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal agar beliau istiqomah dalam perjalanan beliau. Jangan lupa sholatnya. Jangan lalai dari berbuat baik kepada teman dalam bepergian. Jangan lupa berzikir pada Allah. Hal-hal yang biasa dilakukan agar selalu dilakukan ketika bepergian. Selalu istiqomah. Istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam berbuat baik. Oleh karena itu Nabi alaihissalam memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal agar tetap istiqomah dalam perjalanannya. Kemudian hendaklah engkau memperbagus akhlakmu, memperbaiki akhlakmu. Karena orang yang bepergian dia akan datang ke suatu tempat yang lain, ke satu negeri yang lain, ke satu kota yang lain. Mungkin orang-orangnya berbeda dengan yang ada di negerinya, yang ada di kampungnya. Maka hendaknya dia membaguskan akhlaknya, tutur katanya, perangainya, perbuatannya harus diperbaiki, harus diindahkan. Dan ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan tentang akhlak. Apalagi akhlak seorang yang asing di satu negeri. Agar dia dicintai oleh orang yang ada di negeri itu, di tempat dia pergi. Hendaknya dia berakhlak yang mulia dan membaguskan akhlaknya. Dan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau akan bepergian, dan juga ini wasiat kepada kita semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat menjalankan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ketika kita bermukim maupun ketika kita bepergian. أقول قولي هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
7: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
10: نور من القرآن.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau kariyal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu 'ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ilan nar. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya semua manusia sepakat di dalam hal yang satu. Berbagai cara yang ditempuh dan berbagai usaha yang dilakukan oleh manusia, perbedaan level sosial manusia dan tingkat hidup manusia memiliki tujuan hidup yang satu, yaitu meraih kebahagiaan. Akan tetapi, kebanyakan orang di dalam meraih kebahagiaan itu yang ditemukan adalah kesengsaraan. Tidak menemukan kebahagiaan yang hakiki, bahkan yang mereka temukan adalah kebahagiaan semu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menguraikan tentang masalah kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan semu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bagaimana kita cara untuk meraih kebahagiaan, dan Rasul pun juga seperti itu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah orang yang banyak hartanya itu orang kaya? Katanya Abu Dzar menjawab, iya ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah orang yang sedikit hartanya itu orang miskin wahai Abu Dzar? Abu Dzar mengatakan, iya ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpalinya, tidak wahai Abu Dzar. Ketahuilah sesungguhnya orang yang kaya adalah kaya hati dan orang yang miskin adalah miskin hati. Inilah hadirin sekalian, pada dasarnya orang yang telah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki bisa mengendalikan dan bisa memfungsikan hatinya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, seandainya kita mengetahui fungsi hati kita sebagaimana kita mengetahui fungsi kaki kita, kalau seandainya kita mengetahui fungsi hati kita sebagaimana kita telah mengetahui fungsi mata kita, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Begitu pula Kalau seandainya kita bisa mengetahui fungsinya agama, sebagaimana kita mengetahui fungsinya nasi, fungsinya matahari, fungsinya materi, maka kita akan menjadi orang yang hidup bahagia. Akan tetapi, banyak orang yang tahu fungsinya nasi, fungsinya makanan, fungsinya udara, dan fungsinya matahari, tapi sedikit sekali yang mengetahui fungsinya agama. Begitu pula banyak orang yang mengetahui fungsinya mata, fungsinya telinga, fungsinya kaki dan tangan, tapi jarang sekali orang mengetahui fungsinya hati. Barang siapa yang mengetahui fungsi agama dengan baik dan fungsi hati dengan baik, maka tidak diragukan lagi akan menjadi orang yang bahagia. Sehingga di dalam kesempatan ini perlu saya uraikan bagaimana sih kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah bisa mendapatkan kehidupan bahagia yang hakiki. Kehidupan bahagia dunia akhirat sebagaimana filosofi doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah aku dari api neraka. Pada intinya orang yang bahagia, hadirin sekalian, orang yang dikabulkan doanya ini, orang yang telah bisa berbuat baik dan juga bisa menjadi orang baik di dunia, dan juga diberikan kebaikan oleh Allah di akhirat, dilindungi dari api neraka. Maka di sini ada beberapa kiat, ada beberapa cara supaya kita bisa menjadi orang yang diinginkan oleh doa tersebut. Yang pertama, seorang muslim harus bisa memadukan antara iman dan amal. Artinya imannya itu bisa membuahkan satu amalan-amalan yang saleh. Tidak ada harganya dan tidak akan bisa menjanjikan apa-apa, hadirin sekalian, kalau iman seseorang itu mandul, tidak bisa membuahkan satu tindakan atau langkah yang positif di dalam hidup ini. Bahkan tindakannya melawan nilai imannya, tindakannya melawan nilai-nilai ketakwaan yang dimilikinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kebahagiaan kepada orang yang bisa memadukan antara iman dan amal saleh. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila

0: طيبا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Yang artinya, barang siapa yang berbuat amal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sementara dia mukmin dalam keadaan iman, maka kami akan berikan satu penghidupan yang baik, penghidupan yang bahagia, hayatan thayyibah. Kemudian saya akan berikan balasan di akhirat dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka amalkan. Subhanallah, ikhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah.

sayap untuk terapi tatkala mendapatkan satu kenikmatan, sayap terapi untuk menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan kesedihan musibah. Jadi orang yang mukmin itu orang yang selalu stabil, orang yang selalu istiqomah. Baik di dalam keadaan senang tetap juga istiqomah, sedih juga istiqomah, senang dapat pahala, sedih juga dapat pahala. Kenapa? Karena kesenangan ini dihadapi dengan syukur, juga akan membuahkan satu pahala. Kesedihan dihadapi dengan kesabaran, juga mendapatkan pahala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra, fashakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra, sabara fakana khairan lahu, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Artinya, saya sangat heran terhadap urusan orang mukmin. Seluruhnya urusan itu baik, tidak ada yang jelek. Kalau dia mendapatkan satu kenikmatan, satu kebahagiaan, dia bersyukur. Baik syukrul lisan, syukur dengan lisan, syukur dengan tindakan, syukur dengan hati, maka baiklah untuknya. Dan tatkala dia mendapatkan musibah, terkena bencana, gelisah, kesedihan, fasabara syukur, dihadapi dengan sabar. Bukan dihadapi dengan gundah, stres, akan tetapi dihadapi dengan sabar. Fakana lahu khair, dan itu juga baik baginya. Dan itu tidak dimiliki oleh seorang selain mukmin. Maka di sini ikhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Ada dua orang yang menghadapi satu masalah berbeda. Berbeda hasilnya, berbeda tujuannya, berbeda hasil-hasil yang diperoleh. Siapa dua orang itu? Tidak lain adalah orang mukmin dan orang yang kafir. Orang mukmin dan orang yang non mukmin. Orang yang non mukmin, orang yang kafir di dalam menghadapi satu kebahagiaan, tatkala mendapat satu kenikmatan, disikapi dengan kesombongan, disikapi dengan angkara murka, hura-hura. Tetapi di saat itu bukan orang yang paling bahagia. Ternyata tatkala mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan itu, atau suatu hal yang sifatnya nikmat materi, sebetulnya orang yang paling stres dan gelisah. Karena di hadapan dia ini dipertaruhkan. Di antara mempertahankan kenikmatan dan materi yang saat ini dia pegang, atau nanti materi ini suatu saat hilang, maka tidak akan mendapatkan satu kebahagiaan yang hakiki sebetulnya. Jadi sampai mendapatkan materi kayak apa, orang seperti ini tetap aja sedih, gelisah, bahkan gundah. Karena khawatir kalau seandainya saat ini mendapatkan 1 miliar, dia akan berpikir bagaimana ya 1 miliar ini bisa menjadi 2 miliar. Atau paling tidak 1 miliar ini tidak hilang. Ini. Tetapi orang mukmin lain, hadirin rahimakumullah, orang mukmin tatkala menghadapi seperti itu akan dihadapi dengan beberapa cara-cara yang sesuai dengan nilai keimanan. Kalau diperoleh kenikmatan-kenikmatan tersebut, dia akan bilang jazakumullah atau syukran atau terima kasih dan yang lainnya. Dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Karena pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh manusia itu kan tidak lepas dari 2, tidak ada 3. Imma masalahnya itu bisa diraih, bagi seorang mukmin diusahakan sambil tawakal kepada Allah.
atau masih

Salah urusan ini tidak bisa diraih. Ini juga diserahkan kepada Allah. Jadi tidak mungkin seorang yang memiliki iman yang sahih akan memiliki sifat-sifat gundah, perasaan-perasaan stres, gelisah, dan yang lainnya. Inilah hadirin kaum muslimin, muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Perbedaan antara orang mukmin dan orang non-mukmin di dalam menghadapi satu perkara-perkara, baik itu sifatnya kenikmatan ataupun kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Yang artinya firman itu, sesungguhnya kalian-kalian ini juga pernah sakit, bisa gelisah, bisa gundah. Sebagaimana mereka juga bisa sakit, bisa gundah, bisa gelisah. Sama-sama maksudnya orang kafir. Kalau sekarang kita berkeluh kesah di dalam berdakwah, berkeluh kesah di dalam menegakkan ibadah, berkeluh kesah di dalam menegakkan istiqamah, sebetulnya orang kafir itu juga berkeluh kesah, sama saja. Akan tetapi bedanya, kalian-kalian itu di saat berkeluh kesah di dalam berdakwah, berkeluh kesah di dalam ibadah, berkeluh kesah di dalam menegakkan istiqamah fiddin di dalam agama ini, mengharapkan satu harapan-harapan. Sementara mereka tidak memiliki harapan sama sekali. Harapan kita, ikhwati fillah, masya Allah, sangat banyak sekali. Di samping harapan kita di dunia, harapan di akhirat, kita akan berharap semua kesedihan, semua kegelisahan di dalam rangka berdakwah dan ibadah itu dibalas oleh Allah di akhirat dengan pahala yang lebih baik. Kita berharap dengan surga, berharap ketemu dengan Allah, berharap ketemu dengan Rasulullah, berharap ketemu dengan orang-orang soleh nanti di surga. Subhanallah, tidak ada kehidupan yang bahagia kecuali orang yang bisa mencicipi nikmatnya kehidupan seperti yang saya sebutkan tadi. Di antara hal yang juga bisa mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan kegelisahan di dalam hidup ini, berbuat baik dan berusaha untuk berbuat baik kepada sesama kita, sesama manusia, baik berupa ucapan ataupun tindakan. Kalau seandainya kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, kita selalu berpikir dan selalu berpikir, apa sih yang terbaik yang saya bisa berikan kepada teman saya, kepada saudara saya, kepada ummah ini, insyaallah kita akan menjadi orang yang berbahagia. Sekarang kenapa sih hati kita ini banyak terkena penyakit? Kenapa hidup kita atau hidup kebanyakan kaum muslimin ini di dalam kegelisahan? Karena di samping di dalam hatinya ini penuh dengan iri, dengki, hasud. Tak pernah ada niatan atau sedikit sekali yang memiliki niatan berpikir, apa sih yang terbaik yang saya bisa berikan kepada saudara saya. Bahkan di antara mereka sibuk setiap hari siang malam merencanakan, mentargetkan bagaimana saya bisa menjatuhkan teman saya. Bagaimana saya bisa menjatuhkan jabatan teman saya? Bagaimana rezeki teman saya itu bisa kocar-kacir atau rusak usahanya, rusak pekerjaannya? Bagaimana kita bisa hidup bahagia kalau pikiran kita seperti itu? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, la khaira fi katsirin min najwahum
illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. Tidak ada kebaikan di dalam kumpul-kumpul kita, di dalam pembicaraan-pembicaraan kita, kecuali orang yang memerintahkan sedekah, amar ma'ruf, dan membenahi serta islah di antara manusia. Barang siapa yang melakukan itu di dalam rangka mencari ridha Allah, maka kami akan balasnya dengan pahala yang agung, pahala yang besar. Berarti, ikhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, niatan kita untuk berbuat baik dan berbuat sebaik-baiknya untuk manusia dan untuk sesama kita merupakan sarana yang paling bagus untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Dengan kita berbuat seperti itu, hasad akan hilang. Dengan kita berbuat seperti itu, dengki akan lenyap. Dengan berbuat itu, hasad akan hilang. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, sarana supaya kita mendapatkan kebahagiaan, menyibukkan waktu-waktu kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat atau dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Tidak ada satu hari-hari yang indah. Tidak ada detik-detik yang indah dan berharga kecuali hari-hari, jam-jam, detik-detik yang kita habiskan untuk hal-hal yang positif. Sehingga orang yang selalu berpikir untuk berbuat baik, untuk mencari hal-hal yang terbaik bagi dirinya, dan membiasakan setiap hari mencari yang terbaik untuk dirinya, insya Allah kegelisahan, gundah, sedih itu akan menjauh. Kegelisahan yang menimpa dirinya ini akan hilang sirna karena pekerjaan-pekerjaan tersebut terlupakan. Maka orang yang dikurung dengan kesedihan di rumah lain dengan orang yang sedih tapi bisa berangkat ke majlis ta'lim. Lain orang yang sekarang ini dikurung kesedihan di rumah saja dengan orang yang sedih, gelisah, tetapi bisa melakukan aktivitas-aktivitas amal soleh, baik berupa sosial dan yang lainnya. Selanjutnya, hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan seseorang, kalau seseorang itu bisa selalu berpikir konsentrasi penuh terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sekarang, tidak terbawa kesedihan masa lalu, trauma masa lalu, dan tidak juga dijerat dengan ketakutan-ketakutan sesuatu masalah yang akan terjadi. Toh masa lalu tidak akan bisa dirubah lagi. Tidak bisa hanya disesali, apalagi stres dengan masa lalu. Maka orang yang selalu dihantui trauma masa lalu, dia akan tidak bisa menjadi orang yang bahagia. Bahkan kehidupannya selalu was-was, selalu canggung, tidak percaya diri. Maka bagi siapa saja yang ingin mendapatkan satu kebahagiaan di dunia, nyahkan perasaan-perasaan trauma masa lalu, frustasi, tidak mau melakukan apa-apa karena stres, karena gelisah, karena trauma perbuatan-perbuatan buruk di masa yang lalu. Atau kita ketakutan terhadap perkara-perkara atau masalah-masalah yang akan terjadi. Padahal tidak semua yang kita perkirakan itu terjadi. Wong semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu sikap yang sangat baik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz." Berusahalah sebaik-baiknya untuk meraih sesuatu yang paling bermanfaat untuk diri kamu. Artinya, apa sih sekarang ini yang terbaik untuk saya, yang paling bermanfaat untuk saya, baik sisi dunia, sisi akhirat, dan sisi agama. Kalau orang berpikir seperti itu, tidak akan dia itu hidup terhayal dengan hayalan-hayalan yang serba menakutkan. Terus kita lanjutkan, wasta'in billah. Mintalah isti'anah, permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu itu tidak semata-mata karena usaha kita. Tetapi juga dan bahkan sesuatu yang kita bisa raih itu hanya karena pertolongan dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sikap. Wala ta'jaz, dan jangan sampai kita itu memiliki sifat lemah. Belum apa-apa sudah bilang tidak bisa. Belum apa-apa sudah dihantui trauma masa lalu. Belum apa-apa takut jatuh. Maka sangat berbeda orang yang mau naik sepeda motor dan jatuh. Dan itu lebih baik daripada enggak pernah jatuh sama sekali, juga enggak pernah naik sepeda motor. Tidak bisa dibanggakan sama sekali, dan bukan suatu kebanggaan, saya itu enggak pernah jatuh dari sepeda motor. Iya, layaan enggak pernah naik. Wala ta'jaz. Jangan sampai kita itu frustasi, jangan sampai kita itu putus asa, lemah, belum mengerjakan apa-apa, sudah bilang tidak bisa, tidak mungkin, atau berprinsip nasi sudah menjadi bubur. A'udzubillah. Wa in asabaka syai', kalau kita sudah melangkah, kalau kita sudah melakukan sesuatu, dan juga kita telah isti'anah meminta bantuan kepada Allah, terus kemudian tertimpa sesuatu yang buruk, fala takul, jangan sampai kamu mengatakan, lau anni fa'altu kada, kana kada wa kada. Jangan sampai kita mengatakan, atau jangan sampai Anda mengatakan, kalau seandainya saya berbuat seperti ini kan tidak begini. Kalau saya tadi itu lewat jalan ini kan enggak jatuh, enggak boleh. Walakin qul, akan tetapi katakan, qadarullah wa ma syaa'a fa'al, fa inna law taftaha amal syaitan. Tetapi katakan, semua ini adalah qadarullah, keputusan Allah, kehendak Allah, dan apa yang dikehendaki Allah pasti dilakukan dan pasti terjadi. Karena lau, karena menyatakan seandainya itu membuka peluang setan untuk menggoda kita, membuat peluang setan untuk menjerat kita. Yang selanjutnya kita akan membahas masalah cara untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghilangkan kegelisahan. Di antara yang paling bagus dan paling tepat cara untuk menghilangkan kegelisahan dan mendatangkan kebahagiaan, memperbanyak zikir. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tidak ada sesuatu saat yang paling berbahagia. Tidak ada suasana yang paling terang benderang tatkala hati tersebut banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantungkan ketenangan tidaknya hati itu pada zikir. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah,

Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati itu akan tenang. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu menyatakan, "Adz-dzikru lil qalbi kal ma'il samak." Zikir buat hati itu seperti air buat ikan. Sebagaimana ikan tidak akan bisa hidup tanpa air, maka hati pun tidak akan bisa hidup tanpa zikir. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, tatkala kita mau berzikir dan terus berzikir, berarti kita memiliki kemauan yang kuat untuk menghidupkan hati. Begitu juga kalau kita selalu menumpahkan dan selalu memberikan air ke dalam kolam atau ke dalam akuarium, maka ikan-ikan pun akan hidup dengan tenang dan ikan ini akan hidup dengan langgeng. Tapi kalau kita ini menjauh dari zikir, sebagaimana kita itu menjauhkan ikan dari air, tidak ada ceritanya, ikhwati rahimakumullah, air itu hidup di jalan-jalan aspalan. Sebagaimana tidak ada ceritanya, orang yang menginginkan kebahagiaan, ketenangan hati, menjauh dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zikir merupakan satu senjata. Zikir merupakan satu alat. Zikir merupakan satu perangkat yang tidak boleh tidak bagi hati yang merindukan ketenangan dan kebahagiaan. Masya Allah, hadirin rahimakum. Kalau kita menelusuri beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan zikir, tentang pentingnya zikir, dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Sampai kalau kita mencermati filosofi salat, ikhwati fillah, sebetulnya inti daripada salat itu adalah tazkir, mengingatkan. Mungkin kita lupa di duhur, diingatkan di asar, lupa di asar, diingatkan di maghrib, lupa di maghrib, diingatkan di isya, lupa di isya, diingatkan di subuh dan seterusnya. Masya Allah, kehidupan yang selalu berzikir, kehidupan yang selalu dekat kepada Allah. Bahkan kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau tidur setelah tidur, masuk rumah keluar rumah, masuk masjid keluar masjid, pergi pulang, semuanya penuh dengan zikrullah, full zikir kehidupan. Bagaimana syaitan bisa mengganggu kita? Bagaimana iblis bisa menggoda kita kalau setiap saat kita persenjatai diri kita dengan zikir? Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, barang siapa yang keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, dikatakan malaikat ini, dikatakan kepadanya, ukita wa kufita wa hudita, engkau telah mendapatkan perlindungan, engkau telah mendapatkan penjagaan, dan engkau telah mendapatkan hidayah. Dan juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sekarang tidur, maka syaitan meletakkan di tengkuk kita 3 ikatan. Semua ikatan diisi rekaman, wahai anak Adam, tidurlah yang panjang, tidurlah terus, karena malam masih panjang. Dikatakan oleh Rasulullah selanjutnya, barang siapa yang bangun dan berzikir, in halat uqdatan, maka lepaslah 1 ikatannya. Barang siapa yang berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Dan barang siapa yang sholat subuh, maka lepaslah ikatan itu. Fa asbaha nasyitan tayyibal tayyiban nafsi. Maka pagi-pagi menjadi orang yang giat, semangat, berseri-seri wajahnya. Dan juga tayyiban nafsi, jiwanya baik, jiwanya bagus.
tidak susah, tidak gelisah, dan jauh dari nilai-nilai frustasi. Dia akan hidup bersahaja, menghadapi segala sesuatu dengan tabah, thayyiban nafs. Tidak murung, tidak berat diajak untuk ibadah, diajak untuk amal soleh. Ini orang yang selalu membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga di sana kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, sarana-sarana, alat-alat, perangkat-perangkat untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Di antaranya kita tahaddus bin ni'mah. Kita mencoba untuk mengukur di depan ke musibah, di depan malapetaka atau bencana-bencana yang kita hadapin ini, kita ukur dengan nikmah yang diberikan oleh Allah. Masya Allah, ikhwati fillah, kalau kita cermati, kalau kita renungkan dengan baik antara musibah dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tidak ada apa-apanya. Sehingga Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, enggak bisa ngitung. Sehingga ahlul hikmah mengatakan, sesungguhnya nikmat itu bisa diketahui dengan lawannya. Orang baru tahu nikmatnya mata kalau sudah penglihatannya diambil Allah. Orang baru tahu nikmatnya kaki kalau sudah kakinya dikurangi nikmatnya oleh Allah. Orang baru tahu nikmatnya tangan kalau sudah tangannya ini dikurangi fungsinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebetulnya orang yang hidup di dunia ini tidak layak untuk berkeluh kesah kalau dipandang dari sisi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kalau kita itu bersikap apa yang diajarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ila man fauqa." Saya ulangi. "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fauqakum." Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, artinya di dalam masalah urusan-urusan dunia, di dalam masalah urusan-urusan materi, di dalam masalah urusan-urusan kenikmatan sesaat. Wala tanzuru ila man fawqakum, jangan sekali-kali kamu lihat orang yang di atas kamu. Maka sikap seperti itu lebih layak, lebih pas orang tersebut bisa menghargai nikmat Allah. Kita bisa menghargai nikmat Allah. Tapi kalau kita di dalam masalah urusan nikmat, urusan dunia materi, selalu melihat atas kita, enggak pernah bisa bersyukur dan selalu merasa kurang, dan lebih ngenes lagi, selalu merasa miskin. Subhanallah, hadirin rahimakumullah. Kalau orang ini selalu nikmat itu ada di tangan orang, betapa sedihnya, betapa gelisahnya, betapa sumpeknya hidup. Tak pernah mensyukuri apa yang ada di tangannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indannas yuhibbukanna." Zuhudlah kamu di dunia ini, artinya terima apa adanya yang diberikan oleh Allah di dunia ini, maka Allah akan sayang sama kamu. Dan terimalah apa yang di tangan kamu, jangan sampai ngelirik apa yang di tangan orang, maka orang juga akan senang sama kamu. Ini kunci, ini cara. Cuman kebanyakan orang ini, ikhwati rahimakumullah, menggantungkan senang dan tidak senangnya Allah itu di materi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah,

Anan, yang arti simpelnya sebagian orang, sebagian manusia ini ada yang dicoba oleh Allah, dikasih nikmat banyak, jabatan juga tinggi, serba basah, serba empuk, dia bilang Allah sayang sama saya. Dan ada di antara mereka kalau sudah dicoba oleh Allah, dikasih seret rezekinya, kurang duitnya, dia bilang Allah enggak sayang sama saya. Padahal kaedah sayang dan tidak sayang itu bukan masalah diuji atau tidak diuji. Bahkan kalau kita melihat hadis Rasulullah yang lainnya, pertanda sayangnya Allah itu kepada hambanya, banyaknya ujian yang menimpa dia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, innallaha idza ahabbal qauma ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu kalau sayang sama hambanya banyak dicoba. Sehingga di dalam hadisnya juga ditegaskan dalam hadis yang lainnya, inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya itu para nabi, kemudian orang yang sepadan dengan mereka-mereka para nabi di dalam masalah kadar iman. Kemudian nanti orang itu dicoba sesuai dengan kadar agamanya. Semakin kuat agamanya, semakin kuat cobaannya, semakin lemah dan semakin lemes imannya, juga semakin lemes cobaannya, semakin ringan. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan juga ketenangan hati kita, melupakan kesedihan-kesedihan, melupakan kegelisahan-kegelisahan di masa yang lalu. Dan juga jangan sampai kita dirisaukan terhadap hal-hal yang di depan kita. Karena orang yang selalu berpikir seperti itu dan cara hidupnya seperti itu, tidak ubahnya dengan orang yang gila. Mung semuanya sudah tidak jelas. Kita tinggal menunggu putusannya. Masa lalu kalau memang itu berhubungan dengan dosa, trauma dengan perbuatan-perbuatan maksiat, jalan keluarnya kan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tidak bisa berprinsip nasi menjadi bubur, tidak. Allah saja memberikan satu rayuan yang indah kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Sebagaimana di dalam firman-Nya,

Katakanlah, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku yang bermaksiat dan melumpuri dosanya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat-rahmatku. Artinya, ikhwati fillah, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih luas daripada azabnya, murkanya. Jadi jangan sampai yang sekarang ini trauma dengan maksiat, dengan perbuatan dosa yang begitu besarnya, masa muda yang begitu kotornya, sekarang kita frustasi, tidak ada kesempatan ibadah, tidak sama sekali. Kalau kita bercerita tentang kaum di antara kaum Bani Israel, ada yang ingin bertaubat setelah membunuh 99 orang, kemudian meminta fatwa atau penjelasan nasihat kepada salah seorang alim, dikatakan taubat kamu tidak diterima, maka orang itu pun dibunuh, sang kiai itu pun dibunuh, lengkaplah 100. Maka dia terus dan terus mencari, apakah taubat saya ini bisa diterima? Maka datanglah kepada seorang alim, menasihati dia bahwa taubat kamu diterima dan bisa diterima oleh Allah, asalkan kamu mau pindah tempat, mau hijrah ke tempat yang lain. Sehingga sebelum nyampe ke tempat yang dihijrahi, dia meninggal, ikhwati fillah. Sampai di dalam masalah meninggalnya ini dibuat perebutan antara Malaikatul Rahmah dan Malaikatul Azab. Katanya Malaikatul Rahmah, ini hak saya, ini adalah termasuk bagian saya. Katanya Malaikatul Azab, ini bagian saya, bukan bagian kamu. Akhirnya Allah mengutus suatu utusan untuk memutuskan apakah orang ini berhak untuk masuk ke rahmat Allah atau azab Allah. Sehingga diukur, hadirin sekalian. Ternyata dia lebih dekat satu jengkal kepada rahmat Allah. Akhirnya dimasukkan kepada rahmat Allah, menjadi hak Malaikatul Rahmah. Subhanallah. Ternyata banyak contoh-contoh, banyak kisah-kisah orang yang gelap masa lalunya, dan mungkin lebih gelap daripada kita, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selagi nyawa, selagi roh ini tidak ditengkorokkan. Selagi maut ini belum menjemput manusia. Sebelum Allah subhanahu Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya disebutkan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selagi matahari ini tidak terbit di barat, alias kiamat. Sehingga tidak ada alasan kita mengatakan dan menyatakan, memponis diri kita, saya ditakdirkan menjadi orang yang jelek. Saya memang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah. Sudah terlanjur, nasi sudah menjadi bubur. Tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menghibur kita, masih menghibur orang-orang yang melumpuri dirinya dengan perbuatan dosa itu dengan hadisnya yang indah. Innallaha yabsutu yadahu bin-nahar liyaqbala musi'al lail. Wa innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyaqbala musi'an nahar. Sesungguhnya Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang jelek di malam hari. Orang yang berbuat maksiat di malam hari. Dan Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa di siang hari. Subhanallah, hadirin sekalian. Subhanallah, kalau hati seseorang sudah terbuka untuk menerima hidayah, sambil dibarengi dengan terus dan terus menimba ilmu, maka tidak ada istilahnya frustasi, tidak ada istilah terlanjur. Maka di sini perlu saya sisipkan,
Pentingnya ilmu, bahwa ilmu itu adalah sarana yang terpenting seseorang untuk mendapatkan hidayah. Karena dari ilmu itu pintu-pintu hidayah akan terbuka. Dengan ilmu pintu-pintu petunjuk hidup akan terbuka lebar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran yang indah, perbedaan antara orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Adakah sama orang yang sekarang ini berjalan tegak dengan orang yang berjalan telungkup? Ibarat orang yang berjalan tegak ini adalah orang yang memiliki ilmu. Melangkah di dalam hidup ini selalu didasari dengan ilmu. Setiap langkah-langkahnya ini didasari dengan petunjuk ilmu. Maka orang yang seperti ini jelas cepat nyampe, tahu arah, tahu isyarah, tahu alamat. Lain halnya dengan orang yang sekarang ini berjalan telungkup, ibarat orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu, serba susah. Enggak tahu arah, enggak tahu alamat, enggak tahu rambu-rambu, jelas kesasarnya daripada nyampenya. Itulah ilmu dan itulah pentingnya ilmu. Maka kalau kita sekarang ikhwati fillah bisa memberikan makan jasad kita sehari 3 kali, sangat zalim kalau kita ini tidak bisa memberi makan rohani kita ini 3 kali sehari. Kalau kita mengikuti teori keseimbangan kan harus seimbang antara jasmani dan rohani. Masa kita bisa memberi makan jasmani kita setiap hari minimal 3 kali, bahkan di sana masih ada menu tambahan. Kita kadang-kadang rohani kita biarkan kosong lompong, tidak diberi makan. Padahal kalau kita mengalami busung lapar, resikonya itu tidak berat, akibatnya tidak berat, paling banter dibawa ke rumah sakit, yang ngerasain sakit itu yang ngalamin sakit. Tetapi kalau sekarang orang itu kena busung rohani, yang menderita sakit, yang menderita payah, yang menderita susah itu tidak hanya pelakunya saja, orang lain juga ngerasain. Maka ilmu adalah satu alternatif yang paling harus kita prioritaskan dalam rangka untuk meraih satu kebahagiaan. Di samping ilmu itu surga, di samping ilmu itu adalah jihad fi sabilillah. Ilmu merupakan satu hal yang menjadi ukuran standar kesadaran seseorang di dalam beragama. Artinya, semakin cukup ilmu seseorang, semakin cukup pula nilai kesadaran dia di dalam beragama. Dan semakin minim ilmu seseorang, ikhwah billah, semakin susah untuk diajak berjuang, diajak untuk senang dan menyenangi, mencintai agama Allah yang tercintai. Sehingga ilmu ini dijadikan oleh Rasulullah baik dan buruknya seseorang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka dia akan dipahamkan di dalam masalah urusan-urusan agamanya. Sebaliknya, orang yang tidak diinginkan oleh Allah baik, biasanya susah untuk diajak mempelajari agama, memahami agama, mengilmui agama ini. Maka tidak ada satu perbedaan bahwa agama itu ilmu, ilmu itu agama. Sehingga di antara ulama, Muhammad ibnu Sirin mengatakan di dalam muqaddimah Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma dinun, fanzur amman ta'khuduna dina." Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, agama itu adalah ilmu. Maka lihatlah dari mana engkau mengambil ilmu tersebut. Mana sih sekarang ini ajaran agama yang tidak pakai ilmu? Sholat ada ilmunya, puasa ada ilmunya. Semua rukun iman, rukun Islam itu tidak sepi dari ilmu. Bahkan orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling baik di dalam agamanya adalah orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallaha min 'ibadihil 'ulama." Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang ulama. Orang yang memiliki ilmu. Ilmu yang bermanfaat, bukan setiap ilmu. Sehingga Hasan Al-Basri menegaskan, "Al-ilmu ilman." Ilmu itu ada 2 macam.
ilmun fil lisan wa dhalika hujjatun alayhi wa ilmun fil qalbi dhaka huwal ilmun nafi'. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu yang di dalam lisan itulah yang menjadi beban nanti bagi orang yang memilikinya. Yang keduanya ilmun fil qalbi, ilmu yang di dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Di samping manfaatnya ilmu yang saya sebutkan di atas, ilmu itu ikhwati fillah bisa menghilangkan kebodohan dan melenyapkan kesalahpahaman. Orang bodoh karena tidak punya ilmu, orang salah paham terhadap Islam juga karena tidak menguasai ilmunya. Sering kita dengar mencerca, ada orang yang mencerca, ada orang yang mencela Islam. Musibahnya awalnya itu karena tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui apa isi Al-Quran, apa isi hadis, akhirnya mencela. Maka Imam Syafi'i menegaskan, kam min aibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmi saqim. Berapa banyak orang yang mencela perkataan-perkataan yang baik, musibahnya, akar permasalahannya, muaranya karena salah paham. Karena pemahaman-pemahaman yang sakit. Maka di sini antara pemahaman yang sakit, yaitu pemahaman yang rusak, pemahaman yang sakit, pemikiran yang pincang karena enggak lengkap ilmunya, menyebabkan orang itu mencacat, mencerca kebenaran. Di samping juga hawa nafsu. Sehingga ilmu bagi seorang muslim, ilmu bagi seorang yang mengidamkan kebahagiaan adalah segala-galanya. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di antara sarana yang bisa meraih kita hidup bahagia adalah kita selalu berdoa. Karena kehidupan ini tidak melulu usaha saja, tidak ada harganya usaha yang tidak disertai dengan doa, dan doa ini kurang lengkap kalau tidak dibarengi dengan usaha. Maka ada orang yang mengatakan ad-du'a silahul ibadah, silahul mukmin, doa itu adalah senjata orang mukmin, sangatlah benar. Tidak ada senjata yang ampuh, tidak ada senjata yang paling baik bagi seorang mukmin kecuali doa. Di samping doa itu ibadah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, ad-du'a huwal ibadah, doa ini juga bisa menghilangkan, bisa merubah takdir. Sebagaimana apa yang ditegaskan atau hadis yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Ahmad. La yaruddul qadar illa du'a, tidak ada yang bisa menghindarkan takdir, menolak takdir kecuali doa. Maka tidak ada ruginya orang yang berdoa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala marah kalau kita ini tidak berdoa. Inilah perbedaan antara khalik dengan makhluk. Kalau khalik, kalau Allah ini, kalau tidak diminta marah. Kalau diminta, sering diminta itu senang. Lain dengan hamba, semakin sering diminta, semakin enggak senang. Semakin marah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, innallaha yaghdhabu idza lam yus'al. Allah itu marah kalau tidak diminta. Maka kita mari, di samping kita merealisasikan firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Karena doa itu ibadah, dan doa itu menyelesaikan dan bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang tidak bisa diselesaikan dengan akal. Berapa banyak masalah-masalah menurut akal itu tidak bisa diatasi, tapi bisa diatasi dengan doa. Masya Allah, ikhwati fillah, kalau kita mencermati cerita orang yang terjepit di gua dengan batu itu,
bukankah batu tersingkir karena doa? Juga di antara nabi-nabi yang dahulu, yang sudah putus asa tidak punya anak, dikaruniai anak oleh Allah juga dengan berdoa. Nabi Yunus selamat dari perut ikan, Nabi Nuh selamat, Nabi Musa selamat, semuanya karena doa dan karena wasilah doa. Maka kita tegaskan di sini, banyak perkara-perkara yang kita hadapi menurut akal kita sudah tidak bisa diatasi. Ketahuilah, di sini akan bisa diatasi dengan doa. Maka marilah kita berdoa dan terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu untuk mengabulkan doa. Di sini perlu saya jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa istajaba Allah ta'ala bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak ada unsur dosa dan memutuskan silaturahmi, maka Allah akan kabulkan satu di antara tiga. Yang pertama, mungkin saja doanya dikabulkan di dunia. Yang keduanya, mungkin disimpan oleh Allah di akhirat. Yang ketiganya, mungkin saja digunakan untuk menolak bala, menolak musibah yang mau menimpa kita. Siapa tahu hadirin sekalian, ikhwati fillah, karena kita rajin berdoa, yang asalnya kita itu mau kena musibah dibatalkan oleh Allah karena doa kita. Maka kita jangan sampai berhenti berdoa karena merasa tidak terkabulkan. Subhanallah. Sebetulnya orang mukmin itu kalau berpikir dengan baik, toh kalau seandainya tidak dikabulkan sama sekali, berdoa itu kan ibadah. Orang beribadah itu kan dapat pahala. Maka di antara doa-doa yang bisa menghibur hati, di antaranya doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu ammatika nasiyati biyadika adlun fiya qada'uka madin fiya hukmuka, Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka aw sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaib 'indaka anta ja'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi. Katanya hadirin sekalian, siapa yang berdoa dengan doa ini, Rasulullah menjamin kesusahan, kegelisahan, gundah ini akan hilang. Masya Allah. Ini merupakan suatu doa yang besar, yang agung, yang berharga untuk menawar kegelisahan hati kita. Selanjutnya di sana ada doa juga, di antaranya yang bunyinya, Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati hi ilaiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena agama sebagai tulang punggungku, dan perbaikilah duniaku ya Allah karena dunia tempat ma'isyahku, dan perbaikilah akhiratku ya Allah karena sesungguhnya akhiratku adalah tempat akhir tinggalku, dan perbaikilah kehidupanku dan tambahlah di dalam kehidupanku setiap kebaikan, dan usahakan, dan ya Allah, jadikanlah kematianku ini sebagai pelipur, sebagai peristirahatan dari seluruh kejelekan, dari seluruh keburukan. Inilah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan di sana masih banyak sekali doa-doa, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat baik untuk kita baca, yang sebagai sumber ketenangan hidup kita, sebagai alat kita untuk meraih kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan. Di sana ada lagi cara atau kiat-kiat kita untuk menepis atau meringankan kegelisahan.
Di antara cara itu adalah menggambarkan. Paling jelek musibah yang menerima menimpa kita. Artinya, kita kira-kirakanlah. Perkiraan itu yang paling terjelek. Kesedihan yang paling terjelek itu begini, kegelisahan yang paling terjelek begini. Artinya, kalau kita sudah membuat skedul kesedihan yang paling terjelek itu seperti ini, kita akan sanggup dan siap menghadapi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu dibutuhkan tatkala tatapan pertama kali. Artinya, orang itu semakin siap menghadapi musibah, orang itu semakin siap menghadapi kegelisahan, semakin memperingan kegelisahan itu sendiri, memperingan kesedihan itu sendiri. Tapi kalau orang ini siapnya cuma dapat nikmat, siapnya cuma enak saja, tidak siap untuk menerima tidak enak, tidak siap menerima musibah, maka di sini ya kagetnya itulah yang nanti membuat hati itu semakin gelisah. Karena orang yang hanya siap mendapatkan kenikmatan, tidak siap mendapatkan keburukan, rata-rata dia akan cepat ngeluh, cepat gelisah tatkala mendapatkan kesedihan atau musibah sekecil apapun. Tapi kalau orang ini sudah sejak lama mempersiapkan mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjelek, kemungkinan-kemungkinan yang terburuk di dalam seluruh langkah, baik itu di dalam kerjaannya, di dalam bisnisnya, dagangannya, insyaallah dia akan siap menghadapi segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi. Ini cara. Dan terintinya, orang yang seperti itu juga akan siap. Kesiapan di dalam menghadapi kesedihan, disambut dengan sabar akan mendapatkan pahala. Siap menyambut kegembiraan, nikmat, dengan syukur dia juga akan mendapatkan pahala. Sebagaimana yang saya jelaskan di atas. Inilah hal-hal yang bisa juga memperingan ketegangan-ketegangan syaraf, memperingan ketegangan-ketegangan otak, memperingan kesedihan-kesedihan dan kepenatan pikiran. Maka orang yang bersikap seperti itu termasuk orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, bagaimana kita untuk meraih kebahagiaan? Caranya adalah kita menghadapi musibah, bencana, atau kegelisahan, kesedihan itu dengan menguatkan hati kita. Jangan sampai kita itu cepat stres, reaktif, emosional. Bahkan setelah mendapatkan kebahagiaan sekecil apapun, langsung waham-waham atau hayalan-hayalan, ketakutan-ketakutan yang tidak ada dasarnya itu muncul, sehingga pikiran-pikiran buruk menghantui dirinya, pikiran-pikiran yang jeleneh, bahkan sama sekali hayalan belaka seakan-akan di depan matanya. Ya, orang yang seperti ini ikhwati fillah akan dihantui dengan perasaan-perasaan was-was, perasaan-perasaan gelisah yang tidak ada dasarnya, ketakutan-ketakutan yang tidak ada alasannya. Jadi orang ini sebetulnya tidak dibikin stres oleh masalah-masalah yang nyata, yang benar-benar musibah. Tetapi dibikin stres gundah oleh masalah pikirannya sendiri. Jadi dia ini disusahkan oleh pikirannya sendiri, tertekan oleh pikiran-pikiran yang serba ketakutan. Nah, ini harus kita nyahkan dan ini berbahaya sekali. Kalau ini dibiarkan, maka orang tersebut akan kena stres, kena penyakit-penyakit yang aneh-aneh sifatnya kejiwaan. Jiwanya akan lusuh, rusak, pikirannya akan menjadi pikiran seperti orang-orang yang gila atau setengah gila. Ikhwatu fillah,
kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah. Ada sarana yang sangat-sangat baik dan penting untuk kita memiliki stabilitas batin dan hidup istiqomah serta bisa meraih kebahagiaan. Menciptakan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal inilah hadirin rahimakumullah merupakan satu alat yang terpenting orang hidup bahagia. Kalau sudah orang ini kehilangan tawakal kepada Allah, ketergantungannya ini macam-macam. Ada di antara mereka yang tergantung kepada dukun, ada yang tergantung kepada kuburan, ada yang tergantung kepada jimat-jimat, ada bahkan yang tergantung kepada benda-benda yang lebih rendah, lebih hina daripada diri. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa

Dan makhluk-makhluk itu kadang-kadang juga bisa mengalami perubahan. Kalau sekarang ini bergantung kepada kekayaannya, suatu saat kekayaannya juga akan hilang dan lenyap. Kalau kita bergantung kepada jabatannya, suatu saat jabatannya juga akan diambil oleh Allah. Maka siapa yang sekarang ini bertawakal kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicukupinya. Karena dia zat yang hidup tidak pernah mati, zat yang selalu dan selalu bangun, tidak pernah tertidur, tidak pernah kantuk, tidak pernah lalai, dan tidak pernah melalaikan kita. Sami'un basir, mendengar dan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Paling tahu, khabirun bima ta'malun, paling tahu terhadap apa yang kalian kerjakan, sangat tahu apa yang kalian butuhkan. Maka sangat layak, ikhwati fillah, kalau tawakal kepada zat ini. Tawakal yang paling tahu kebutuhan kita. Tawakal kepada zat yang paling mengerti, yang paling mendengar, yang paling melihat terhadap apa yang saya atau kita butuhkan atau makhluk butuhkan. Tapi kan yang namanya makhluk itu pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya serba kurang. Sehingga otomatis juga kurang perhatian kita kepada, kurang perhatian dia kepada kita. Maka yang tawakal kepada selain Allah, kelirunya itu di situ. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan disusahkan oleh hayalan-hayalan, kesedihan-kesedihan, atau pikiran-pikiran ketakutan, atau tidak memiliki sifat picik. Bahkan seluruh problematika, seluruh permasalahan hidup diawali dengan dada luas, dihadapi dengan perasaan-perasaan yang tabah, perasaan-perasaan yang kuat, karena dilandasi kuatnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini perlu saya tegaskan tentang masalah tawakal. Perlu kita ketahui bahwa tawakal itu bukan hanya sekedar suatu akhlak seorang muslim. Bahkan akhlak itu lebih daripada itu, merupakan satu akidah. Barang siapa yang tawakal kepada selain Allah, berarti telah merusak akidah. Barang siapa yang bertawakal atau tergantung kepada perdukunan, berarti dia telah terjebak kepada kesyirikan. Barang siapa yang tawakal atau tergantung kepada benda-benda keramat, berarti dia telah terjebak kepada kehidupan tahayul, kehidupan serba bid'ah dan khurafat. Maka jangan sampai di antara kita memahami tawakal itu hanya sebagai realisasi akhlak seorang muslim. Lebih dari itu merupakan realisasi akidah seorang muslim. Sehingga kita temukan di dalam ayat-ayat atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang musyrikun, orang-orang yang merusak akidahnya. Di sini kalau kita melihat realita kehidupan manusia saat ini, karena jauhnya dari nilai agama, karena jauhnya dari ulama, karena jauhnya dari akidah, banyak berpindah tawakal kepada Allah, berpindah kepada tawakal kepada kuburan, kepada dukun dan yang lainnya. Padahal ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat keras sekali, dan juga ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sangat keras sekali. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in fala yuqbal salatu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun menanyakan tentang sesuatu, maka Allah tidak menerima salatnya 40 hari. Yang keduanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala

0: Muhammad. Barang siapa yang menanyakan sesuatu kepada dukun atau tukang ramal lalu membenarkan apa yang diucapkan, maka dia telah kafir terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata bahayanya tawakal kepada selain Allah itu tidak hanya dari sisi akhlak saja. Dari sisi akidah itu lebih berbahaya. Sehingga kita lihat mereka bahkan di antara kaum muslimin mau nanam tanaman pergi ke dukun atau kuburan. Mau dagang datang ke dukun, mau naik jabatan datang ke dukun. Mau apa saja bahkan mau nikah juga pergi ke dukun. Inilah karena lemahnya tawakal dia kepada Allah. Kurang percaya diri, kurang pede terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga pemberantasan hal ini tidak bisa dilakukan oleh personel atau individu saja. Bahkan lembaga, semua masyarakat, negara, semuanya harus ikut serta menunjukkan, meluruskan, memberikan pengertian-pengertian pemahaman tentang hakikat tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, jangan sampai kita itu membuat susah atau nyusahin orang lain. Kalau sekarang ini langkah-langkah hidup kita selalu membuat susah orang lain, atau selalu nyusahin orang lain, bagaimana kita bisa mendapatkan bahagia? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, la yafriku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Jangan sampai seorang mukmin itu misah, mentalak itu dengan orang mukminah atau wanita-wanita mukminah. Kalau seandainya sekarang dia itu benci sebagian dari akhlaknya, ketahuilah di sana masih ada akhlak-akhlak, tingkah laku, perilaku-perilaku yang masih baik, yang masih menyenangkan hati kita. Artinya hadirin sekalian, kalau kita melihat orang atau orang itu membuat benci kita, ketahuilah di sana masih ada akhlak-akhlak, masih ada perilaku-perilaku yang baik. Tidak semua orang itu semuanya jelek. Maka mungkin saja sekarang yang kita lihat itu buruk, ada kebaikan-kebaikan lain di sisi lain yang menguntungkan kita. Maka di dalam bergaul, di dalam bersosial ini jangan cepat memvonis. Jangan cepat kita memberikan satu hukuman kepada orang. Tetapi yang kita depankan, yang kita kedepankan adalah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena setiap manusia mukmin ini memiliki potensi, memiliki kelebihan-kelebihan, mungkin di dalam satu sisi dia memiliki kekurangan banyak, tetapi di dalam sisi lain memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak saya miliki, yang tidak kita miliki, dan juga tidak kamu miliki. Khususnya di dalam masalah kehidupan berkeluarga. Kadang-kadang si suami memandang si istrinya antipati, pandangan sebelah saja. Tidak mencoba untuk menggali, tidak mencoba untuk melihat perilaku-perilaku lain yang positif. Kalau sudah benci dalam satu tindakan, semua diratai. Inilah yang dikatakan oleh ahli atau penyair, Ainur Ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawi. Mata keridhaan, mata kesenangan, kalau sudah senang, semua aib itu menjadi baik. Semua aib itu ditutupin, tertutupin. Tapi kalau sudah mata kebencian melihat dari sisi atau dengan cara kebencian, maka seluruh kebaikan ini menjadi buruk, semuanya menjadi buruk dan tidak ada baiknya. Tidak bagus. Cara pandang seperti itu, khususnya di dalam hidup bersosial dan bermasyarakat, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan juga tidak mendapatkan teman. Mana sih manusia ini yang semuanya baik, manusia yang sempurna? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam ini adalah salah dan tempatnya salah, dan sebaik-baiknya yang salah adalah yang mau bertaubat. Inti yang kita ambil dari hadis itu, pada hakikatnya manusia ini tidak sempurna, manusia ini tempatnya salah, manusia ini bisa sempurna karena bersatunya manusia itu. Artinya satu sama lain ini saling melengkapi, satu sama yang lainnya ini saling menasihati. Inilah hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang mencita-citakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah cara-cara untuk menghilangkan kegelisahan. Konsep untuk mendatangkan ketenangan batin, stabilitas batin, dan penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati. Dari hadis yang kita baca di atas, larangan kita untuk memisah, membenci. Jadi dilarang orang mukmin itu membenci mukminah atau muslimah, wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mukminah. Mungkin saja kita benci dalam satu sisi, sisi lain ada kebaikannya. Kita benci dalam satu sisi moral, tingkah laku, mungkin dari sisi yang lainnya ada baiknya. Dari hadis di atas diperintahkan pada setiap suami untuk mu'asyarah, mu'amalah, mempergauli sang istri ini dengan pergaulan yang baik, dengan pergaulan yang penuh dengan kasih sayang, pergaulan yang adil, bijak, dan tidak krusa-krusuh, tidak emosional, tetapi selalu didasari atas kasih sayang yang penuh dengan ketegasan, arif bijaksana yang penuh dengan nilai-nilai moral. Kalau seperti itu, insya Allah kita akan menemukan keluarga yang diidam-idamkan, keluarga bahagia, rumah tangga yang tenang. Yang selanjutnya, untuk kita bisa menghilangkan kegelisahan dan kegundahan ini, ternyata kita masing-masing harus menegakkan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak setiap orang yang memiliki hak. Satu contoh saja di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau antara suami dan istri ini masing-masing menegakkan kewajiban masing-masing, yang suami juga melakukan atau melaksanakan, menunaikan apa-apa yang menjadi kewajibannya, yang istri pun menunaikan apa-apa yang menjadi kewajibannya, akan muncul harmonis. Juga begitu, masing-masing ini mendapatkan hak sesuai dengan porsi yang telah diberikan oleh syariat. Kalau sekarang ini rumah tangga baik suami atau istri memperoleh hak-hak sesuai yang telah hak-hak secara wajar dan juga menunaikan kewajiban-kewajiban itu secara wajar, insya Allah akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Begitu pula anggota masyarakat, kehidupan bernegara, bersosial, baik kita sebagai rakyat atau pemimpin, kalau masing-masing ini melandaskan hidupnya di atas keadilan artinya masing-masing menunaikan kewajibannya, juga masing-masing mendapatkan hak secara wajar, insya Allah kehidupan ini akan tentram, bahagia, dan juga mendapatkan ketenangan, aman, tentram, menghiasi kehidupan setiap hari. Tetapi kalau kita melihat kepincangan-kepincangan di sana-sini, ketidakadilan di sana-sini, penganiayaan, kezaliman, merajalela, pasti ikhwah fillah kita akan mendapatkan satu kehidupan yang sengsara, kehidupan penuh sesak, dan jarang kita temukan rasa aman di mana-mana. Kunci yang selanjutnya bagi seorang muslim yang mengidam-idamkan kebahagiaan, jangan sampai kita ini memperturutkan kesedihan. Artinya jangan sampai kita ini hanyut di dalam lautan kesedihan. Kalau kita ini terbiasa membiarkan diri kita hanyut di dalam lautan kesedihan, hanyut di dalam aliran kesedihan, maka kita akan menjadi orang yang murung, orang yang gelisah, gampang sedih, tidak bahagia. Maka orang yang mencita-citakan ketenangan dan kebahagiaan hendaklah memutuskan diri, memutuskan hubungan dengan kesedihan. Jangan sampai kita ini termakan oleh kehidupan sedih dan dihantui oleh kesedihan-kesedihan setiap hari. Sehingga kita harus menyeimbangkan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan agama. Ya, biarpunlah sekarang saya kurang di dalam masalah materi dunia, tapi alhamdulillah iman tidak kurang, hidayah tidak kurang. Itulah prinsip sebagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Dan sebetulnya bahasan tentang masalah lautan kebahagiaan sangat luas sekali. Kalau kita uraikan satu persatu secara rinci dan detail, bagaimana seorang muslim meraih satu kebahagiaan melalui konsep agamanya, sangat panjang dan sangat lebar sekali pembahasannya. Di dalam kesempatan ini, mungkin pembahasan untuk meraih kebahagiaan saya akhiri sekian saja. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pijakan, pedoman, dan juga nasihat yang berharga buat para pendengar sekalian dan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Ketahuilah, kebenaran hanya dari Allah dan Rasulnya. Kalau ikhwati fillah mendapatkan untaian ayat-ayat yang indah yang mengandung nilai hidayah dan petunjuk, maka ambillah. Sesungguhnya tidak ada ruginya orang yang mengambil ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada sunnah-sunnah Rasulullah yang sahihah, yang bisa melipur diri kita, yang kita anggap cocok dan sesuai untuk pijakan hidup kita di dalam rangka meraih kebahagiaan, maka ambillah. Dan tidak akan tersesat orang-orang yang berbijak dan mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari saya, karena saya manusia biasa yang tidak luput dan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan, maka saya mohon maaf kalau ada kasarnya di dalam kata-kata saya, ada kerasnya di dalam penyampaian-penyampaian saya. Saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Bila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
1: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mat ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
8: Al-Qur'an.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar, dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hatinya. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik. Jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman. Kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim. Yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Untayan Mutiara Nasihat.
11: نور من القرآن.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu? Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khayrun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: ada.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: شجرة.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Quran.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر

0: تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
1: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil barara walladhi yaqra'uhu wa huwa shaqun alayhi wa yatata'ta'u fihi wa huwa shaqun alayhi falahu ajran.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: Bismillah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut. Dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana. Dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mu'min itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma, tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahu khairun. Masyaallah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minina ad-dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzaban nar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah,

0: satu kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: القرآن.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
2: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhahullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan dari kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsonihi. Nam ikhwati Islam wa azakumullah. Menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak jeda roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Yang menciptakan adalah Allah. Sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
3: Seseorang yang apabila mati di atasnya.
4: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'.
2: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhal Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
3: Tawakal kita hanya kepada Allah.
2: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
3: bukan kepada selain Allah azza wa jal.
2: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
3: Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
2: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
3: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Hala. Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: وقال الملك ائتوني به

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi pekan keempat yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, disampaikan oleh Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhahullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan di kesempatan ini dengan mengangkat tema menimba ilmu agama. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafaddal mashkur Ustadz.
3: Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Roja TV di mana pun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita cucuran rahmat-Nya, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita, memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, insyaallah tabaraka taala, kita akan lanjutkan pembahasan kitab kita, sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya iman. Dan pagi hari ini kita akan masuk pada sebab yang pertama bertambahnya iman, yaitu menimba ilmu agama. Berkata Syekh Razak hafizahullah, asbabu ziyadatil iman, sebab bertambahnya iman. Laqad ja'ala Allah subhanahu likulli marghubin wa matlubin sababan wa tariqan yusiru ilaih. Allah telah menciptakan segala sesuatu itu ada sarana, sebab yang menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Wa inna ahamma wa a'zama al-matalibi wa ammaha naf'an wal iman. Sesungguhnya cita-cita yang paling tertinggi dan itulah merupakan manfaat yang paling terbesar adalah iman. Waqad ja'ala Allahu lahu mawad katsiratun tajribuhu wa tuqawwihi. Dan Allah telah menciptakan banyak sekali jalan-jalan untuk dapat menggiring iman kepada kita dan untuk mengkuatkannya. Wasbaban 'adidatan tazidu wa tunammihi, banyak sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan untuk dapat menambah iman, menumbuh kembangkannya. Idza fa'ala al-ibadu qawiya yaqinuhum wa zada imanuhum, kalau ini mereka lakukan, iman mereka menjadi kuat, keyakinan mereka menjadi bertambah. Bayyanahu Allah taala fi kitabihi wa bayyanahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Adapun jalan ini dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya, dijelaskan pula oleh Rasulnya mulia salam dalam sunnahnya. Wala'alla ahamma hadil asbab mayali. Dan dia terasa sebab yang paling penting

untuk menambah iman, menumbuh kembangkannya adalah berikut ini. Pertama, awalan ta'allumul ilmin nafi', belajar ilmu yang membawa manfaat. Ilmu yang bermanfaat, ya, tentulah yang paling bermanfaat adalah ilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang mengenal bagaimana kita menyembahnya, apa perintahnya, apa larangannya. Inna ahamma wa anfa asbab ziyaratil iman ta'allumul ilmin nafi', ilmu syari'ati al-mustamiddu min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya yang paling penting, sebab yang paling utama untuk dapat menambah iman adalah belajar ilmu yang bermanfaat. Maksudnya adalah ilmu agama, ilmu syariat. Ilmu agama syariat yang berlandaskan kepada kitabullah dan sunnatu rasulillah. Inilah sebenar-benarnya ilmu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Ya, kebenaran itulah ilmu yang kita harus pelajari, yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kitabnya. Yang kedua tentunya dari Rasulnya sebagai utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu Ibnu Rajab mu'arifan bihadzal ilmi, Ibnu Rajab menjelaskan tentang ilmu syariat ini betapa pentingnya, kedudukannya. Fal ilmu nafi'u huwa dhabtu nususil kitabi wa sunnah wa fahmu ma'aniha wa taqayyudu fi dhalika bil ma'thuri 'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim fi ma'ani al-Qur'an wal hadith wa fi ma warada 'anhum min al-kalam fi masail al-halal wal haram wal zuhdi wal raqa'iq wal ma'arif wa ghairi dhalika والاجتهاد على التمييز صحيحه من سقيمه أولا ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع أني واشتغل. Berkata Ibn Rajab rahimahullah, ya, ketika menjelaskan tentang betapa pentingnya ilmu agama ini, ya. Dan apa itu ilmu agama sebenarnya kita disuruh untuk pelajarinya? Dialah ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu adalah ilmu yang berupaya untuk menselaraskan dengan Quran dan dengan Sunnah, serta berupaya memahami makna-maknanya. Dan dalam memahami Quran dan Sunnah ini, hendaklah senantiasa terikat dengan apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah, terikat dengan apa yang dipahami oleh para tabi'in dan para pengikut tabi'in, tabi'ut tabi'in, dalam memahami makna Quran, dalam memahami makna hadis. Ya, bukan kita pahami sendiri. Berapa banyak orang-orang tersesat karena memahami Quran sendiri, memahami hadis sendiri, tidak sebagaimana dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, sehingga akhirnya mereka mencomot sembarang ayat untuk sesuatu hal yang tidak seperti itu sebenarnya Allah inginkan. Misalnya kelompok yang mengatakan bahwasanya, ya, ibadah itu akan berhenti bila mana seseorang telah mencapai derajat yakin. Lepaslah syariat, tinggallah hakikat dan ma'rifat, maka tak perlu lagi sholat, tak perlu lagi ibadat apapun kecuali, ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata mereka, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Ini ibadah, kata mereka, syariat untuk orang awam sampai datang yakin. Kalau sudah lepas daripada pemahaman orang awam, sudah naik kepada jenjang lebih tinggi, jenjang al-yaqin, lepaslah syariat, tak perlu lagi sholat. Tentunya dia menyimpang. Oleh karena itulah Ibn Rajab mengatakan, yang dimaksudkan dengan ini adalah ilmu, ya, dalam memahami Quran, memahami Sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para pengikut mereka, dalam memaknai, memahami pengertian Quran dan hadis, dan juga kita mempelajari apa yang mereka bicarakan tentang perkara-perkara, permasalahan-permasalahan agama, baik yang berkaitan dengan perkara yang halal, perkara yang haram, apa itu yang halal, apa yang haram. Kemudian juga apa yang mereka bicarakan tentang bagaimana agar manusia berzuhud, zuhud terhadap dunia ini, ya, menjadikan akal sebagai tujuan agar hati mereka menjadi benar-benar lembut, mudah tersentuh dengan apa yang Allah SWT, ya, perintahkan dan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, menjadi lembut hatinya, tak keras menerimanya, dengan berbagai macam bentuk upaya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian upaya dan kesungguhan dalam berijtihad untuk dapat memisah-misah, memilah dan memisah. Mana yang sahih daripada hadis Nabi, mana yang tak sahih. Karena tidak semua orang beramal dengan hadis-hadis yang sahih. Sebagian orang beramal dengan hadis yang tak sahih, akhirnya sia-sia amalannya. Apalagi dengan hadis yang palsu. Banyak orang-orang yang mereka beramal tapi tak melihat itu hadis yang mereka amalkan, dasarnya enggak kuat, tidak sahih. Ya.
Misalnya mereka mengamalkan amalan-amalan, menganggap keutamaan surat Yasin dibaca di malam Jumat, mereka datangkan sejumlah hadis misalnya, ternyata hadisnya enggak ada yang sahih. Berarti tidak ada pengkhususan membaca di malam Jumat surat Yasin. Mengapa tidak ada hadis yang sahih? Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, ilmu syar'i maksudnya adalah berupaya untuk memisah-misahkan, milah-milah antara yang sahih dengan tak sahih. Ya. Kemudian berupaya untuk memahami apa yang tersirat di balik nas-nas ini, di balik ayat-ayat ini maupun hadis-hadis ini. Berupaya untuk memahami maknanya. Ya. Dan hal ini sebenarnya cukup. Bagi siapa saja yang berakal, sungguh cukup. Agama ini tak ada yang kurang, sempurna. Jangan ditambah-tambah ataupun dikurang-kurangi. Dan ini akan merupakan kesibukan yang membuat orang seharusnya cukup. Ya, dengan kesibukan ini, jangan mencari kesibukan dengan selain daripada ini. Ini perkataan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Wa qala Ibn Hajar, berkata pula Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. والمراد بالعلم بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف عن أمر دينه في عبادته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. قال ابن حجر رحمه الله علم المسكون أدل علم yang kembali kepada syar'i, ilmu syara' yang mengajarkan kepada seorang hamba apa yang wajib baginya dalam perkara agama ini. Beban-beban agama itu apa? Baik dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, apa seharusnya dia lakukan ketika beribadah, ketika bermuamalah, bertransaksi. Kemudian ilmu yang dengannya seorang mengenal Allah, Tuhannya, sifat-sifatnya. Dan apa yang dia harus lakukan terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang mensucikan Allah dari segala macam prasangka-prasangka buruk, yang sucikan Allah daripada segala macam tuduhan-tuduhan yang buruk. Dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya istri, Allah punya anak, Allah bakhil, kikir dan semacamnya, yang diungkapkan oleh musuh-musuh Islam. Maka ilmu untuk menepis subhat-subhat semacam ini. Dan intinya semuanya akan senantiasa bertumpu pada poros tafsir terhadap ya kalamullah Subhanahu wa Ta'ala, kalam Rasulnya dan hadis Nabi yang SAW serta fiqh. Intinya ilmu itu ada pada tiga hal. Ilmu tentang kalamullah, apa yang dimaksudkan dalam kalamullah, ilmu tentang perkataan Rasulullah SAW, dan memahami fiqih dalam memahami keduanya. Subhanallah, ada Quran, ada sunnah, ada fiqih, pemahaman terhadap keduanya. Berkata Syekh Abdul Razak, faman wufiqa li hadzal ilmi, siapa yang Allah beri taufik memahami hal ini. Ya, memahami apa yang diinginkan ini, memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan disembah. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, tujuan mengapa diciptakan makhluk, memahami apa perintah-perintahnya, memahami apa larangannya. Ya. Memahami apa-apa yang disampaikan. Dengan pemahaman yang benar, faqad uffiqa li'a'zami asbabi zinatil iman, sungguhlah dia orang yang telah benar-benar diberikan Allah taufik untuk dapat dengan pasti menambah imannya. Wa man ta'ammala nusus al-kitab wa sunnah 'alima dhalik. Siapa yang memperhatikan yang bertebaran dalamnya nas-nas Quran dan sunnah, dia akan paham bahwasanya ilmu inilah yang menggiring orang untuk menambah iman. Misalnya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bersaksi bahwasanya hanya dialah semata Tuhan yang berhak disembah, tak ada Tuhan selainnya. Dan malaikat-malaikat pun bersaksi. Dan para ulama pun bersaksi. Bahwasanya Allah tegak dengan keadilan. Tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah. Dia adalah Tuhan yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Di sini Allah mempersaksikan tentang tauhid. Tentang dirinya adalah yang esa, tak berbilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan persaksian tentang dirinya, kemudian diikuti oleh persaksian malaikat yang menyaksikan Allah itu tauhid, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang esa, tak berbilang, adalah Allah sendiri, kemudian disaksikan pula oleh malaikat-malaikatnya. Siapa setelah mereka? Disaksikan oleh para ulama-ulama. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan para ulama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringkan persaksian tentang dirinya, dialah Tuhan yang maha esa, setelah persaksian Allah, persaksian malaikat-malaikatnya, kemudian persaksian para alim ulama. Subhanallah. Semakin kenal seorang kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin kuat imannya, semakin bertambah amalannya.
قال الله.

تعالى وقال تعالى الله جبر فرمان لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. الله جبر فرمان tetapi orang-orang yang dalam ilmunya lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum, tetapi orang-orang yang dalam ilmunya dari golongan mereka, wal mu'minun, dan orang-orang mu'min secara umum, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad dan apa yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelummu. Demikian juga orang yang menegakkan salat, yang menunaikan zakat, yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka Allah akan berikan bagi mereka ganjaran yang besar. Di sini Allah janjikan ganjaran yang besar kepada siapa? Kepada orang-orang yang dalam ilmunya. Kemudian kepada para mukminin secara umum. Kemudian orang-orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah. Seperti orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat. Ya, dan seterusnya. Allah juga berfirman dalam ayat lainnya. Qul Allah atau tak beriman. Tetapi innal ladzina utul ilma, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu, min qablihi sebelumnya, yutla alaihim, idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada, bila mana dibacakan kepada mereka ayat Allah, mereka seketika sujud tersungkur. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, subhana rabbina, Tuhan kami maha suci, in kana wa'du rabbina la maf'ula, sungguh janji Tuhan kami pasti akan terjadi. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُ خُشُوعًا, mereka tersungkur sujud, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bertambahlah khusyuk mereka, takutnya kepada Allah. Ini menunjukkan mereka yang bertambah kekhusyukannya. Ya, ini menunjukkan karena ilmu mereka, mereka bertambah kekhusyukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka tersungkur sujud. Ya. Mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wal ya'lam alladziina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatakhbita lahu qulubuhum wa inna Allaha lahadi alladziina aamanu ila siratin mustaqim." Allah berfirman, "Wal ya'lam alladziina utul ilma annahu al-haqq," agar orang-orang yang diberikan ilmu tahu inilah kebenaran dari Tuhanmu. Akhirnya mereka pun beriman, maka seketika tunduklah hati-hati mereka. Sesungguhnya Allah benar-benar akan beri petunjuk orang-orang yang beriman ke jalan lurus. Di sini Allah menyebutkan tentang keutamaan mereka. Wal ya'lam alladziina utul ilma, agar mengetahui orang-orang yang diberikan ilmu, bahwa ini adalah merupakan perkara yang hak. Dampak daripada mereka mengetahuinya, mereka beriman. Dampak daripada beriman, hati mereka menjadi takut kepada Allah SWT. Inilah yang menambah iman. وقال تعالى الله جل برفرمان ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Orang-orang yang diberikan ilmu, mereka melihat, ya, bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu, mereka mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu, dialah yang hak dan menunjuki kepada jalan lurus. Allah juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, inna Allah azizun ghafur, sesungguhnya yang takut daripada golongan hamba-hamba Allah terhadap Allah adalah para alim ulama. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat di atas mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Ini ayat-ayat menunjukkan bahwa ilmu yang menggiring orang untuk bertambah iman, takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain, dan juga terdapat dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari Muslim dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, qala, berkata Muawiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din, siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Subhanallah. Jadi Allah yang inginkan kebaikan, akan Allah giring dia untuk memahami agama. Itulah ilmu. Wa fil musnadi wa ghairihi min hadithi Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Darda bahwasanya Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allah bihi

tariqan min turuqil jannah, siapa yang berjalan dalam rangka menimba ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan bagi jalan yang dia tempuh untuk menuju surga. Barang siapa Allah berikan kepadanya hidayah untuk menimba ilmu, Allah akan berikan bagi hidayah untuk menempuh jalan surga, menunjukkan kepada kita betapa surga itu akan dimasuki oleh orang beriman, betapa ilmu akan menambah iman seseorang, semakin bertambah ilmunya, semakin tambah imannya, semakin besar baginya peluang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talib al-ilmi ridan bima yasna, sungguh malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayapnya tak terbang, ya, untuk para penimba ilmu, karena ridho dengan apa yang mereka buat. Wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma, bahkan orang alim akan memintakan untuk mereka ampunan siapapun yang di langit dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang di bumi dari seluruh makhluk di bumi ini, bahkan wal hitan fi jawfil ma, ikan-ikan dalam lautan akan memintakan ampunan untuk para penimba ilmu. Wa inna fadl al-'alimi 'ala al-'abidi ka fadl al-qamar lailatal badri 'ala sa'il al-kawakib, sungguh keutamaan orang berilmu itu bagaikan keutamaan bulan purnama yang begitu terang benderang cahayanya, begitu menyinari maya pada ini dunia ini bumi ini dibandingkan dengan terangnya bintang-bintang. Ulama bagaikan purnama dari sisi terangnya cahaya yang mereka berikan kepada banyak manusia. Subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal ulamaa warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman." Sesungguhnya alim ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tak pernah mewariskan uang emas ataupun uang perak. "Wa innama warathul ilma." Mereka mewariskan ilmu. "Faman akhadahu akhadha bihadzin wahid." Siapa saja yang mengambil warisan para nabi ini, yaitu ilmu agama, dialah yang telah mengambil warisan yang penuh keberuntungan. وفي الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال, juga terdapat dalam Sunan Tirmidzi dari jalur hadis sahabat Nabi Abu Umamah dan perawi-perawi lainnya. Ya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang alim dibandingkan orang yang taat beribadah, ahli ibadah, bagaikan keutamaan saya dibandingkan kalian. Inna Allah azza jalla wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh, sungguhnya Allah, para malaikat-malaikatnya yang di langit dan di bumi dan penghuni bumi, hatta namla, sampai-sampai semut, fi juhriha, dalam lubang-lubangnya, wa hatta al-hud, sampai-sampai ikan-ikan, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, senantiasa mereka mendoakan kebaikan bagi setiap pengajar yang mengajari manusia kebaikan. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Razak, "Fahadihin nususul madhkuratu fiha bayanu manzilatil ilmi wa makanatih." Maka nas-nas ini yang disebutkan sebelumnya ini adalah merupakan penjelas betapa tingginya kedudukan ilmu. Ya. Bayanu manzilatil ilmi wa makanatih. Wa idham sya'nihi wa ahmiyatih, betapa pentingnya ilmu ini. Wa ma yatarattabu alaihi min atharin hamidatin wa khisalin karimatin fid dunya wal akhirah. Adalah kebanyakannya buah daripada ilmu ini mendatangkan berbagai macam perkara-perkara terpuji, ya, yang mulia, baik ketika seorang di dunia maupun nanti ketika dia di akhirat, banyak sekali manfaatnya. Wa ma yantiju anhu min khudu'in wa qiyadin li syar'illah, betapa ilmu ini membuahkan ketundukan, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuahkan ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa idzanin wa imtithalan li amrih, membuahkan kepasrahannya menerima segala macam perintah-perintah Allah untuk melakukannya. Fal 'alimu 'arifun rabbahu. Fal 'alimu 'arafa rabbahu, maka orang alim dia kenal Tuhannya. Wa 'arafa nabiyyahu, dia kenal nabinya. Wa 'arafa awamir Allah wa hududah, dia kenal apa yang Allah perintahkan, apa yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dilanggar. وميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يكرهه ويأباه, orang berilmu akan paham apa yang Allah ridhai, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibenci tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ya'malu bi amrillah fi ma ya'ti wa yadhar, dia akan senantiasa mengamalkan perintah Allah dalam segala macam perintah-perintah dan apa yang diperintahkan untuk dijauhi ataupun ditinggalkan serta yang dia
diperintahkan untuk melakukannya. Hada iwuffiqa lil amal bima alim wa illa fa ilmuhu wabalun alaihi. Inilah keberuntungan orang-orang yang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Banyak keutamannya. Tadi disebutkan bahasanya penduduk langit dari golongan malaikat, penduduk bumi sampai ikan-ikan, semut-semut, semuanya mendoakan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu inilah tegak perkara agama ini. Subhanallah. Orang yang berilmu akan memberikan keterangan, penjelasan sehingga bumi ini terjaga daripada segala macam kerusakan. Subhanallah. Mereka memfatwakan tentang haramnya merusak laut, mereka memfatwakan tentang haramnya merusak hutan, tentang haramnya merusak udara dan semacamnya. Dengan itulah aman tentram dunia dengan ilmu semata. Artinya bila mana tak ada ilmu, maka manusia hidup dalam kezaliman, dalam kerusakan. Kau lihatlah bagaimana orang-orang yang tak memiliki ilmu, bagaimana mereka melakukan perbuatan-perbuatan untuk memperoleh keuntungan sesaat. Mereka gunduli hutan, mereka gunduli gunung, mereka eksploitasi lautan dengan tanpa melihat ekosistem, ya alam tersebut, lingkungan, laut, habis rumput-rumput laut semuanya, habis karang-karang lautan, rusak. Ya, habis ikan-ikan mati. Karena itulah manakala orang alim menunjuki manusia agar bertindak yang baik, jangan merusak bumi, jangan merusak daratan lautan, berterima kasih untuk mereka seluruh makhluk. Ya. Kau lihat bagaimana hutan habis, berapa banyak yang akan binasa daripada binatang-binatang. Flora dan fauna habis. Tapi alim ulama mengarahkan manusia, kalian jangan rakus, jangan tamak. Ya, jangan kalian melakukan sesuka hati kalian untuk mencari keuntungan saat, akan hancur bumi ini, akan hancur alam semesta. Subhanallah. Karena itulah kita lihat, sampai-sampai serangga-serangga, semut-semut pun berterima kasih kepada orang berilmu. Mengapa? Karena dengan ilmu mereka lah lahir ketenangan, ketentraman, kebaikan di mana-mana. Karena kerusakan gara-gara kejahilan dan kezaliman. Berkata Allah SWT, "Zahara al-fasad wa fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Muncul kerusakan di mana-mana. Di daratan, di lautan, karena ulah tangan manusia. Walau nudhiqahum ba'dul ladhi aminu la'allam yarji'un, kami timpakan kepada mereka bencana petaka agar mereka mengevaluasi kembali, mengislah. Allahu Akbar. Dengan ilmu ini amanlah alam semesta. Karena itulah tak heran bila mana Allah meridhai orangnya, bahkan malaikat-malaikat meridhai para menimba ilmu. Mereka doakan, bukan hanya Allah, malaikat-malaikatnya, bahkan binatang-binatang, serangga-serangga, ikan-ikan. Subhanallah. Ya. Bila mana seseorang menimba ilmu agama tapi tidak diamalkan, maka akan menjadi petaka baginya. Subhanallah. Qala al-Ajuri fi muqaddimati kitab akhlaqul ulama, berkata Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Akhlaqul Ulama di muqaddimah, "Inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahabba fahadahum lil iman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Suci nama-namanya, mengkhususkan di antara hamba-hambanya orang-orang yang dia cintai. Maka orang tersebut Allah beri hidayah mereka untuk beriman kepada Allah SWT. Thumma ikhtassa min sa'iril mu'minin man ahabba fatafaddal alaihim fa'allamahumul kitaba wal hikmata wa faqqahahum fid dini wa'allamahumut ta'wil. Kemudian di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah spesialkan lagi dari seluruh orang-orang yang beriman siapa yang dia cintai, maka Allah karuniakan kepada orang-orang spesial ini ilmu. Allah ajarkan kepadanya isi Alkitab. Allah ajarkan kepadanya hikmah kenabian, dan Allah pahamkan dia dalam ilmu agama. Bahkan Allah ajarkan kepada mereka takwil, tafsir tentang apa yang Allah katakan dan apa yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَفَضَّلَهُمْ عَلَى سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ, Allah utamakan, spesialkan mereka di atas orang-orang beriman secara umum. وَذَلِكَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَأَوَانٍ, dan itu terjadi dalam setiap tempat dan kurun waktu, akan senantiasa ada orang-orang yang terpilih menjadi alim ulama. رَفَعَهُمْ بِالْعِلْمِ وَزَيَّنَهُمْ بِالْحِلْمِ, Allah mengangkat derajat mereka dengan ilmu, Allah hiasi mereka dengan akhlak budi pekerti, perangai yang halus, lemah lembut. بِهِمْ yu'raful halalu minal haram, dengan mereka lah orang-orang mengenal ini halal, ini haram. Wal haqqu minal batil, ini yang benar, ini yang sesat. Wal dharru minan nafi, ini yang mendatangkan bahaya dan ini yang mendatangkan manfaat. Wal hasanu minal qabih, ini yang baik, ini yang buruk. Fadluhum 'azimun,
وخطرهم جزيل. Betapa besarnya keutamaan mereka, betapa pentingnya kedudukan mereka. Warathatul anbiya, mereka lah pewaris para nabi. Wa qurratu ainil awliya, mereka lah yang membuat bangga, bahagia hati para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Al-hitanu fil bihari lahum tastaghfir, ikan-ikan di lautan senantiasa memintakan untuk mereka ampunan. Wal malaikatu bi anjani hatiha lahum takhda, malaikat-malaikat dengan sayap-sayapnya ya merendahkan diri untuk mereka. Wal ulama fil qiyamati ba'da al-anbiya'i tashfa, dan nanti di hari kiamat para ulama-ulama akan memberikan syafaat setelah para nabi. Majalisuhum tufidul hikmah, majlis mereka mendatangkan hikmah. Wa bi'amalihim yanzajiru ahlul ghaflah, dengan amalan-amalan mereka lah ya akhirnya akan sentiasa sadar orang-orang yang lalai. Hum afdhalu minal ubbad, mereka lah yang lebih utama dari para ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena para ahli ibadah hanyalah beribadah untuk dirinya semata. Adapun para alim ulama, mereka mengajarkan ilmu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Manfaatnya kepada orang banyak. Ibadahnya manfaatnya kepada dirinya sendiri. Karena itulah lebih utama alim ulama daripada para ahli ibadah. Wa a'la darajatan minaz zuhad, mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang zuhud. Ya. Orang-orang zuhud itu untuk dirinya, tapi alim ulama untuk orang lain. Hayatuhum ghanimah, maka kehidupan mereka adalah merupakan keberuntungan. Diumpamakan kehidupan mereka bagaikan harta rampasan perang, ghanimah. Wa mautuhum musibah, sebaliknya kematian mereka akan melahirkan musibah yang besar. Betapa para ulama kalau mereka meninggal, alangkah yakni menyedihkan umat. Mereka bagaikan ya bangunan, bila mana mereka meninggal, maka itu bangunan akan menjadi cacat. Ya, thulma, bagikan pedang yang tumpul. Begitulah kematian mereka. Ya. Yadhkuruna al-ghafil, yudhakkiruna al-ghafil, wa yu'allimuna al-jahil. Mereka senantiasa mengingatkan orang yang lalai, mengajarkan orang yang jahil, yang bodoh. La yatawakka lahum ba'iqatun, wa la yaqafu minhum ghailah. Tidak dikhawatirkan daripada mereka keburukan, kejahatan. Ya. Jangan khawatir mereka menyesatkanmu, tidak. Mereka merugikanmu, tidak. Ya. Tak ada keburukan dari mereka untukmu. Bihusni ta'dibihim yatanaza'ul muti'un. Dengan baiknya mereka ketika mengajarkan umat ini, akhirnya berlomba-lombalah orang taat. Wa bijamili mau'izatihim yarji'ul muqassirun. Dengan nasihat-nasihat mereka, petuah-petuah mereka, orang-orang yang lalai segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jami'ul khalqi ila ilmihim muhtaj, seluruh makhluk butuh kepada ilmu mereka. Sampai berkata ya Al-Imamul Ajuri rahimahullah dalam kitab muqaddimahnya ini, apa kata beliau? Fahum sirajul ibad, ulama-ulama inilah mereka lentera bagi hamba-hamba Allah yang lain. Wa manarul bilad, mereka lah yang mencerahkan suatu negeri, menyinari suatu negeri. Wa qiwamul ummah, mereka lah pilar-pilar tegaknya umat. Wa ya nabiul hikmah, mereka lah senantiasa sebagai mata air yang terus-menerus melahirkan hikmah. Hum ghaidhus syaitan, mereka yang membuat syaitan begitu marah. Bihim tahya qulubu al-haq, dengan mereka lah orang-orang itu menjadi hidup hatinya. Ya, orang-orang yang benar akan hidup hatinya. Wa tamutu qulubu al-zayq, di mana mati binasa orang-orang yang hatinya tersesat. Mathaluhum fil ardi kamathalin nujumi, perumpamaan mereka di bumi ini bagaikan perumpamaan bintang-bintang. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri, bintang-bintang menjadi pedoman dalam kegelapan di daratan maupun di lautan. Orang dahulu kala tak memiliki kompas bagaimana kita memiliki kompas, apalagi GPS dan semacamnya. Mereka menjadikan bintang sebagai patokan arah. Bintang mengarahkan mereka mana timur barat, mana utara selatan. Perumpamaan orang alim bagikan bintang-bintang yang menerangi di kala kegelapan, ketika mendung yang bersangatan. Subhanallah. Nanti orang-orang akan mencari petunjuk bintang. Demikianlah ketika gelap dengan syahwat syubhat, orang-orang mencari petunjuk para alim ulama. Idza tamasatun nujum tahayyaru wa idza asfara anha adh-dhalamu absaru. Ya, bila mana bintang-bintang tenggelam, mereka kebingungan, tak tahu lagi arah. Ya, begitulah perumpamaan para alim ulama. Ya, jika mana jika jikalah ya
jikala tiba masanya mereka menyingkirkan kegelapan-kegelapan, ya, maka manusia pun akan dapat melihat arah. Subhanallah. Bila mana mereka menyingkirkan syahwat-syubhat, manusia pun akan dapat melihat mana kebenaran. Thumma saqa min nususil kitabi wa sunnati wa qali ahli ilmi ma yu'ayyidu ma dzakara. Setelah itu Al-Imam Al-Ajurri menyebutkan berbagai macam bentuk dalil daripada Quran, sunnah, perkataan para ulama yang menguatkan apa yang dia katakan. Fal ilmu lahu manzilatun aliyatun wa makanatun samiqatun. Ilmu memiliki kedudukan yang penting sekali. Wa min a'zami ma yubayyin lana fadlahu wa 'idhama sya'nahu wa 'idhama sya'nihi, dan yang menjelaskan kepada kita betapa utamanya ilmu ini, kedudukannya. Qaulullah ta'ala, firman Allah yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Qila fi tafsiriha, maksudnya dalam tafsirannya adalah yarfa'illahu al-mu'min al-'alim 'anil mu'min ghair 'alim. Di sini Allah mengangkat derajat orang-orang mukmin yang berilmu di atas orang-orang mukmin yang tak berilmu. Warifatu darajati tadullu ala fadlih, tentunya diangkatnya derajat itu menunjukkan keutamaannya. Idil murad bihi kathratu thawabi wa biha tartafi darajat, karena orang yang diangkat derajatnya menunjukkan banyaknya ganjaran pahalanya dan menunjukkan tingginya derajatnya. Warifatuha tashmalul ma'nawiyyata tashmalul ma'nawiyyah fi dunya bi'ulwil manzilah wa husnil sayd, di antara keutamaan ilmu di dunia ini akan diangkat derajatnya, terkenal dia, dikenal manusia, baik orang, baik penyebutan tentang dirinya. Ya, bagaimana kita mengetahui para alim ulama, walaupun sudah berabad-abad, nama mereka harum terangkat selalu, disebut-sebut, diulang-ulang, berkata ulama Syafi'i, berkata alim ulama Malik, Ahmad, Ibnu Hanbal, berkata Abu Hanifah, mereka hidup selama-lamanya. Itu di dunia. Ya, wa husnul sayd, baik nama mereka, harum nama mereka, viral mereka di dunia ini. Wal hissiyah fil akhirah, nanti di akhir akan diberikan ya berbagai macam kesenangan-kesenangan yang konkret. Bi'ulwil manzilah fil jannah, ditinggikan derajat mereka di surga. Wa kadzalika qaulullah ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad, tambahkanlah ilmuku. Wa dalalatu hadhil ayah ala fadl alimi zahirah, dan ayat ini jelas menunjukkan keutamaan orang berilmu. Mengapa? Lianna Allah lam ya'mur nabiyahu bitalabi al-izdiyat min syai'in illa min ilmi. Di mana Allah enggak perintahkan nabinya meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Menunjukkan ilmu ini sangat luar biasa. Allah enggak suruh nabinya mintalah tambahan harta, mintalah tambahan ini, tambahan itu, enggak ada. Tapi tambahan ilmu. Karena dengan ilmu segala-galanya akan menjadi baik. Lima yatarattab alaihi min zinatil iman wa thabati alaihi. Karena ilmu ini akan membuat iman bertambah, membuat iman akan kokoh. Qala ta'ala, Allah berfirman, warrasikhuna fil ilmi yaqulun. Orang-orang yang dalam ilmunya mengatakan, amanna bihi kullu min indi rabbina. Kami beriman dengan ini kitab. Kami yakin semuanya datang daripada Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berilmu, berakal. Subhanallah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Tetapi orang-orang yang dalam ilmunya, yang dalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang beriman, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Allah juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia semata. Demikian juga malaikat-malaikatnya dan para alim ulama. Allah tegak dengan keadilan. Tidak ada Tuhan yang hak. Dia adalah Tuhan yang maha perkasa. Lagi maju ke sana kecuali Allah SWT. Tidak ada Tuhan yang lebih hak daripada Allah SWT. Dia adalah Tuhan yang maha perkasa. Lagi maha bijaksana. Wa hadhil ayatu al-akhiratu كتب فيها ابن القيم بحثا حافلا بين بين فيه دلالتها على فضل العلم من وجوه كثيرة جدا تروى على 150 وجها في كتابه القيم مفتاح دار السعادة. Ayat yang terakhir ini sampai siapa Ibn Qayyim rahimahullah menulis kitab khusus untuknya yang luar biasa. Ya, dalamnya Ibn Qayyim menyebutkan lebih daripada 150 sebab keutamaan ilmu agama ini. Dalam kitabnya yang monumental,
مفتاح دار السعادة.